0: pasal yang melarang tentang itu. Lanjut.
1: Juga beberapa asar dari para sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman. Di antaranya, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah." Ibnu Umar menjawab, "Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut, atau potong utangnya senilai hadiah." Hadis riwayat Abdul Razak. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepada temannya yang berada di Kufah, "Engkau berada di negeri di mana praktek riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak. Sesungguhnya hal itu adalah riba." Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya, sampai rumput pun tidak boleh diterima. Abdullah bin Salam mengatakan kepada temannya, "Innaka di Kufah, innaka bi ardin riba fiha fashin." Engkau berada di negeri yang di sini riba banyak dilakukan orang. Bila engkau memberikan pinjaman, lalu ada orang yang berikan hadiah walau rumput pakan ternak, jangan engkau terima. Sebegitunya. Mana lebih penting nilainya, mana lebih tinggi nilainya rumput pakan ternak daripada satu porsi nasi goreng? Nasi goreng kan ya. Rumput pakan ternaknya jangan Anda kasih hadiah. Ya, jangan diterima. Kalau ndak enak Ustaz, dia udah ngasih potong dari hutangnya. Hitung berapa rumput tadi, umpamanya 5.000, potong hutangnya 5.000. Nasi goreng umpamanya 20.000, potong hutangnya 20.000. Ya. Sampai selesai dia ngasih rumput sama nasi goreng, Anda bilang udah selesai hutang. Saya belum pernah bayar, Pak. Udah pakai nasi goreng dan rumput. Ya. Seperti itu. Maka jangan pernah tertipu dengan hadiah-hadiah dari bank, sekalipun bank syariah. Ya. Lanjut. Walau hadiahnya dalam bentuk umroh. Ini umroh riba ini. Lanjut.
1: Dari hadis dan asar di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Dan ini merupakan pendapat terkuat. Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak. Dan hadiah tersebut termasuk riba. Karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah. Sedangkan hutang yang bertambah adalah riba. Poin, penggunaan barang gadai oleh pihak kreditur. Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wudhuh artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gada yang dipegang.
1: Ya.
0: Al-Quran Al-Baqarah ayat 208.
1: Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi muamalah tidak tunai, ya, tidak ada penulis akad, ya, boleh ambil barang gadaian yang langsung diterima. Berarti kalau tidak dalam perjalanan, sedang di rumah, boleh mengambil barang dagang gadaian? Mana implisit dari jika dalam perjalanan? Apakah berbeda hukumnya jika tidak dalam perjalanan? Hah? Bisa berbeda, bisa tidak. Kalau dikatakan Pak Ali tidak ada di rumah, apakah dia ada di masjid? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah ada di kantor? Mungkin iya, mungkin tidak. Saya tidak memberikan was-was kepada ibu-ibu, ya. Nanti telepon suaminya. Kamu di mana? Di kantor apa di masjid? Jangan-jangan ke tempat lain. Ya. Bila kebiasaannya di kantor jam segini, dan sekarang tidak ada di rumah, Anda tadi ke pasar, lalu pulang ke rumah, suami tidak ada. Ya. Atau ada orang bertanya, Bu, Pak Ali di mana? Sebentar saya telepon ke rumah. Oh, dia di kantor. Enggak ada dia di rumah. Berarti di kantor. Ini bisa makna implisitnya ada berbeda dengan pernyataan, bisa tidak. Bisa jadi memang di kantor, bisa jadi dia tugas luar kantor. Tugas ke lapangan atau ke proyek. Ya. Cuman kebiasaannya di kantor jam segini. Ini dinamakan dengan ya khruju makhrajal ghalib. Sesuatu kebiasaan itu tidak ada makna implisitnya. Ya, tidak ada makna implisitnya. Maka dengan demikian, para ulama mengatakan, mau dalam perjalanan, mau tidak dalam perjalanan, tidak apa-apa, ambil barang gadaian. Karena dalam ayat ini menjelaskan dalam perjalanan. Karena biasanya dalam perjalanan, Anda tidak menemukan notaris. Orang yang penulis akad. Ya. Penulis akad itu biasanya ada di kota. Tidak dalam perjalanan, tidak menemukan notaris. Bila ada notaris, tidak perlu juga ambil barang gadaian. Diikat di, ya apa namanya, PPATB namanya, pengikatan tanggungan. Dibuatkan surat pengikatan hak tanggungan atau surat jual beli tidak tunai. Sehingga bila terjadi sesuatu, Anda bisa menuntutnya atau secara pribadi atau secara entitas ke perusahaannya. Naik bertransaksi umumnya perusahaan. Ini. Ambil barang gadaian yang diterima. Diterima fisiknya. Ya. Dia bertransaksi tidak tunai. Lalu yang diterima hanya BPKB-nya. Cukup itu? Cukup. BPKB cukup. Cukup ya. Artinya kalau motornya hilang, uang Anda bisa diganti dengan menjual BPKB uang kembali, begitu? Cukup apa tidak? Tidak, karena fungsi barang gadai itu bila terjadi one prestasi pembayaran objek barang gadai, Anda jual. Ya, Anda hasil penjualannya, Anda ambil menutup piutang Anda. Bila ada kelebihan, Anda serahkan ke dia. Kalau BPKB yang Anda terima, berapa harga BPKB? Terus hutangnya 5 juta yang diserahkannya BPKB motor baru. Atau hutangnya 50 juta yang diserahkannya BPKB mobil. Berapa harga BPKB kalau dijual? Ada yang mau beli? Enggak ada harganya. Tidak ada harganya. Ini berarti Anda tidak ada barang gadai namanya. Bolehkah berakad tidak tunai tanpa barang gadai? Boleh. Tidak ada masalah. Tanpa ditulis, dinotarilkan, tanpa ada barang jaminan, transaksi tidak tunai atau meminjamkan uang. Boleh. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli kambing dari orang luar kota Madinah, pembayaran tidak tunai. Lalu si penjual tadi datang mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertemu dan dia lihat kambingnya. Dia ngomong langsung mengatakan, kau rampas kambingku ya Muhammad. Orang Badu tidak ngerti. Kata Rasulullah, bal bay'un ila ajal. Tidak, aku tidak rampas, tapi aku beli kepadamu pembayaran tidak tunai. Tidak kau rampas. Ya, itu ya kambing dia. Dia tidak mengaku sudah ada jual beli yang tidak tunai. Maka kemudian Nabi tetap mengatakan, aku beli dengan pembayaran tidak tunai. Si pemilik tadi, si pemilik Baksi Badu tadi mengatakan, kalau gitu coba datangkan saksi dalam jual beli tidak tunai itu. Maka Abu Khuzaimah, ketika Rasulullah menoleh kiri kanan, Abu Khuzaimah yang ada di majelis, beliau berdiri, saya yang bersaksi ya Rasulullah, engkau membelinya dengan tidak tunai. Lalu si Arab Badui pergi karena ada saksi. Kemudian Rasulullah memang sudah selesai dari tuntutan si Badui. Tapi dia menjadi heran dan bertanya kepada Abu Khuzaimah. Saya yakin waktu saya bertransaksi dengan si Badui tadi tidak ada seorang pun yang melihat. Kenapa engkau berani bersaksi sesuatu yang tidak engkau lihat? Maka Abu Khuzaimah mengatakan, ya Rasulullah, engkau menceritakan tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhirat, tentang surga, tentang neraka, nasib, tempat berakhirnya seluruh manusia. Saya belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat malaikat, pernah melihat surga dan neraka. Saya percaya ya Rasulullah. Apalagi sekedar transaksi kambing. Ya. Seperti itu. Berarti boleh berhutang, pinjam uang, dan membeli tidak tunai walau tanpa jaminan, tanpa saksi, jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Tetapi ini anjuran dari Allah Azza wa Jal untuk melakukan itu, mengamankan hak Anda. Tidak ada yang beli motor Anda dengan tidak tunai, dengan beberapa kali angsuran, mungkin 3 kali bayar atau 2 kali bayar, dia bayar setengah dulu. Kalau Anda yakin dia orang yang dapat dipercaya, boleh. Tapi dianjurkan Anda minta jaminan. Ya. Minta jaminannya tentunya lebih tinggi dari harga transaksi yang dijual. Lanjut.
0: Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya, maka barang gadai boleh dijual, lalu dipotong utang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Yang perlu diingat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan utang, karena termasuk riba. Namun, di beberapa komunitas masyarakat, bila seseorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak, seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang atau emas kepada orang kaya setempat. Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang, ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas-jelas sama dengan riba yang dipraktekkan bangsa Arab Jahiliyah. Di antara pemberi utang, ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan peminjam memberikan barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan umpamanya. Sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah, karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan. Abdullah As-Samarqandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadai dalam kondisi apapun, sekalipun pemilik barang gadai mengizinkannya, karena ini adalah riba, di mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambah utang, ini jelas riba.
1: Ya. Ini di masyarakat desa sering terjadi ini. Kadang sudah dua generasi sampai 3 generasi. Di Sumatera, di Jawa, dimanapun. Bahkan di luar Indonesia pun sering terjadi ini. Petani yang pemilik sawah butuh biaya mendadak, dia pinjam ke yang punya uang atau pinjam emas, nanti dia serahkan sawahnya sebagai jaminan gadai. Tapi si pemberi pinjaman mensyaratkan dia yang pegang sawah itu dan dia yang memanfaatkan dan hasilnya penuh buat dia, si pemilik sawah yang meminjam tidak mendapatkan apapun. Tentu hilang mata pencaharian di petani tadi. Dan bila waktu tertentu belum juga bisa membayar, si pemberi pinjaman menganggap sawah itu miliknya. dan terkadang seperti kita katakan tidak diambil miliknya, tapi sampai tiga generasi pun belum ditebus. Ya, kalau tiga generasi sudah 300 tahun, itu sama dengan pemilik dia sudah. Ya. Maka ini adalah murni riba. Lanjut.
0: Ibnu Qudamah berkata, barang gada yang tidak boleh digunakan oleh pemberi pinjaman. Jika barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Karena ini adalah pinjaman yang memberi keuntungan. Hukumnya adalah haram. Kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan.
1: Ya, memberikan imbalan. Di pinjaman, memberikan imbalan. Seperti umpamanya, dia menggadaikan hewan. Hewan butuh biaya perawatan. Butuh pakan, ya, obat-obatan. Ketika dia mencarikan pakan, boleh dia pakai, dia manfaatkan sebesar pakan tersebut. Bila ada susunya boleh diperah, bila digunakannya untuk bajak sawah, boleh sebesar pakan, nilai pakan yang dia berikan. Dianggap sewa, seperti itu. Lanjut.
0: Imam Syafi'i berkata, yang artinya, bila seseorang memberikan pinjaman 1.000 keping uang emas dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, maka persyaratan tersebut tidak sah karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan.
1: Ya, ini Imam Syafi'i bilang tidak boleh ya. Itu riba, kata Imam Syafi'i. Lanjut.
0: AAOIFI dalam Mikyarahan pasal 3.2.9 memutuskan, artinya, pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai atau orang yang berhutang, baik dengan seizinnya ataupun tidak. Dan jika diberikan imbalan yang sepantasnya, maka dibolehkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya riba. Dari teks-teks para ulama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa haram menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal. Satu, pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian, seperti ia telah memberikan rumput untuk sapi yang ia gadaikan. Hal ini dibenarkan karena biaya perawatan sebagai imbalan dari pemanfaatan barang. Jadi utang tidak bertambah dan tidak ada riba. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hewan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah susunya oleh pemberi pinjaman jika ia telah mengeluarkan biaya. Hadis riwayat Bukhari. Tuhan, pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian. Pemberi utang sering mengajukan pertanyaan. Bila hal ini diharamkan, lalu apa keuntungan untuk saya dari meminjamkan uang atau emas tersebut? Jawab, orang kaya yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak akan mengajukan pertanyaan ini. Karena meminjamkan uang kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan amalan yang dicintai Allah. Dan Allah lah yang akan memberikan keuntungan untuknya. Bukan peminjam yang sedang berada dalam kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap orang muslim yang memberikan pinjaman uang kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, pahalanya sama dengan bersedekah satu kali. meskipun uang itu kembali utuh kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Kalau memang yang diinginkan laba, maka banyak akad yang bisa dijadikan solusi. Seperti sewa, jual beli salam, murabaha, dan lain-lain. Adapun akad port atau pinjaman memang dimaksudkan untuk membantu dan bukan untuk investasi.
1: Ya, kalau dari awal dia memberikan pinjaman tujuannya ingin modalnya bertambah. Jangan buat akad pinjaman. Lalu akad apa? Sewa. Tanah sawah tadi, kalau yang butuh, ya yang pemilik sawah butuh uang umpamanya 10 juta. Ya, 10 juta itu 2 kali musim tanam kalau sewa. Berarti sekitar 6 bulan umpamanya. 8 bulan lah ya. 8 bulan umpamanya. Ya. Sewanya per musim tanam per 4 bulan 5 juta harga pasaran. Dia butuh 10 juta. Anda punya uang. Mau minjemin tapi mau dapat untung. Apa akad yang Anda lakukan? Sewa. Sewa. Anda sewa lahannya berapa bulan? 10 juta. Hah? 8 bulan. 8 juta. Dia butuh 10 juta. 10 bulan. Ya. Kalau 10 bulan Anda untung, apa Anda untung? Harga pasar ya enggak untung lah. Untungnya nanti kalau sawahnya digarap. Tapi secara sewa menyewa belum untung. Kalau Anda ingin untung juga boleh. Bagaimana caranya? Anda katakan saya bayar 10 juta cash untuk 12 bulan. 3 musim tanam setahun. Maksudnya cuma dapat 10 bulan. Anda ingin dapat untung 2 bulan, boleh? Sewa lebih murah, boleh apa tidak? Boleh? Memanfaatkan kondisi orang kebutuh, boleh? Boleh apa tidak, ibu-ibu? Dia kan lagi butuh, dia mau, udah. Berarti nanti saya nggak bayar lagi uang 10 juta, ya enggak. Tapi selama 1 tahun, sawah saya yang garap. Hah? Boleh memanfaatkan orang yang sedang butuh? Tidak boleh. Berarti tidak ada solusi. Boleh. Dia kan tidak terpaksa. Yang dilarang itu jual beli terpaksa. Oh, dia dipaksa keadaannya, Ustaz. Iya, tapi Anda tidak maksa dia. Kalau tidak mau, ya tidak masalah. Kalau mau pinjamin, saya tidak mau. Saya mau mutar uang. Saya mau investasi, mau menambah uang saya boleh diputar bertambah. Oh, nanti juga bertambah dikasih Allah, Pak. Saya juga mau dapat dari Allah juga, mau dari Anda juga mau dapat. Apa salahnya? Ya, boleh. Anda ada orang BU, kondisinya mendesak-desak. Dia jual rumahnya dan tanahnya, biasanya harga pasarnya 1M di sini umpamanya. Karena dia kondisi BU, dia jual 900 juta. Boleh tidak dibeli? Sangat boleh, bahkan secepatnya. Agar kebutuhan dana tunainya terpenuhi, berarti Anda membantu dia atau tidak? Ya, kalau Anda tidak beli, tidak enak, dia sedang butuh, saya tidak memanfaatkannya. Terbantu nggak dia? Nggak terbantu dia. Tapi dengan Anda beli, Anda dapat dua. Ya, cepat Anda beli, niatnya agar terbantu selesai kebutuhan dana tunainya dia. Anda membantu dia juga, dan Anda mendapatkan aset dengan keuntungan 20% lebih rendah. Alhamdulillah. Begitu solusinya. Kalau itu sewa, bisa jadi kalau produk dari yang pinjam uang tadi adalah barang seperti petani tadi. Ya. Anda buat akad salam 10 juta itu kalau normal sekarang Anda beli padi, anggap dapat 10 juta 2 ton mahalannya. 1 ton lah ya. 1 ton 10 juta padi 1 ton. Atau beras 1 ton. Maka Anda bisa mengatakan kepada petani tadi, saya ada uang 10 juta tapi saya tidak pinjamin. Jadi Pak, bantulah saya Pak. Saya beli beras tidak tunai dari Anda. Anda petani, ya. Ya, Anda tanam berasnya apa biasanya? Berasnya, varietasnya ini Pak. IR64. Atau varietas beras Karawang atau beras Cianjur. Ya, biasanya dapat 1 ton kan ya, saya beli dari Anda 1,2 ton, bayar tunai, nanti hanya Anda menyerahkan 1,2 ton 6 bulan dari hari ini. Jelas? Ini juga solusi lain. Jadi tidak mesti begitu juga kalau Anda yang butuh dana. Tidak mesti solusinya pinjam. Karena solusi pinjam itu kalau besarannya 100 ribu, mungkin tetangga mau, orang dekat mau. Tapi kalau sudah jutaan, berat juga. Dia ingin mengembangkan dananya juga. Maka ambil akad bisnis, bukan akad sosial. Karena akad pinjam-meminjam itu akad sosial namanya, bukan bisnis. Tapi kalau sewa menyewa, jual-beli, itu akad bisnis. Boleh para pihak mendapat keuntungan. Ya. Cukup. Yang mau bertanya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam berkat.
2: Semoga Ustadz senantiasa dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan. Ustadz, pertanyaan pertama saya Anda bacakan qadarullah di luar tema. Bolehkah umroh pertama tanpa mahram?
1: Umroh pertama tanpa mahram. Pada dasarnya semua ulama sepakat wanita safar tanpa mahram itu dilarang. Nabi SAW melarangnya. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan dalam kondisi darurat boleh. Seperti apa kasus darurat itu? Bila seorang wanita dibawa oleh suaminya ke kota lain, namanya dia suami istri ini sebelumnya di sini, Jabodetabek. Kemudian suami dapat tugas ke Aceh atau Kepulauan Anambas di Riau. Dapat tugas di sana. Qadarullah, Allah memanggilnya dan beliau wafat. Si istri tidak punya kerabat mahram yang ada di Kepulauan tadi atau di Aceh tadi. Dan mahramnya di Jabodetabek tidak punya biaya untuk jemputnya, untuk ngajaknya ke dekat keluarga besarnya. Ya, ini Allah mengatakan boleh dia safar dengan syarat bila perjalanannya aman. Ya. Kalau umroh, kalau travelnya amanah dan itu umroh pertama, sifatnya adalah wajib, maka dalam mazhab Syafi'i membolehkan. Itu secara hukum bolehnya. Tapi mana yang lebih baik? Lebih baiknya sama mahram lah. Sama mahram suami atau anak laki-laki Anda. Wabillahi taufiq.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimanakah hukum deposito wakaf?
1: Apa itu deposito wakaf?
2: Salah satu majelis taklim itu DKM-nya mengeluarkan itu, Ustaz. Jadi deposito 3 tahun nanti akan dikembalikan uangnya atau mau dilanjut. Tapi kita nggak dapat apa-apa kok, Ustaz.
1: Kita serahkan uang ke DKM. Anggap umpamanya 50 juta. Terus?
2: Selama 3 tahun. Kita seperti dikasih seperti deposito seperti biasa, Ustaz.
1: Selama 3 tahun uang kita dipakai DKM. Terus setelah 3 tahun apa?
2: Tidak dapat apa-apa,
1: Ustaz. Uang hilang 50 juta.
2: Maksudnya nanti 3 tahun nanti kita bisa dikembalikan, Ustaz, atau mau dilanjut?
1: Tarik lagi uang 50 juta. Kita dapat keuntungan apa?
2: Ya, mengharap ridha Allah kali, Ustaz.
1: Depositonya mana?
2: Dalam bentuk itu, kertas itu, Ustaz. Dicatat.
1: Hah? Dalam bentuk?
2: Seperti deposit biasa, tabungan. Seperti
1: itu. Nabung ke DKM. Betul seperti itu?
2: Iya.
1: Kalau DKM-nya bubar?
2: Kan berlanjut terus itu di masjid itu, Ustaz.
1: DKM-nya bubar?
2: Tetap di masjid itu, nanti mungkin perubahan DKM kan akan tetap berjalan.
1: DKM yang baru bilang nggak ada uangnya tercatat di kami, di rekening DKM. Nggak apa-apa.
2: Iya, mengikuti rekening masjid, Ustaz.
1: DKM baru bilang nggak ada, DKM yang lama terjadi fraud, nggak apa-apa. Kemudian uang Anda selama 3 tahun diapakan oleh DKM tadi? Diputarnya untuk apa?
2: Yes, untuk dakwah ke daerah.
1: Habis berarti uang dakwah ke daerah, tentu habis uang Anda.
2: Dikembalikan, Ustaz.
1: Hah? Dikembalikan. Tapi dipakai untuk dakwah ke daerah. Itu kan bertambah atau berkurang. Tapi tetap dikembalikan penuh. Itu bukan wakaf namanya, itu pinjam uang. Ya, pinjam uang boleh, boleh. Asal tidak ada pertambahan. Dan minta jaminan. Kalau Anda pinjamin 1 juta, mungkin kalau hilang, enggak terlalu sedih. Tapi kalau 50 juta, minta jaminan. Ya. Minta jaminan tentu lebih tinggi dari itu. Siapa yang bisa memastikan kalau Anda nabung di bank, itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kalau bank itu likuidasi. Kalau terjadi fraud, tidak ada yang jamin.
2: Tidak disunahkan, ya, Ustaz.
1: Kenapa?
2: Tidak disarankan, ya, Ustaz.
1: Saya tidak mengatakan halal dan haram karena bagi saya belum jelas seperti apa mekanismenya dan saya tidak mau nebak-nebak. Ya. Allah barik fi.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah ahli waris mendapatkan komisi karena sudah menjual harta waris atau rumah?
1: Dia yang mencairkan harta waris.
2: Ya.
1: Kalau dia minta izin, ya bolehlah.
2: Yang selanjutnya, bila pada bank syariah masih terdapat unsur riba, misal pada akad pembiayaan masih terdapat klausul denda, bagaimana hukum bekerja pada bank syariah tersebut? Apakah boleh tetap bekerja atau lebih baik resign?
1: Kalau dia di bagian yang tidak ada hubungan dengan pembiayaan, tidak ada masalah. Jadi bagian yang halal umpamanya, ada masalah. Tapi bagian dari seorang muslim memperbaiki keadaan semaksimal mungkin. Ya, apalagi kalau dia di bagian pembiayaan. Dia buatkanlah skemanya yang halal. Ya. Kalau itu tidak memungkinkan, tentu dia akan bekerja di pembiayaan itu di tempat yang haram. Ya, berhenti aja. Kalau tidak memungkinkan. Wabillahi taufik.
2: Dan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukum BPR syariah? Apakah boleh membeli barang atau kendaraan dengan cara kredit syariah di BPR tersebut?
1: BPR syariah, cara kerja sama dengan bank syariah. Kita lihat saja, kalau barang dibeli dulu oleh BPR tersebut, diterima dulu oleh dia dari supplier, baru kemudian dijual, baru bayar DP, dan tidak ada denda keterlambatan, tidak ada masalah. Tapi kalau masih ada denda keterlambatan, namanya riba. Wabillahi taufik.
2: Bagaimanakah hukum menabung tabungan haji di bank syariah?
1: Tabungan haji ada pertambahan kan ya? Iya atau tidak? Iya, ada pertambahan. Dan tidak ada pernyataan bagi kerugian. Maka ini juga adalah bagian dari riba. Silakan.
2: Jika kita berjualan dengan membuka PO, kemudian konsumen memesan dan membayarnya di luar masjid, tetapi barang pesanan tersebut diserahkan di dalam masjid, bagaimana hukumnya, Ustaz?
1: Transaksinya di mana?
2: Transaksi pembayarannya di luar masjid.
1: Bukan pembayaran, transaksinya. Seperti apa lagi di dalam kajian, dia ngomong, siapa yang mau pesan, gitu?
2: Sepertinya tidak, Ustaz, di luar event di masjid, gitu.
1: Setelah bubar kajian, lalu di jalan itu.
2: Open PO, Ustaz.
1: Baru dia bilang, saya open PO di pinggir jalan.
2: Biasanya melalui WhatsApp, Ustaz.
1: Melalui WhatsApp. Iya. Dia melalui WhatsApp, itu sedang di masjid apa di luar?
2: Di luar masjid.
1: Tidak ada masalah bila hanya menyerahkan barang. Menyerahkan barang tidak termasuk jual-beli. Ya, tapi jangan barangnya mengganggu majelis. Kalau barangnya umpamanya pempek yang baru digoreng, itu baunya kan nyengit kan ya. Ya, terganggu orang dalam masjid, bau bawang putihnya kuat. Dan Nabi mengatakan, siapa yang memakan bawang putih tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini memang sengaja diserah terimakan dalam masjid. Kalau tidak mengganggu, Ya, silahkan, tidak ada masalah. Boleh. Karena Nabi SAW, beliau membeli unta Jabir. Lalu ketika Jabir masuk ke dalam masjid, bertemu dengan Rasulullah

0: Nasabah meminjamkan uang ke bank, ya, dan bukan dapat hadiah, tapi dikurangi uangnya 5.000 sebulan. Begitukah?
1: Iya, Ustaz.
0: Ikhlas, ridho ini apa tidak nasabahnya dipotong uang 5.000? Kalau dia ikhlas, halal. Kalau nggak ikhlas, tarik uangnya, jangan nabung. Ya, kenapa halal? Ini bukan riba. Ini imbalan dari apa namanya, sistem yang digunakan oleh bank itu untuk bisa kartu ATM itu aktif. Digunakan baik untuk tarik tunai di anjungan bank milik bank muamalat atau anjungan ATM bank syariah lainnya. Bisa juga digunakan untuk berbelanja. Itu kan menggunakan sistem yang berbayar. Boleh.
1: Ustaz, apabila peminjam uang belum sempat membayar tapi sudah meninggal, bagaimana hukumnya orang tersebut di akhirat, Ustaz?
0: Orang yang berhutang dan belum membayar hutangnya, wajib bagi ahli warisnya membayarkan hutang tersebut sebelum harta dibagi. Allah berfirman dalam ayat waris, "Ba'di wasiyyati yusi biha aw dain." Ya, harta warisan itu dibagi setelah wasiatnya ditunaikan dan hutangnya dibayarkan. Bila dia wafat tidak meninggalkan harta yang cukup untuk membayar hutang, maka ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
1: Pertanyaan selanjutnya tentang waris, Ustaz. Orang tua saya wafat, ibu meninggalkan satu rumah. Kami bersaudara ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana pembagian warisnya?
0: Ibu ini suaminya masih hidup?
1: Umahat yang bertanya. Suaminya sudah meninggal, Ustaz.
0: Ya, ibunya masih hidup?
1: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ya, anak laki 1, perempuan 2.
1: 2 laki-laki, 1 perempuan.
0: Nah, dibagi 5 kepemilikan rumah itu. Laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. Ya.
1: Ustaz, jika menabung di bank konvensional tapi bunga tidak diambil atau bunganya diberikan untuk kegiatan sosial, apakah masih haram, Ustaz?
0: Dosanya adalah dosa ketika Anda membuka rekening tadi, ada syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa pemilik akun atau pemilik rekening akan diberikan bunga 2% per tahun. Maka itu adalah transaksi riba. Anda setuju apa tidak? Kalau Anda tidak setuju, tidak mungkin Anda tanda tanganin. Ketika Anda tanda tangani formulir itu, berarti pasti Anda setuju. Itu menyebabkan Anda berdosa. Sudah membuat riba, walau belum ada bunga yang masuk. Allah mengharamkan, Anda setuju. Jelas?
1: Jelas, Ustadz, bagaimana jika mendapatkan undian motor dari kantor tempat bekerja? Apakah hukumnya?
0: Undian atas apa? Seperti apa mekanisme undiannya?
1: Dari pimpinan kantornya, Ustadz.
0: Iya, seperti apa?
1: Ada syaratnya nggak? Diundi aja, Ustaz, tanpa syarat apapun.
0: Ayo, alhamdulillah.

0: Ambil.
1: Boleh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pertanyaan terakhir. Bolehkah membeli motor yang pajaknya mati, Ustaz?
0: Boleh kalau Anda pakai di pedalaman.
1: Nah, Ustaz, satu
0: Dan
1: pertanyaan.
0: Anda yakini itu bukan mobil motor curian. Anda tahu, kan biasa di daerah-daerah kampung-kampung, dia beli, habis itu tidak pernah bakal dia akan mengurus perpanjangan STNK segala macam. Yang penting, ya masih bisa jalan, dibawa. Di kampung yang polisi satu orang paling, ya, samsat harus ke kota jaraknya 60-70 kilo. Apakah dia ngurusin seperti itu? Ya, Anda tahu Anda beli dari dia atau dia jual, tidak ada masalah. Allahuakbar.
1: Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan langsung dari Umahat.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ini salah zakat. Saya juga baru tahu ada zakat untuk tanah warisan yang niatnya untuk dijual.
0: Sebentar. Niat untuk dijual artinya tanah ini mau dijadikan barang dagangan begitu? Jual beli tanah?
2: Itu dia, makanya saya mau minta penjelasan seperti apa kalau misalkan ada zakat dari tanah warisan. Jadi seperti gini Ustaz. Kita orang tua laki sudah meninggal. Jadi kan udah ada ibu. Nah, terus anak 7. Kemudian sudah dibagi. Sudah, nah, jadi bentuknya ada tanah itu sudah dibagi masing-masing ukuran apa maksudnya ketentuannya gitu dapat berapa gitu sesuai dengan calon 21 itu sudah diukur dapatnya anak laki sebesar misalkan anak laki 200 meter anak perempuannya 100 meter tapi belum ditentukan di lokasinya tuh di mana gitu dari tanah sebidak tanah itu yang mana yang mau di yang apa letaknya dari tiap-tiap ahli waris itu di tempatnya yang di sebelah mana gitu. Jadi ada beberapa ahli waris yang akhirnya bangun rumah di situnya. Terus ada yang sebagian memang yang tidak tinggal di situ, misalkan tinggalnya di daerah lain, otomatis dia tidak berniat untuk membangun rumah atau tinggal di situ. Nah, selain tanah itu juga ada tanah untuk ada sawah. Nah, sawah ini belum dibagi untuk pembagiannya karena ibu kan masih ada. Jadi tanah itu masih digarap dan hasilnya masih untuk penghasilan ibu gitu. Apakah tanah yang sawah ini juga dikenakan zakat? Karena kan pada akhirnya nanti sawah itu akan dijual juga gitu, Ustaz.
0: Tanah yang pertama tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat tanah dalam Islam. Yang ada zakat barang dagangan. Ini dia dibagi untuk ditempatin atau untuk didagangkan.
2: Jadi kalau misalkan ada anak salah satu anak nih Ustaz, dia memang dapat bagian di situ. Tapi karena dia nggak berniat tinggal di situ, jadi tanah itu kan didiamin gitu aja. Nah akhirnya kan ya, pasti akan dilihat akan suatu waktu akan niatnya akan dijual gitu. Apakah itu?
0: Iya, sekarang sudah dijualnya atau belum? Tidak ada zakatnya.
2: Belum.
0: Kalau dia pun mau jual nanti tujuannya jual, mau tukar guling, jual beli tanah kerjaannya dia, atau hanya jual agar dapat uang tunai. Kalau jual dapat uang tunai tidak ada zakatnya. Tapi kalau mau bersedekah, silahkan. Tapi zakat tidak ada.
2: Kalau untuk yang tanah yang itu juga sama. Yang tanah yang sawah itu yang saat ini digarap.
0: Tanah tidak ada zakatnya. Yang ada padi. Itu ada zakatnya. Kalau hasilnya panennya sampai hasil berasnya 700 kilo. Sekali panen. Allah ya barik fi. Rumah, tanah, gak ada zakatnya. Ada zakatnya uang. Kalau disewakan, hasil sewanya sekali terima sampai nisab 180 juta, ya, baru setelah satu tahun, bila uang itu tidak berkurang, baru ada zakatnya. Bukan ketika disewakan. Disewakan, dia punya tanah, di 1000 meter dibangun di atasnya apartemen. Disewakan apartemen masing-masing itu, semuanya per tahun 2 miliar. 2 miliar sampai nisab. Terima uang di awal. Setelah 1 tahun, tinggal lagi 400 juta. Dari uang 2 miliar tadi. Yang 400 juta yang terkena zakat, bukan yang 2 miliar. Bila akhir tahun habis terpakai untuk kebutuhannya dan untuk kebutuhan maintenance dari apartemen tadi, daripada gedung building tadi, maka alhamdulillah tidak ada zakatnya. Jelas?
2: Jelas, Ustaz.
0: Allahu barik fiik. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Permisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggal hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi dalam salah satu kitab Arba'in, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, ya, tersimpul hadis-hadis, terdapat hadis-hadis menjadi pokok-pokok penting di dalam berbagai urusan agama ini, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Hadis yang ini adalah hadis yang sangat erat hubungannya dengan, yaitu pembahasan-pembahasan yang hubungan dengan akhlak. Di antara bukti baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Mungkin akan mulai dari menuntut ilmu, ya. Tidak semua ilmu yang menjadi penting atau harus kita, ya, untuk kita tuntut. Maka ketika kita mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang pokok terlebih dahulu, al-aham fal muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting. Maka oleh sebab itu di dalam babul ilm, di dalam mempelajari ilmu agama ini ada bab-bab yang teratur, ya, ada bab-bab yang lebih penting, yang lebih didahulukan dari mempelajari hal yang lainnya. Atau ada masalah-masalah yang jauh lebih urgen untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Nah, ini di sisi menuntut ilmu. Maka para ulama kita merunut, menjelaskan, ya, di dalam setiap babul ilm ada namanya usul likul ilm. Ada namanya usul ibadah, ada usul aqaid, ada usul akhlak, ya, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu di dalam mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak mengetahui mana yang jauh lebih manfaat, ya. Bahkan mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mudarat. Makanya ada orang menganggap ketika salah satu ada orang melakukan hal-hal yang dianggap adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, atau menurut dia ilmu yang dia pelajari ada hal yang penting, akan tetapi justru membawa mudarat dan membawa malapetaka di dalam hidupnya. Kadang-kadang begitu dalam pembahasan agama, di dalam berdakwah, ya, begitu pula dalam beramal. Banyak orang ketika mulai belajar ilmu agama, dia mencari hal-hal yang aneh-aneh, mencari hal-hal yang dianggap agak apa namanya ngetren, sedang dibahas oleh manusia. Jadi dia mempelajari ilmu agama ditentukan oleh kondisi, bukan menurut panduan para ulama yang mana ilmu yang pertama harus kita bahas adalah pembahasan i'tiqad, akidah, memantapkan iman kita kepada Allah, memantapkan iman kita kepada para malaikat, memantapkan iman kita kepada kitab Allah, memantapkan iman kita kepada para anbiya dan Rasulullah, memantapkan iman kita kepada hari akhirat, memantapkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang keliru dalam membahas masalah seperti ini, ya, dia membahas masalah-masalah yang bukan jadi urusannya, bukan menjadi hal yang lebih terpenting bagi dia, sehingga kita lihat ketika dia dalam belajar ilmu agama, kadang-kadang tidak mendapatkan ilmu itu karena dia salah di dalam membahas atau mempelajari masalah-masalah agama itu. Dia mencari hal-hal yang lebih ujung, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih ngetren sedang dibicarakan orang, ya, tidak memiliki asal, sehingga ketika dia berkecimpung dalam bahas ilmu, kadang-kadang dia tidak menemukan labuhan, tidak menemui kesimpulan yang jelas di dalam ilmunya. Ini akibat dia tidak memiliki fondasi dalam menuntut ilmu. Demikian pula bagi seorang dai, dalam seorang dosen, dalam seorang guru, ketika memberikan ilmu kepada madu'unya, ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa dan murid-muridnya, hendak dimulai dari urusan yang penting, ya, dan meninggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang di dalam penyampaian-penyampaian dakwah, dalam penyampaian-penyampaian ilmu, kita membahas masalah-masalah yang layak nih, yang tidak perlu untuk kita berikan kepada mujtama.
berita-berita yang mungkin informasi-informasi yang mungkin belum menjadi konsumsi untuk mujtama atau untuk masyarakat atau untuk semahasiswa. Nah, ini kadang-kadang kita ketika membeli pelajaran membumbui ceramah-ceramah ajaran pendidikan kita dengan sesuatu malaya nih, sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan jadi urusan bagi masyarakat, itu diinformasikan dan itu diterangkan sehingga menyebutkan masyarakat gaduh, resah dan seterusnya. Jadi min husni islam tarku malaya nih, yang bukan jadi urusannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ahli dalam agama membahas masalah-masalah yang bukan urusan kita dan seakan-akan kita agar kita dianggap orang memiliki wawasan yang luas, ya, padahal kita tidak menjadi urusan kita masalah-masalah seperti itu dan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Apalagi mengikuti berita-berita yang bukan menjadi urusan kita di media massa, di media-media sosial yang membuang dan membazirkan waktu ketuan kita yang banyak. Maka oleh sebab itu, seperti di dalam menerima berita, ada berita-berita yang tidak menjadi urusan kita, hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Bahkan ketika kita mengetahui berita-berita, masalah-masalah itu justru menjadi masalah dalam diri kita sendiri. Membuat pikiran kita terkuras, membuat hati kita menjadi sedih, menjadi hati kita menjadi galau. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim ketika menuntut ilmu, ketika menerima informasi, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, hendaknya lebih memfokuskan hal yang tepi. Yaitu, yakni min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Dan secara khusus kepada generasi muda kita, betapa banyak hal-hal yang mereka lakukan dan itu tidak ada guna di masa depan mereka, apalagi di hari akhirat mereka. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedah untuk kehidupan mereka, dunia maupun akhirat. Menghambur-hamburkan waktu dan kesana-sini, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanyalah sifatnya hura-hura, hanyalah membuang-buang waktu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang, sebagian kita kadang-kadang berbicara menghabiskan tenaga pikiran kita pada hal-hal yang tidak punya faedah bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi kaum muslimin, bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan mungkin itu membawa masalah bagi kita di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, para ulama kita hendaknya seorang muslim lebih mengetahui apa faedah ya, yang apa yang menjadi urusannya yang bagi dia baik dunia maupun akhirat dia. Sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sia-sia, ya sia-sia dalam artian tidak ada faedah bagi dia, atau apalagi melakukan perbuatan itu juga membawa malapetaka bagi dirinya, masyarakatnya, ataupun negara dan bangsanya. Maka oleh sebab itu, hal yang bukan jadi urusan. Jika kita beranjak daripada suatu, kita bahas masalah dalam dunia dakwah, maka seorang da'i yang bukan menjadi urusannya untuk bicara dalam masalah-masalah yang memberi fatwa, yang itu bukan jadi haknya, bukan jadi wewenangnya, ya, untuk berbicara di masalah itu, maka sebaiknya dia tidak berbicara, karena itu malaya nih. Maka itu bukan wewenangnya, bukan itu urusannya, bukan itu menjadi kepentingan bagi dia untuk menghalalkan. Nah, baik pula di dalam kehidupan sehari banyak sebetulnya hadis ini sangat azim jika kita bahas. Jadi hal-hal yang kadang-kadang perkara-perkara yang tidak menjadi urusan kita, kita anggap suatu hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat kita peduli dengan berbagai hal-hal yang itu tidak membawa faedah ke dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat ataupun tidak menjadi urusan kita tapi urusan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, orang-orang yang telah ditentukan oleh negara, petugas-petugas yang jelas. Maka oleh sebab itu kadang-kadang kita berbicara masalah hal-hal yang besar, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan politik, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi, dia bahkan dia sebagai seorang petani bercerita-cerita di kedai, bercerita-cerita di langgar, bercerita tentang situasi politik, tentang situasi dunia, padahal dia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Padahal dia tidak hanya sekedar menghabiskan waktu berbicara dan mengobrol dan begitu terus dan begitu hanya besok disambung lagi dia pencarian begitu, tapi yang keadaan tidak akan berubah ya baik dirinya apalagi masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu kita tahu menempatkan posisi diri kita pada posisi yang benar dan kita melakukan tindakan-tindakan yang berfaedah bagi kita dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Hal yang kedua adalah hadis yang lain disebutkan hadis yang juga perlu kita selalu kita ingat dan kita renungkan yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Banyak dalam perkara kehidupan kita ragu. Ini bagaimana saya hadir di majelis ini baik atau tidak? Tinggalkan jika ragu. Ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara dalam urusan muamalah. Ini sangat bermanfaat. Ini halal apa tidak?
ini boleh apa tidak? Ya, da ma ya'rifka ila ma la'lam. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu. Apalagi dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah-masalah yang kita ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang-orang yang minta jawaban dari kita, ya, di dalam berdakwah dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu da ma ya'rif ila ma la'lam. Kemudian di dalam banyak hadis ini sebetulnya bisa kita pakai dalam berbagai kondisi hidup kita, dalam berbagai masalah hidup kita. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dan perkara yang kamu yakini. Apalagi dalam masalah iman, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, oleh sebab itu ini hadis ini menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang banyak, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah muamalah. Ya, masalah ibadah, muamalah maupun dalam masalah akhlak maupun dalam masalah-masalah yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ragu tentang perkara-perkara agama, kadang-kadang kita dibisikkan kepada diri kita berbagai hal-hal yang membuat kita sangsi dan ragu, apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang sengaja membuat kita ragu kepada ajaran Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka kita da ma ya'rifu illa ma la'lam. Tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak membuatmu menjadi ragu. Ini adalah konsep kita di dalam menjalankan hidup ini. Itu pertama, carilah hal yang bermanfaat, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tinggalkan perkara yang kita ragu. Ini ucapan saja kita ragu, ini ucapan ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak, ucapan ini akan membuat orang resah atau tidak, maka kita harus meninggalkan perbuatan kita. Istilah-istilah, ketika kita menjawab tuduhan, ketika kita membantah orang-orang yang benci kepada sunnah, kita harus berpikir, ini membawa faedah atau akan membahaya. Kalau kita ragu dan kita tidak melihat ada hal yang bisa menguatkan salah satu dari pilihan kita, maka kita hendaknya memilih lebih baik diam daripada berbicara. Kenapa? Ketika kita mengangkat kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang jadi masalah bagi orang ahli bid'ah, kadang-kadang justru membuat bid'ah itu menjadi semakin tersebar, menyebabkan orang yang membawa bid'ah itu semakin terkenal. Maka oleh sebab itu, tidak semua masalah yang layak untuk kita berikan kepada masyarakat, dan tidak semua masalah yang layak untuk kita sebarkan, dan tidak semua masalah yang harus kita jelaskan, dan tidak semua tuduhan yang harus kita bantah. Karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak perlu kita bantah, ada jawaban-jawaban yang sudah jelas, ada perkataan-perkataan yang begitu jelas kedustaan dan kebohongannya. Maka oleh sebab itu, bagi seorang da'i, bagi seorang guru, bagi seorang kaum muslimin, bagi seorang pedagang, bagi seorang guru, bagi siapapun kita, yaitu pertama adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin kebenarannya. Oleh sebab itu ragu saja, maka oleh sebab itu juga dalam hadis yang lain Rasul kita SAW menyebutkan, al halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa bainahum umurun mustabihat la ya'lamun katsirun minnas. Perkara yang halal jelas dalil-dalilnya dan masalahnya, perkara yang haram juga demikian, dan di antara kedua ini ada masalah-masalah yang samar, ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya dan tidak bisa membedakan dan tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh sebab itu di akhir zaman ini sangat banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kita. Sebab itu salah satu cara kita menyelamatkan diri dari perkara ini adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakini. Demikian, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua, yaitu ingat selalu, da' ma'irum ke'ilam ma'irum, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu yakin. Kemudian juga, sabda Rasulullah SAW, min husni islam taku lamaya ini, tinggalkan perkara yang bukan urusanmu, ya, dan salah satu Islam kita akan menjadi kuat, akan baik. Indikasinya adalah kita tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi membawa bahaya bagi dunia dan akhirat kita. Demikian,

0: atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
0: maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum misla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di adab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, mau wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris

0: timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis. Mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tepi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, wahai ibu, man yaftahu li al-babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak. Siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan. Tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
1: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim. selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah?
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari, Nabi SAW terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, la yustata'ul ilmu birahatil jism, ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ran yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jum'atannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballigha." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sabdillah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita kembali bersua di udara gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Pagi ini Ikhwatul Islam kita berjumpa dalam edisi Selasa tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 9 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita pelajari nantinya, semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan-lisan kita senantiasa berpuludah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kepada-Nya selawat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat kelak dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh nanti. Amin ya rabbal alamin. Khotbah Islam pagi ini sesuai dengan agenda kita setiap Selasa paginya akan kita dengarkan kajian secara langsung, kajian live dari studio Radio Hidayah. Mengikuti kajian bersama guru kita Ustaz Samsyur Rizal Abu Fadl Hafidhahullah taala. Alhamdulillah Ustaz lah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya bagi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah. Pagi ini kita akan dengarkan kajian dengan tema memaafkan pembantu. Dan setelah pembahasan nanti kita disediakan untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirimkan melalui pesan ketikan WA dan SMS silakan dikirim di 0811 7545 444. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Faliyatafaddal maskura majura. Nah Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersua kita kembali di pagi menjelang siang ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta apa yang kita pelajari nantinya dan yang kita sudah pelajari kemarin-kemarinnya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi motivasi dan dorongan untuk kita memperbanyak amal-amal saleh, amal-amal kebajikan di dalam hari-hari kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, yang telah menunjuk ajari kita akan segala hal yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik dunia begitu juga akhirat, dan juga telah mengingatkan kita akan segala hal yang akan menyeret kita ke jurang kenistaan, kesengsaraan, kenistaan baik dunia terutama nanti pada yaumul qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan kasih sayangnya menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas petunjuk-petunjuk bimbingan-bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang ke-85 dari kitab Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-74 dari kitab Sahihnya, dengan judul Babul Afwi Anil Khadim, sebuah judul yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan sembari mengajari kita akan satu akhlak, satu adab, adab yang syar'i, adabun nubuwah, adab yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, terkhusus yang berkenaan dengan budak, dengan pembantu, dan juga masuk ke dalamnya nanti dengan pekerja atau karyawan kita. Bahkan adab ini juga berlaku untuk segala aspek kehidupan atau ketika kita bergaul dengan siapapun itu. Baik. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis. Pertama kita akan baca hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Beliau menceritakan sebuah peristiwa yang beliau saksikan dan beliau ikuti bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Umamah, aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ahu ghulaman. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat kami, datang ke Madinah bersama dua orang budak. Jadi Nabi membawa dua orang budak. Fawahaba ahaduhuma li Aliin radhiyallahu taala anhu. Nah, satu orang dari budak itu beliau hibahkan atau beliau berikan kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli shalah wa inni ra'aytuhu yusalli mundu aqbalna. Setelah Nabi berikan satu orang budak itu kepada Ali bin Abi Talib, lalu Nabi pesankan kepadanya, jangan sampai engkau pukul ia. Jangan pukul ia. Karena sesungguhnya aku dilarang, kata Rasul, untuk memukul orang yang salat atau ahlus salah atau ahlu kiblah, orang yang menjaga salatnya. Nah, wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, dan saya melihat budak ini selalu menjaga salatnya semenjak bertemu, semenjak kenal. Nah, saya melihat dia adalah orang yang selalu menjaga salat-salatnya, kata Rasul. Kemudian wa'ata Aba Dzarrin gulaman. Nah, yang satunya lagi diberikan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Wa qala istausi bihi ma'rufa. Perlakukanlah ini, budak ini dengan baik, kata Nabi. Fa'ataqahu. Kemudian akhirnya Abu Dzar memerdekakan budak tersebut. Faqala ma fa'ala. Setelah Nabi memberikan dua orang budak itu, satu kepada Ali, satu kepada Abu Dzar, lalu Nabi bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi, terutama Abu Dzar yang ditanya di sini oleh Rasul, apa yang dia lakukan, bagaimana ia memperlakukan budaknya itu. Kemudian dia mengatakan, amartani an astausi bihi khaira fa'tiquhu. Engkau telah pesankan kepada aku, ya Rasulullah, agar aku perlakukan budak ini dengan baik, maka aku merdekakan ia. Tentu kebaikan atau sikap baik atau perlakuan baik Abu Dzar kepada budak yang diberikan atau yang dihadiahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah kisah dan cerita yang dikisahkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu yang berkenaan dengan konteks ini. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dan kenapa diberikan judul oleh Imam Bukhari dengan Babul Afwi Anil Khadim, yaitu memaafkan pembantu atau pelayan. Kalau kita lihat hadis ini tadi atau kita dengar, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang secara garis besar berkaitan dengan judul bab yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pertama sekali, hadis ini memberikan faedah atau dorongan atau anjuran dari agama dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mempunyai akhlak yang baik, adab yang mulia. Di antara kemuliaan adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'la, baik secara lisan begitu juga secara praktek nyata, karena Nabi dalam mengajar itu bukan hanya sekadar memberikan teori, tapi Nabi juga contohkan. Makanya dikatakan oleh Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian pada Nabi itu. Nah, karena memang Nabi itu di dalam mengajar kepada umat pada umumnya dan kepada sahabat pada waktu itu bukan hanya sekedar memberikan teori, bukan hanya dalam retorika, tapi Nabi justru memberikan contoh dan tauladan bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, bagaimana hakikat yang diinginkan oleh Nabi dari petua-petuanya itu. Nah, termasuk juga di dalam bab akhlak ini. Ya. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla katakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an sembari memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di surah Al-Qalam misalkan Allah taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Subhanallah, akhlak yang agung, akhlak Nabi itu agung. Yang mengakui, yang memujinya siapa? Allah Rabbul Bariyah, Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Subhanallah. Jadi tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya cerita para sahabat, bukan hanya pembuktian dari apa yang dirasakan oleh para sahabat, tapi yang mengakuinya adalah Rabb pencipta alam semesta, bahwa Nabi itu betul-betul berakhlak mulia. Subhanallah. Nah, Ini ya yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, salah satu di antara akhlak agung, akhlak mulia yang diperintahkan Nabi, yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi adalah kelemah lembutan dan berbesar hati untuk memaafkan. Kelemah lembutan dan berbesar hati untuk memaafkan. Siapapun itu, hatta kepada seorang pembantu atau budak. Nah, menariknya, kenapa? Padahal kan sifat lemah lembut, pemaaf ini kan dituntut kepada semua orang kan, siapapun itu. Bahkan dalam konteks ini beda agama pun tetap kita dituntut untuk berlemah lembut, untuk berlapang dada, untuk berakhlak mulia, kan begitu. Ah, kita masih ingat misalkan ketika Allah Azza wa Jalla utus Musa dan Harun kepada siapa? Kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Apa yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka berdua? Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian, temuilah Fir'aun. Ah, untuk apa? Untuk mendakwahinya, mengingatkannya, menasihatinya. Tapi kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Berbicaralah dengannya dengan tutur kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan begitu nanti dia tersadar, kemudian dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena statementnya luar biasa. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia katakan, ya ayyuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para perdana menteri, wahai para menteri, nah, seperti presiden gitu misalkan ya, saya enggak pernah tahu nih kalian punya Tuhan lain selain dari diriku. Subhanallah. Coba bayangkan, makanya Allah katakan fa innahu tagha, memang sudah keterlaluan Fir'aun ini. Tapi tetap Allah pesankan kepada Musa dan Harun untuk bertutur kata yang lembut. Menunjukkan beda agama, beda akidah tidaklah menjadi alasan untuk kita bertutur kata yang baik, tutur kata yang lembut. Ya kan, berlapang hati, berlapang dada. Buktinya itu yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Musa dan Harun ketika mereka diutus kepada Fir'aun. Lalu bagaimana dengan kita, si agama, si akidah, Rob kita sama, Nabi kita sama, paling-paling banter hanya beda organisasi misalkan, bagi yang terlibat dalam organisasi atau mungkin dalam beda partai gitu misalkan ya. Lalu apakah kita akan saling memaki, saling hasad dan dengki? Ya Rob, atas alasan apa kita menghalalkan cara-cara begini? Harus mengibah, harus menggunjing, harus memfitnah hanya gara-gara beda partai, beda organisasi gitu ya? Subhanallah. Ya. Ini jelas adalah kekeliruan yang terjadi. Kesalahan yang wajib kita perbaiki. Nah, kemudian dipoles-polesi kekasan itu dengan ketegasan. Betul, tegas itu boleh. Bahkan dianjurkan agama. Bukankah Allah Ta'ala katakan lakum dinukum waliyadin walana amaluna walakum amalukum. Itu ketegasan. Kalau dia enggak bisa didakwahi, diajak, sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alar rasul illal balawul mubin. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan, memberikan kejelasan, keterangan. Kalau mereka enggak ikuti, ya Nabi enggak punya kuasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Memang Nabi itu enggak punya kuasa, apalagi kita, untuk menghitam putihkan orang, ya kan? Tugas kita berdakwah, menjelaskan. Nah, ketika mereka enggak terima, pada akhirnya, pada klimaksnya, Nabi diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami, agama kalian, agama kalian. Walana amaluna walakum amalakum. Bagi kami, amalan kami. Bagi kalian, amalan kalian. Itu adalah bahasa ketegasan, tapi enggak kasar kan? Jadi ketegasan itu wajib, kita mesti punya prinsip, punya akidah, punya sikap. Yang enggak boleh itu kan kasar. Sekarang kan dipoles-poles sih kekasaran itu dengan ketegasan. ya kan, dikatakan goblok, bodoh. Kemudian azannya dia ngatakan itu kita harus tegas gitu ya. Subhanallah. Jadi dicampur baurkan antara ketegasan dengan kekasaran. Betul enggak? Ya kan? Nah, tegas harus wajib, kita mesti punya prinsip. Nah, yang tidak boleh itu adalah kekasaran. Karena kasar itu adalah lawan dari ar-rifqu wal-layyinu. Lawan dari kelembutan dan kesantunan. Orang yang kasar itu sulit untuk memaafkan. Orang yang keras itu sulit untuk memaafkan. Makanya antara lembut, sikap lembut, sikap yang bijak dengan pemaaf itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang akan mudah memaafkan itu adalah orang yang mempunyai sikap lemah lembut, santun. Yang kasar gimana bisa memaafkan? Bisa dipahami kira-kira? Nah, makanya kita itu untuk lembut. Inna rifqa, apa kata Nabi, sesungguhnya kelembutan itu adalah akan menjadikan indah segala sesuatu. Akan tapi bila mana kelembutan itu sudah diangkat, maka akan menjadikan segala hal itu buruk, gelap. Ini yang pertama. Jadi disuruh kita untuk punya sikap.

orang yang berbesar hati, mudah untuk memaklumi, mengerti akan kondisi diri, dan mudah pula untuk menghargai, memaklumi, dan memaafkan yang lainnya. Itu yang diajarkan kepada kita. Dan ingat sekali lagi, bedakan antara keras, kasar, dengan tegas. Ya, bedakan antara keras, tegas, dengan kasar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kenapa yang berkenaan dengan pembantu ini atau budak malah khadim itu, karena ceritanya adalah budak ya, ghulam. Dalam hadis ini maksudnya adalah al-abid, itu hamba sahaya. Nah, kenapa begitu? Ini adalah uslub dan ini adalah metode, pola di dalam memberikan penjelasan dan pemahaman. Jadi dimulai ketika bicara tentang sesuatu yang berisi larangan, itu dimulai dari hal yang besar agar turunannya nanti itu akan lebih mudah untuk diamalkan. Nah, dalam konteks ini bagaimana itu maksudnya? Disebut pembantu, ya kan? Yang disuruh pemaaf adalah tuannya atau majikannya, begitu ya? Yang dimaafkan siapa? Budaknya atau pembantunya. Nah, ini kan adalah konteks yang cukup berat dalam bab ini. Misal kami, yang satu majikan, yang satu pembantu, yang satu budak, yang satu bos, yang satu karyawan, yang satu majikan, satu pembantu. Nah, jadi urusan maaf-maafkan, urusan mentoleransi kan sulit dalam konteks ini kan. Kalau seandainya kakak beradik mungkin agak mudah lah sedikit. Atau antara ayah dengan anak mungkin agak, orang tua dengan anak mungkin agak mudah gitu ya. Karena memang karakter orang tua tuh ya, dia akan maklum dengan sikap anaknya, dia akan mudah memaafkan, dia akan mengerti anaknya begitu, ya kan, itu mudah. Beda hanya antara majikan dengan budak, atau majikan dengan karyawan, dengan anak buah, majikan dengan pembantu, itu sulit. Maksud itu secara umum ya, secara manusiawi tentu lebih sulit untuk kita itu bisa mengerti, memahami, lembut, kemudian memaafkan tuh ya, itu koridor yang sulit dibandingkan ayah ke orang tua ke anak atau kakak beradik dan semacamnya begitu ya. Nah, itu. Nah, makanya kalau seandainya kita, pertama, kalau kita mampu ketika kita pada posisi ini untuk menghiasi diri akhlak ini, maka akan lebih mudah turunannya nanti. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dalam konteks ini kita gak mampu, maka berpotensi untuk tidak mampu juga dalam konteks yang selanjutnya. Atau sebaliknya, kalau seandainya sebagai orang tua saja gak bisa maafkan anaknya, kakak gak bisa memaafkan adiknya, bagaimana mungkin dia akan bisa memaafkan pembantunya, budaknya, misalnya, paham? Kan sulit gitu. Nah, makanya Nabi berbicara konteks ini dan Imam Bukhari membawakan hadis dalam konteks ini untuk judul bab itu. Menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dan begitu seriusnya agama mengajarkan kita adab dan akhlak ini. Lemah lembut, suka memaafkan, suka memaklumi, dan bertoleransi di antara sesama. Ya kan? Sehingga jangankan sesama merdeka, tuan saja diajari untuk lemah lembut kepada budaknya, ya kan? Majikan saja disuruh untuk berlemah lembut kepada pembantunya, kepada pegawainya. Subhanallah. Apalagi secara agama kita berada posisi yang sama, sama-sama muslim, sama-sama bertakwa gitu ya, misalkan. Atau dalam strata kemanusiaan sama-sama orang merdeka, enggak ada budak di zaman kita, ya kan? Lalu tentu semakin kecil lah celah untuk bolehnya kita berkata sesuka hati, tidak memikirkan perasaan orang begitu ya, untuk kasar, tentu semakin kecil potensinya. Ya kan, antara majikan yang budak sebesar potensinya,
tapi tetap disuruh diajari, nama gitu ya, menunjukkan betapa antusiasnya.

0: antusiasnya agama mengajarkan kita adab yang baik, akhlak yang baik, bahkan seluruh kebaikan dalam seluruh bingkai dan keadaannya. Nah, termasuk dalam perkara ini. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, bahwa salah satu di antara misi diutusnya Nabi itu adalah untuk mengajarkan akhlak dan adab itu kepada manusia. Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia itu. Nah, di antara sekali lagi inilah dia, lembut, lemah lembut, kemudian pemaaf pertama kepada orang-orang yang secara strata di bawah kita posisinya. Kalau itu kita mampu, tentu akan lebih mudah untuk memaafkan yang lain. Tapi kalau kita enggak mampu di bab ini, berpotensi sulit juga kita untuk menjadi orang yang memaklumi dan maaf kepada yang lainnya. Makanya dimulai dari konteks ini. Taib. Dan ini nanti, ikhwani, bukan hanya sekedar sebatas hubungan, atau orang bilang itu hablum minannas, hubungan sesama manusia saja. Tapi jauh lebih itu, juga ini berpengaruh kepada hubungan vertikal kita. Apa? Vertikal ya? Ke atas ya? Dengan Rabbul Alamin. Karena memang sikap dan karakter kita kepada sesama makhluk itu juga bisa melahirkan pengaruh kepada sikap kita kepada Sang Khalik. Bisa dipahami? Nah. Dan Nabi juga sudah mengatakan itu. Maksudnya itu bahwa hubungan kita dengan makhluk ini, sikap kita kepada sesama ini juga memberikan pengaruh kepada sikap kita kepada Sang Khaliq. Makanya Nabi pernah mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan pandai, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang memang tidak pernah pandai berterima kasih kepada sesama. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya hubungan kita dengan makhluk ini tidak bisa dinafikan. Ada pengaruhnya kepada hubungan kita kepada sama makhluk. Orang yang kalau saatnya memang kasar, keras, kasar kepada sama, itu memang ada kolerasi. Ada indikasi memang dia juga orang yang keras dan kasar di mata Allah Azzawajalla. Begitu kan? Dan sebaliknya, orang yang memang dia lembut, pemaaf, memang itu juga bisa menjadi tanda dan alamat bahwa dia memang ada orang yang lembut dan santun di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang pandai berterima kasih kepada sama makhluk, maka dia juga akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sama makhluk, orang seperti ini juga akan susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kembali ke sini. Kalau kita enggak punya adab kepada sesama, enggak punya akhlak kepada sesama, maka tidak mustahil bahwa orang seperti ini juga termasuk orang nanti tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini. Kemudian di antara pelajaran berikutnya adalah bahwasanya pendidikan Islam ini, pendidikan Islam secara asal itu menepis kekerasan, menolak kekerasan, mengajarkan kelembutan. Di hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan budaknya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi tidak lupa untuk berpesan kepada mereka agar mereka memperlakukannya dengan baik. Perlakuan yang beradab, perlakuan yang memiliki nilai moralitas yang agung, kan begitu. Nah, dan Nabi wanti-wanti janganlah berlaku kasar, berlaku keras kepadanya. Makanya apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Istausu bihi ma'rufan. Aku pesankan agar engkau perlakukan ia dengan baik. Kalau kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi? La tadribhu. Jangan engkau pukul dia. Nah, jangan main tangan, dia main hajar. Yang tak tahu lah apakah kena Ali bin Abi Thalib mau dia orang singa orang pasir gitu ya. Nah, akhirnya Nabi pesan di titik itu karena mungkin lebih berpotensi dia menonjok dibandingkan Abu Dzar, misalnya candaan kita aja ya, kita enggak. Ya, karena kan ada pesan yang berbeda tapi dalam nuansa yang sama kan, sama-sama ngajari yang baik. Karena memang kadang-kadang Nabi itu memang memberikan nasihat itu kita sebut, sering sebut, para ulama juga sering sebut, pertanyaan yang sama kadang-kadang bisa dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh Rasul. Kenapa berbeda? Bukan Nabi tidak konsisten, tapi karena Nabi itu lebih bijaknya, Nabi itu memberikan jawaban itu, beliau menekankan, ada pesan yang ditekankan kepada si penanya yang berkenaan dengan keterbatasannya, kekurangannya dalam bab itu. Makanya ketika sahabat ini contoh, kemana-mana gak apa-apa ya, karena ini ada korelasi kan. Ya. Kan Nabi ditanya, amal apa yang paling baik? Ayyul a'mali ahabbun ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda kan? Kadang-kadang Nabi katakan, al-jihadu fisabilillah. Ketika di waktu berbeda, pertanyaannya sama, Nabi katakan, as-salatu fi awali waktiha atau as-salatu ala waktiha. Kemudian pertanyaan yang sama dalam waktu berbeda, jam berbeda, Nabi katakan berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya memang ini salah satu di antara bukti bahwa Nabi itu ketika menjawab pertanyaan yang memang pertanyaan itu punya jawaban yang bervariasi, Nabi akan tekankan sisi kekurangan si penanya. Jadi tadi spontan dari situ saya memahami, muncul pikiran begitu. Kenapa ini beda kalimatnya kan ya? Satu jangan fokus aku, satu perlakukanlah dengan baik gitu ya. Kan? Kan sama kontennya kan? Untuk budak itu aja. Ya. Tapi ini sekali ini kalau salah ini salah saya ya. Ini pemahaman ini kita tidak, jangan bermaksud kemana-mana tidak. Barangkali mungkin ada orang tegar, dia tegas, dia orangnya keras begitu ya. Nah, mungkin Nabi wanti-wanti kendalikan gitu kan. Nah, nanti keceplosan atau kebablasan gitu misalkan. Karena kalau Abu Dzar kan tidak terkenal sebagai singa padang pasir begitu ya. Nah, jadi dengan bahasa lembut aja, perlakukan dia dengan baik gitu kan. Nah, kalau memang ini iya, itu yang dimaksud oleh Nabi, menunjukkan ini adalah bijaknya Nabi tidak menasihati. Nabi cocokkan jawaban itu, pesan itu sesuai dengan karakter yang dinasihati. Allahu ta'ala bisa kalau salah ini saya mohon maaf dalam konteks ini. Baik. Jadi dipesankan oleh Nabi, perlakukan dia dengan baik, jangan main keras dengan dia, kamu gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu memang tidak pernah mendiamkan potensi-potensi keburukan yang mungkin terjadi pada umat ini. Menunjukkan bahwasanya ajar Nabi itu sudah sempurna. Maka dikatakan jangan tambah lagi. Sudah cukup. Ya kan? Apa yang diajarkan Nabi itu sudah cukup. Coba bayangkan. Dalam hal ini saja, Nabi tidak tinggal diam untuk berpesan. Tidak tinggal diam untuk berpesan. Apalagi sifatnya ibadah kepada Allah. Ini kan hanya bab adab ya. Bab adab, bab akhlak. Tapi Nabi gak pernah tinggal diam untuk berpesan kepada umat, kepada kita. Apalagi yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka cukupkanlah apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena itu sudah sempurna untuk kita semuanya. Baik. Ini. Kemudian kembali kepada yang tadi, Islam itu tidak menginginkan dan tidak membolehkan adanya kekerasan dalam mendidik ini. Buktinya, Nabi katakan tadi, jangan pukul dia. Kepada yang lain, Nabi katakan, perlakukan dia dengan baik. Kan sama aja, kan yang satu, bentuk, salah satu bentuk kekerasan yang sebut Nabi, yang satu adalah dorongan untuk menghindari kekerasan agar kita tetap di atas kebaikan kamu gitu. Nah, menunjukkan tidak begitu. tidak main keras, digigit main tangan, tidak begitu. Tapi kita disuruh untuk bijak. Tawasub al-haqi wa tawasub al-sabr. Nabi juga katakan, bil hikmati wal mu'izatil hasanah. Ini cara kita berdakwah. Kalau kepada budak saja, kepada pembantu saja, kita disuruh begitu. Nah, kembali lagi yang tadi. Apalagi kepada orang yang tidak budak, sama-sama tuan kita. Sama-sama bos gitu kan, sama-sama majikan, sama-sama orang merdeka, kan begitu kan ya. Terus, atas alasan apa pula kita harus bermain keras, bermain kasar, kan tidak ada. Nah, menunjukkan Islam betul-betul Rahman Ar-Rahim. Makanya Islam ini rahmat bagi semesta alam. Ya kan? Nah, ini. Tapi, bukan pula berarti adanya tindakan pukul-memukul dalam mendidik itu langsung dianggap melanggar HAM, tidak juga secara agama. Tidak pula begitu. Ya kan? Sebagaimana terjadi di era pendidikan sekarang, misalkan tidak bisa sama sekali, tidak boleh sama sekali. Ya kan? Sehingga akibatnya apa? Nah, perangai anak menjadi-jadi. Nah, karena ketika dia salah, guru tidak bisa ngapa-ngapa. Kamu gitu kan? Nanti kalau disentuh telinganya dilaporkan KDRT, nanti kena undang-undang HAM gitu kan ya. Nah, padahal Islam tidak pula lah anti seperti itu. Ada kalanya memang Islam membolehkan kita harus memukul. Kalau tapi ini kan adalah kata pemutus artiannya itu, memang enggak ada lagi solusi yang lain. Sudah dilakukan tahapan-tahapan pendekatan, peringatan, ya kan? Diberikan ancaman misalkan, enggak juga, ya mungkin harus dipraktikkan lagi ancaman itu misalkan. Itu enggak diingkari. Dan kita juga menyadari itu, merasakan itu. Tidak setiap karakter manusia dengan level usia yang berbeda. Enggak bisa, kadang-kadang mau ngasih begitu. Kalau enggak dia kan teriak-teriak juga kemana-mana melawan kan gitu kan. Jadi hadir-hadir berlakukan sanksi itu kepadanya gitu. Karena begitu ya. Nah, dan itu juga diakui oleh Islam bahwasanya ada momen akan terpaksa dilakukan itu, ya kan? Baik dalam mendidik secara formal ataupun non formal. Makanya dalam Islam ada qisas, ada rajam, ya kan? Ada apa lagi? Ada ini ada qisas, ada rajam kan? Ada dera kan, cambuk. Nah, karena memang kadang-kadang enggak cukup dengan SP1, SP2, SP3 enggak cukup juga, kadang-kadang enggak berhenti juga, enggak selesai juga gitu kan. Ya itu. Nah, dalam mendidik anak-anak pun juga begitu. Kalau memang terpaksa dipukul dia, karena enggak bisa juga, enggak mempan juga segala cara bijak yang dilakukan, ya Islam juga membolehkan. Tapi tentu dibatasi. Pukulan itu adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan kemarahan, sakit hati, kekecewaan, ya kan? Beda. Tapi pukulan karena mendidik, karena kita sayang kepada dia. Maka disebut oleh para ulama, darbatan ghairah, ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak mencederai. Bahkan dulu Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika dia kecewa dengan sikap keluarga dan istrinya, dia sakit enggak dirawat ya kan, dikucilkan gitu ya. Dia secara manusiawi wajar kecewa. Sampai dia apa namanya? Bersumpah atau bernazar akan pukul istrinya itu kan. Nah, ketika siang berubah, dia teringat dengan sumpahnya, dengan janji akan pukul. Apa yang dia lakukan? Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, disuruh kumpulkan dia janji 100, dia 100 batang apa namanya, ya lidi halus, pokoknya tidak menyakitkan begitu ya, dikumpulkan kemudian diderakan satu kali deraan kasih sayang sajalah, sehingga tertunaikan janjinya, tidak tersakiti istrinya, kamu gitu kan, janjinya tertunaikan, istrinya tidak disakitkan. Subhanallah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ketika dia marah kepada istrinya, dia pukul pakai bantal. Ya itu kan. Pukul kemesraan. Tapi dia menunjukkan dia komitmen di bab itu. Kan dia sudah berjanji gitu kan. Gitu kira-kira. Jadi memang ada kalanya dipukul itu memang terpaksa dilakukan. Dan Islam pun juga membenarkan itu. Tapi dengan catatan pertama, memang tidak mempan lagi pola-pola atau tahapan-tahapan lain kecuali Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai pukulan yang mencederai. Karena itu menunjukkan pukulan emosional, kemarahan tidak terkendali. Tapi pukullah dengan pukulan kasih sayang yang menunjukkan kepadanya kita gak suka itu, kita marah, ya kan? Tapi jangan sampai mencederai. Apa kata Nabi SAW? Alimu awladakum awlimu awladakum assalahum abna sabah sinin. Ajari anak-anak kalian itu untuk sholat kalau mereka sudah berusia 7 tahun. Terus apa kata Nabi? Nabi berhenti situ? Tidak. Nabi katakan wadribuhum alaiha wahum abna wa'ashar. Nah, dan pukullah mereka kalau masih enggak sholat juga, kalau berusia 10 tahun. Menunjukkan ada kalanya pukulan itu memang terpaksa dilakukan dalam mendidik ini. Tapi tetap dalam catatan, pukulan yang mendidik bukan pukulan emosional dan sakit hati. Nah, jadi ini mesti dipahami seimbang. Jangan salah paham sehingga nanti kita salah dalam teori. Nah, jangan dikatakan tidak boleh sama sekali. Nanti kena HAM, ini juga bermasalah. Akhirnya apa? Seakan-akan kita memberikan pembelaan, di backup lah anak-anak itu dalam kesalahannya. Gak boleh diapa-apain. Akhirnya apa? Nah, menjadi-jadi perangai mereka, ya kan? Nah, tapi jangan pula tidak diajari etika dari memukul agar nanti anak-anaknya tidak jadi korban. Korban apa namanya? Korban kekerasan begitu ya. Korban kekerasan. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kemudian hadis memberikan faedah bahwa kita wajib menghormati dan memuliakan orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang saleh. Wajib kita hormati. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, harus ada nilai poin di bab itu. Jangan samakan orang yang memang jahat berbuat jahat dengan orang yang baik jatuh ke dalam kejahatan. Itu beda. Bisa dipahami? Mesti dibedakan. Tidak boleh pukul rata. Ya kan? Lihatlah ketika Nabi berpesan kepada Ali, kepada Abu Dzar, untuk memperlakukan budak itu dengan baik. Jangan berlaku kekerasan kepadanya. Kenapa? Nabi katakan, karena itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi untuk bersikap baik kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang menjaga kewajiban agama. Di antaranya adalah salat. Dan saya lihat dia, kata Nabi, adalah orang yang menjaga salat. Semenjak kami datang, semenjak kita ketemu, semenjak bersama, saya lihat dia adalah orang yang menjaga sholatnya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Nabi betul-betul perhatian untuk memberikan pesan kepada Ali dan Abu Dzar ini untuk memperlakukan sebagai bentuk penghormatan kepadanya atas pencapaian positif yang dia miliki dalam bab agama menjaga sholat yang merupakan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bedakan antara orang buruk, berbuat buruk, dengan orang yang baik satu ketika terjatuh dalam keburukan. Bisa kan? Nah, sekarang ini di zaman keterbukaan, di zaman apa yang namanya sekarang? Zaman digitalisasi gitu ya. Subhanallah. Sehingga banyak kadang-kadang tereksposkan, terpublikasikan kesalahan orang-orang yang barangkali belum patut untuk dibesar-besarkan atau dipublikasikan karena secara zahir atau secara umum dia dikenali sebagai orang yang baik. Tapi suatu ketika dia jatuh dalam keburukan. Tapi ini tentu butuh rincian yang panjang ya. Keburukannya apa? Ya kan, dalam bab apa? Nah, tapi yang jelas kita wajib pada etika yang Islami, yang syar'i, jangan kita biasakan mengumbar. Apalagi mengumbar. Apalagi yang diumbar itu adalah keterbatasan orang yang secara zahir dia adalah baik dan secara umum dia baik. Kemudian yang namanya manusia tidak akan mungkin luput dari kesalahan. Dia terjatuh dalam kesalahan. Akhirnya kita tidak menasihati. Kita malah membeberkan yang seharusnya kita diperintahkan oleh agama untuk menutupi sembar nasihati dia. Kamu gitu. Nasihati dia. Ini harus kita pahami bersama. Hargai, hormati, dan muliakan orang itu karena kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya. Ini yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir untuk bab ini, kita ambil fawaid adalah betapa antusiasnya para sahabat Rasulullah SAW dalam menerima dan melakukan kebaikan-kebaikan agama. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Salah satu contoh di antara ribuan dan jutaan contoh yang telah mereka tunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul antusias, semangat dan ambisi untuk mencari kebaikan akhirat, mencari pahala, fadilah amal dan semacamnya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika dipesan oleh Nabi, aku pesankan agar engkau perlakukan ia dengan baik. Efek dari pesan dari Nabi yang mulia itu ke hati yang mulia juga akhirnya mendapatkan pemerdekaan pada budak itu. Dimerdekakan, subhanallah. Kalau sekarang misalkan ibarat presiden apa namanya? Kasasi atau apa namanya? Diberikan kebebasan amunisi, ya kan, mendapatkan kebebasan, ya kan, subhanallah. Itu kan tidak mudah, kan? Begitu juga dulu zaman perbudakan, tidak mudah bagi budak itu untuk merdeka. Tapi lihatlah, ketika budak itu menjadi milik orang yang punya hati suci, orang bertakwa kepada Allah, hanya dengan kata-kata, perlakukan dia dengan baik, kata Rasul. Hanya itu saja. Hasilnya apa? Budak itu menjadi orang merdeka, dimerdekakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Ini menunjukkan betapa antusiasnya para sahabat untuk mencari kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sikap mereka. Dan itulah yang mesti kita contoh. Dan kita adalah orang yang selalu berdalih untuk membela kekurangan kita, untuk tidak mengakui kelemahan dan kesalahan kita, ada saja masalah. Sulit bagi kita untuk mengakui kekurangan kita, makanya kita susah berubah. Ya kan? Tapi selalu dicari alasannya, dibela, dah salah, dibela juga. Kayak jadi dah OTT tetap akan jadi pembelaan gitu ya. Tidak, sahabat Nabi tidak begitu. Mereka orang yang jujur. Kalau salah mereka akui salah, mereka berubah. Kalau mereka tahu kebaikan, akan mereka akan terima dan mereka berusaha untuk mengamalkannya. Itu sikap mereka. Itu sikap mereka. Dan itulah adab para salaf. Itulah akhlak para salaf itu yang harus kita contoh. Nah, jadi, lihatlah bagaimana antusiasnya mereka, perhatian mereka dan ambisi mereka untuk mencari poin-poin pahala, poin-poin barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita juga bisa untuk menata hati kita, menata jiwa kita, menata pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lembut, yang beradab, yang berakhlak, yang punya semangat dan antusias yang tinggi untuk mencetak nilai-nilai kebaikan dalam hidup ini, baik yang berkenaan dengan hubungan di antara sesama, terutama kebaikan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin ada sedikit waktu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama Ikhwat Al-Islam rahimakumullah seputar memaafkan pembantu. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kedua ini Ikhwat Al-Islam, kita persilakan untuk Anda yang bertanya langsung dari telepon. Kami telah buka untuk nomor yang dapat antum hubungi di 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Kami ulangi untuk nomor telepon di 0811-753-30000, 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. 0811-7545-444. Kita persilakan untuk SMS dan WA, silakan dikirim di 0811-7545-444 di nomor yang sama. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat barangkali sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari telepon. Di sini ada pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz tentang derajat hadis tentang derajat hadis doa masuk pasar. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon maaf tidak bisa kalau yang ditanya ada tentang derajat hadis dengan penilaian para ulama jarh wa ta'dil atau ulama muhakkikin. Dalam bab ini saya tidak bisa menjelaskan pada waktu ini, tapi yang jelas insyaallah taala doa itu adalah doa yang sahih, doa yang mau dianjurkan untuk kita membaca, terutama bagi orang-orang yang memang hari-hari banyak berinteraksi dengan pasar, dan doa itu dicantumkan oleh para ulama di dalam buku kitab-kitab al-azkar, zikir pagi dan petang, zikir keseharian kita, termasuk di antaranya adalah doa masuk pasar. Mungkin silakan antum cari di kitab zikir itu, barangkali di situ ada di antara penulis yang mencantumkan lebih detail bagaimana pembicaraan atau penilaian para ulama tentang hadis itu. Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan itu secara detail di kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, tanggapannya. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Untuk pertanyaan, kami ulangi dari telepon 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-4, teman-teman. Kami mengundang juga untuk para pendengar dan pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif. Silakan untuk nomor telepon 0811-7530-000 dan telepon WA di 0811-7545-44, teman. Nah, di sini ada pertanyaan kembali selanjutnya, Ustaz. Dan sebelumnya kita coba angkat dari telepon terlebih dahulu yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Rizky Effendi, Pekanbaru.
1: Ya, silakan Rizky Effendi, pertanyaan.
2: Nah, Ustaz, ketika kita telat bangun pagi salat subuh, pemanya jam 7. Niatnya gimana tuh, Ustaz? Qada atau di apa gimana? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita telat bangun pagi subuh kesiangan gitu, niatnya qada atau apa gimana, Ustaz?
1: Niatnya qada
2: atau biasa aja ya, untuk seluruh subuh bisa telat sekali umpamanya ketiduran.
0: Baik,
2: terima kasih. Ya,
0: ya. Tentang orang, terima kasih atas pertanyaannya, tentang orang yang kesiangan di waktu subuh, ya kan, kesiangan salat subuhnya kesiangan. Nah, terus apakah niatnya qada atau ada menunaikan ya? Pertama sekali, Allah Ta'ala alam, memang ada istilah qada di dalam salat. Yang ini juga menjadi konteks pembicaraan yang panjang di kalangan para fuqaha tentunya, tentang penerapan seperti apa betul yang disebut dengan qada salat. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih menenangkan hati dan yang lebih dekat kepada kebenaran insyaAllah Ta'ala, ada pendapat yang mengatakan bahwa qada salat itu hanya istilah untuk orang yang melaksanakan sholat di luar waktu yang seharusnya karena sebab yang syar'i. Hanya sebab yang syar'i. Di antara di antaranya adalah seperti orang yang ketiduran pada waktu sholat dan dia tidaklah bangun kecuali telah keluar atau kecuali telah setelah habis waktu sholat itu. Nah, pertanyaannya apakah dia masih wajib sholat ataukah tidak? Kalau dia wajib, apakah namanya menunaikan kewajiban atau mengganti kewajiban yang terlewatkan? Kan begitu kan? Nah, kita fokus kepada masalah ini saja. Memang iya, ini adalah salah satu bentuk konteks qada salat yang dibahas oleh para ulama. Akan tetapi perlu dipahami bahwasannya istilah ini wallahu ta'ala a'lam bisawab tidaklah merubah kepada konsekuensi apa yang menjadi kewajiban kita pada waktu itu. Akan tetapi ini hanyalah istilah atau istilahat di kalangan para fuqaha yang berkenaan dengan masalah waktu saja, tidak bicara kepada niat dan kaifiat. Niat dan kaifiatnya tetap secara asal, kalau itu adalah salat subuh ya, subuh niatnya dan subuh kaifiatnya. Nah, akan tetapi qada ini hanya sebuah istilah yang disebut oleh para fuqaha yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan salat itu. Karena salat ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang terikat dengan waktu. Zuhur ada waktunya, ya kan, dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang benda dua kali lipat. Misalkan dia sampai sebelum masuk waktu asar. Asar setelah bayang benda, dua kali lipat bendanya sampai nanti matahari menguning begitu ya. Atau sampai sebelum masuknya waktu maghrib, ada seterusnya lah begitu. Nah, ada waktu. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks orang yang ketiduran pada waktunya dan tidak terbangun kecuali telah berlalu waktunya? Kan itu tadi pertanyaannya. Maka karena sholat ini adalah ibadah yang terikat dengan batasan waktu, maka ketika orang itu melakukan di luar waktu yang seharusnya, berarti dia telah menunaikan kewajiban tidak pada waktunya. Nah, masalahnya itu dia lakukan bukan ikhtiari, bukan pilihannya, tapi karena satu hal dan satu sebab yang syar'i tidak dibuat-buat, seperti tidur, lupa misalkan ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang seperti ini? Nah, untuk jawabannya itu sudah ditemukan atau sudah disebut oleh Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Manama aw nasiya anas salah falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang ketiduran atau kelupaan dari suatu salat, maka salatlah ketika ia teringat, kata Nabi. Nah, jadi antara orang tidur dengan yang kelupaan ini, mereka punya konsekuensi yang sama. Karena tidur dan lupa ini tidak dibuat-buat, walaupun nanti ada catatannya ya. Misalkan nih, dia ketiduran tuh udah masuk waktu sholatnya. Udah azan orang, malas-malas ketiduran, ya tuh gak masuk lagi ya. Ya, itu beda. Misalnya gak masuk ke situ dulu nih. Atau orang nih, azan. Azan kan, kena main futsalnya senang-enak, akhirnya nantilah tanggung nih gitu kan, mau waktu main tinggal 5 menit lagi, akhirnya dikorbankan sholat. Ada kira-kira begitu kejadian? Hah? Ada kan? Nah, akhirnya kan dia tunda-tunda, waktu sudah masuk, akhirnya lupa. Itu gak masuk dalam konteks ini. Itu cerita lain itu. Ya kan? Sekarang kita fokus ke pertanyaan. Jadi orang ketiduran atau orang kelupaan sehingga dia terlewatkan sholat sampai habis waktunya. Nah, kewajiban mereka sama. Nabi katakan falyusalliha idza dzakaraha, dia sholat ketika ia teringat atau dia sholat ketika ia sudah terbangun. Nah, itu caranya. Terus kalau ditanya soal apa yang dia lakukan, ya soal yang tadi itu yang belum dia lakukan. Kalau zuhur ya zuhur, asar ya asar. ya kan, tidak berubah niatnya dan tidak juga berubah kefiatnya. Adapun istilah qadha dan ada itu hanya untuk penyebutan waktu karena memang ada batasan waktu. Jadi orang yang salat zuhur di setelah habis waktu dia tetap wajib zuhur karena memang agama suruh dia harus zuhur, nggak boleh tinggalkan. Tapi dalam bahasa fikih karena dia itu melakukan di luar waktu, disebutlah waktu itu bagi dia adalah waktu lil qadha, waktu untuk mengganti. Karena waktu lil ada kewajiban menunaikan sudah terlewatkan, bisa dipahami? Yeah. Kan sudah terlewatkan. Jadi secara waktu, bicara waktu, dia melakukan kewajiban zuhurnya itu pada waktu lil ada, waktu lil qadha. Adanya enggak ada lagi di situ waktunya, secara waktu ya. Kembali. Semoga ini bisa dipahami, saya juga susah nih menjelaskan. Jadi itu hanya istilah pada bab waktu saja, bab mawakit, waktu-waktu saja. Tidak mengacu kepada niat dan tidak juga mengacu kepada kefiat. Niatnya sama, kefiatnya sama, tapi dikatakan qadha karena dia melakukan di luar waktu lil ada. Bisa dipahami kayak gitu? Nah, itu dia. Jadi niatnya sama. Zuhur ya zuhur, asar ya asar gitu. Kefiatnya sama. Cuman secara fikih karena dia melakukan di luar waktu yang menjadi waktu kewajiban, berarti dia menunaikan kewajibannya pada waktu lil qadha, bukan waktu lil ada. Itu saja. Itu hanya istilah yang berkenaan dengan waktu, tidak berpengaruh kepada niat dan tidak juga kepada kefiat. Semoga bisa dipahami dan hanya ini kemampuan saya anda menjelaskan. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Masih ada?
1: Satu pertanyaan.
0: Satu terakhir boleh saya.
1: Ada pertanyaan dari WA yang dikirim. Mungkin pertanyaan ini di luar tema juga saat ini. Berkenaan tentang waris ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya di luar tema tentang warisan, Ustaz. Istri meninggal dunia, meninggalkan suami, kemudian satu anak laki-laki, kemudian ayah serta ibu, dan kemudian dua orang saudara perempuan. Bagaimana pembagiannya, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Type. Kita pertanyaan, Ustaz.
0: Ya. Pertanyaan dalam konteks ini minggu lalu juga ada ya, yang terputus kan, ya. Ya. Pertama saya katakan untuk kasus-kasus seperti ini memang sulit untuk dijelaskan dalam interaktif yang seperti ini. Sulit bagi yang ditanya untuk menjelaskan karena waktu terbatas dan juga sulit untuk dipahami oleh yang bertanya karena ini adalah hal yang rumit. Yang juga menyangkut nanti kepada analisis yang selanjutnya kepada pertanyaan. Contoh tadi kan dia tanya apa tadi misalkan sebutkan contoh ya. Apa tadi? Yang meninggal siapa, perempuan?
3: Iya perempuan. Ha? Kemudian ada suami, anak laki-laki satu, ayah ibunya, kemudian dua saudara perempuannya.
0: Ayah kan? Gimana cara membagi, bagaimana kita akan suruh kita jelaskan, karena nanti masih ada pertanyaan yang wajib kita ketahui yang juga menyangkut kepada jawaban itu. Contoh misalkan sudah dijelaskan enggak hartanya, ada dibagi enggak, ada ditentukan enggak yang mana harta suami, mana harta istri. Kan sekarang kan banyak ketercampuran kan. Kalau saya bilang aja misalkan nanti suami dapat 1/4 atau 1/2, nanti dibagi dua dari semua harta, kiranya harta itu sebagai harta suami juga tuh saya itu kan gitu. Jadi sulit kan. Ini contoh misalkan. Makanya sulit bagi kita. Karena ini mau ditanya kayak ke penanya gimana caranya? Ya kan? Jadi sulit. Jadi kasus seperti pasti sulit bagi kita untuk menjelaskan dalam momen seperti ini. Jadi saran saya, kalau mau butuh jawaban, butuh kejelasan, datanglah, dirunutlah semua kondisi harta itu, datang kepada yang ahlinya, kita juga bisa bantu insya Allah. Nanti biar bisa kita jelaskan. Karena kita gak bisa jawab sekarang. Karena banyak hal yang wajib kita pertanyakan dulu tentang harta itu. Status orang itu. Yang itu juga berpengaruh kepada hasil yang harus kita jelaskan. Mungkin ini yang bisa saya komentari. Silahkan yang bertanya. Kalau mendengarkan. Dirincilah kondisi harta-harta yang ada itu. Yang mau dipertanya, yang mau dibagikan itu. Nanti datanglah kepada ustaz-ustaz yang paham tentang masalah itu, siapapun nanti datang ke kita juga boleh, nanti kita akan bantu untuk menjelaskan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Sabaran kali ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, dan kalau ada kebenaran semua dari Allah dan Rasulnya SAW, dan yang khilaf, yang salah pasti dari kekurangan kami. Semoga Allah Ta'ala tuntun kita ke jalan kebenaran, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali ke bincangan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fawdan Habibullah Ta'ala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian tanya jawab jawaban yang telah disampaikan juga telah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Khotatul Islam para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

Apakah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah Epic Story, Sirah Nabawiyah.

0: Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi, dan takdir besar tengah menanti di hadapannya. Abdul Muttalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simpul takdir. Di kota Mekkah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah, melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yathrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Setibanya di sana, Abdul Muttalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yathrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muttalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa. Barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yathrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar yang dikenal dengan sebutan An-Nabighah. Al-Harith kembali ke Mekah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muttalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim. Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah, lahirlah Muhammad SAW di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah ajaran yang berdiri di atas keadilan, jauh dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap ekstrim yang menyepelekan. Dari sisi makna, nama Rabi' sendiri mengandung gema harapan. Musim itu dikenal sebagai saat bumi merekah, membuka dirinya, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam perutnya. Tunas-tunas kehidupan muncul, membawa warna dan kesegaran setelah masa yang panjang. Dalam pandangan para ulama, kelahiran Nabi SAW pada bulan tersebut menghadirkan makna yang sejalan, sebuah pertanda akan munculnya kebaikan besar yang menyebar ke seluruh penjuru. Dari Makkah, cahaya itu mulai tampak, perlahan, tenang, namun pasti. Kehadirannya membawa rahmat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyentuh hati manusia, dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang lama tertidur. Begitulah, waktu kelahirannya seakan menjadi bahasa diam yang mengabarkan kedudukannya. Seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kehadirannya mengubah wajah dunia, sebagaimana musim semi mengubah wajah bumi. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, sejumlah tanda diriwayatkan tampak menyertai peristiwa agung itu. Riwayat-riwayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai isyarat yang mengiringi hadirnya seorang utusan yang kelak membawa perubahan besar bagi umat manusia. Di antara tanda yang paling masyhur adalah apa yang dialami oleh ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Dikisahkan, pada saat melahirkan, ia menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya yang terpancar darinya, memancar jauh melampaui batas pandangan yang lazim. Cahaya itu digambarkan seakan menjangkau hingga ke istana-istana di negeri Syam, sebuah gambaran yang syarat makna dan isyarat. Riwayat ini disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dirinya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, bahkan sejak masa awal penciptaan manusia. Beliau adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim AS. Beliau jugalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Jejak kisah ini tidak bermula di Makkah, tidak pula di masa kelahiran Rasulullah SAW. Ia berakar jauh ke masa silam. Pada saat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah di tengah lembah yang sunyi, di antara debu yang berterbangan dan batu-batu yang tersusun, terangkat sebuah doa yang menembus langit. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka di Makkah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu bukan sebatas harapan. Ia lahir dari pandangan seorang Nabi yang melihat jauh melampaui zamannya. Ibrahim alaihissalam memahami bahwa tempat yang sedang ia bangun ini kelak akan menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah bangunan seteguh apapun tetap membutuhkan pembimbing, seseorang yang menghidupkan makna, bukan hanya menjaga bentuk. Tahun-tahun bergulir, abad-abad berlalu, generasi demi generasi datang dan pergi. Ka'bah tetap berdiri, namun manusia di sekitarnya perlahan kehilangan arah. Di tengah perjalanan panjang itu, doa Ibrahim alaihissalam tetap terjaga, tidak hilang, tidak pula dilupakan. Hingga akhirnya jawaban itu hadir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota yang sama, dari keturunan yang sama, di tengah kaum yang sama. Ketika beliau berkata bahwasanya dirinya adalah jawaban dari doa Ibrahim alaihissalam, itu bukan ungkapan simbolik semata. Itu adalah pernyataan tentang sebuah janji yang dipenuhi setelah rentang waktu yang panjang. Risalah yang beliau bawa menghidupkan kembali makna yang pernah dimohonkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan wahyu dan hikmah, serta menyucikan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Berabad-abad setelah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi lain berdiri di tengah Bani Israel, Isa alaihissalam. Dalam masa yang penuh ujian, ia menyampaikan sesuatu yang melampaui konteks zamannya. Ia berbicara tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya, dan Al-Quran mengabadikannya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad SAW. Kabar itu bukan cuma informasi tentang masa depan, ia merupakan penghubung antara risalah-risalah langit, sebuah penegasan bahwa jalan para nabi bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan ketika Muhammad SAW akhirnya diutus, dua garis besar itu bertemu. Doa yang terangkat di lembah Mekkah dan kabar yang disampaikan di tanah Bani Israel berpadu dalam satu kenyataan. Yang satu memohon, yang lain mengabarkan. Keduanya mengarah pada sosok yang sama. Seakan-akan waktu sendiri sedang merangkai sebuah kesaksian panjang bahwa kehadiran Rasulullah SAW bukan peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian besar yang telah disiapkan sejak lama. Sebuah jawaban yang ditunggu dan sebuah kabar yang akhirnya menjadi nyata. Semua mengarah pada satu titik, kelahiran seorang nabi terakhir yang membawa penutup bagi risalah langit dan cahaya bagi seluruh alam. Di antara kisah-kisah yang dinukil tentang malam kelahiran Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menggambarkan suasana yang melampaui kebiasaan, seakan langit dan bumi turut memberikan isyarat atas peristiwa yang sedang berlangsung. Salah satunya datang dari penuturan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang saat itu masih kanak-kanak. Ia mengenang sebuah malam di Yathrib, di kota Madinah, ketika suasana tiba-tiba berubah oleh teriakan seorang lelaki Yahudi dari atas bangunan tinggi yang menyerupai benteng. Suaranya menggema, memanggil kaumnya dengan nada yang tak biasa, hingga orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Ada apa denganmu? Tanya mereka. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menjawab bahwasanya pada malam itu telah terbit bintang yang menandai kelahiran Ahmad, sebuah pengetahuan yang menunjukkan bahwa sebagian ahli kitab saat itu memiliki isyarat, memiliki pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengenali tanda-tandanya ketika ia benar-benar terjadi. Riwayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya tersembunyi. Bahkan di tempat yang jauh dari Makkah, ada mata yang menunggu, ada hati yang mengenali, meski tidak semuanya siap menerima konsekuensi dari pengakuan itu. Di tengah riwayat-riwayat tentang tanda kelahiran Rasulullah SAW, beredar pula kisah-kisah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat, meskipun para ulama tidak menegaskannya sebagai riwayat yang sahih. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan banyak orang, diceritakan dari generasi ke generasi, seakan menjadi bagian dari gambaran besar tentang malam kelahiran itu. Di antaranya, disebutkan bahwa pada saat beliau dilahirkan, istana Kisra, penguasa Persia, bergetar hebat. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan 14 balkon istana itu runtuh dalam satu malam. Gambaran tersebut menghadirkan kesan seolah sebuah kekuasaan besar sedang menerima isyarat akan datangnya perubahan yang tak terelakkan. Kisah lain menyebutkan bahwa api yang selama berabad-abad dijaga oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api yang tak pernah dibiarkan mati itu dianggap sebagai simbol keyakinan mereka. Padamnya api tersebut digambarkan sebagai pertanda berakhirnya satu zaman dan terbukanya lembaran baru dalam sejarah keyakinan manusia. Disebutkan pula tentang danau sawah yang airnya surut hingga mengering, diikuti runtuhnya bangunan-bangunan ibadah yang berdiri di sekitarnya. Semua ini dilukiskan sebagai rangkaian peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan, seolah alam dan peradaban lama tengah mengalami goncangan. Namun, para ulama hadis menaruh sikap yang jelas terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka menilainya tidak sahih, tidak kuat. Bahkan sebagian menyebutnya ganjil dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Al-Imam Adz-Dzahabi misalnya, menilai kisah-kisah tersebut sebagai riwayat yang mungkar dan asing. Sementara Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam konteks penjelasan, bukan penetapan. Karena itu, kisah-kisah ini lebih tepat dipandang sebagai narasi yang populer, bukan sebagai fakta yang pasti. Ini mencerminkan bagaimana imajinasi kolektif mencoba menggambarkan besarnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meski tidak semua gambaran tersebut memiliki pijakan yang kokoh dalam riwayat yang sahih. Di antara riwayat yang terjaga dan kisah yang tersebar luas, para ulama mengajarkan satu sikap yang penting, membedakan antara apa yang dapat dipastikan kebenarannya dan apa yang hanya dikenal karena kemasyhurannya. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah SAW tetap berdiri di atas landasan yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW terus berlanjut dengan peristiwa-peristiwa yang mengikuti tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Salah satunya adalah khitan, sebuah amalan yang telah dikenal dan dijaga sebagai bagian dari fitrah. Riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Tugas ini dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, sosok yang sejak awal memberikan perhatian besar kepada cucunya. Pada hari itu, ia juga mengadakan jamuan sebagai bentuk kebahagiaan dan penghormatan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dipilih oleh sejumlah ulama sebagai pendapat yang paling dapat dipegang. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan beberapa ulama lainnya yang menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dikhitan sejak lahir. Namun, riwayat-riwayat seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Para ulama hadis menilainya lemah, bahkan tidak dapat dijadikan sandaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan penyebutan bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan yang khusus bagi Nabi saja. Fakta bahwa sebagian manusia memang terlahir dalam keadaan seperti itu juga dikenal dalam riwayat yang lain. Disebutkan misalkan tentang Ibnu Sayyad yang dilahirkan juga dalam kondisi sudah dikhitan, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa atau istimewa. Dengan demikian, riwayat yang lebih kokoh tetap menjadi pegangan bahwasanya Rasulullah SAW menjalani khitan pada hari ke-7 dalam suasana yang penuh perhatian dari keluarganya, mengikuti tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya dan itu bersesuaian dengan fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk manusia. Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya. Itu adalah sebuah gambaran yang sederhana namun tetap selaras dengan kehormatan dan kemuliaan perjalanan hidup beliau sejak awal. Jumpa lagi pada epic story Sirah Nabawiyah berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin. Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku."

0: واجعله رب رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi.

Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,

maka makan, minum, dan bersenang-hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: أَبُوكِ بَغِيًّا.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.
1: Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janji-janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhoi dari sisi Rabbnya.

Ya, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim zidda.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Dan berapa banyaklah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung,
3: Allah tanggung,
2: Allah jamin,
3: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginan? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak empat.
1: Di awal hari kalian sebanyak empat.
0: Rakaat.
1: Rakaat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Akika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tau caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
4: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi.

0: memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
0: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, pernah tidak kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam kisahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat, kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi, tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak, misalkan bagian dari domba tersebut, tanduknya, kukunya, kemana perginya? Inilah yang akan kita jawab melalui kisah yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum menjawab misteri tersebut, teman-teman, kita simak kisah lengkap yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, sumber yang paling otentik tentang kisah ini. Dalam surat As-Saffat, ya, dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih muda, beliau berada di negeri Babel,

0: di Irak penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zalim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan qala ata'budu ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya. Bahkan Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu bunu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran. Kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. Fa'aradu bihi kaida, faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru merekalah yang terhina. Disebutkan dalam riwayat betapa sabarnya Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim AS. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikitpun Ibrahim AS tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri, ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim AS. Bahkan penolakan bapak sendiri. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim AS, dia termasuk orang-orang yang terdepan dalam menentang dan menolak ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim AS. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang beriman di negeri Babil ketika itu hanya dua orang, Nabi Ibrahim AS dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim berkata, kalau begitu, ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. سَيَهْدِينَ, dia Allah SWT yang akan memberikan aku petunjuk. Yang jelas, aku harus meninggalkan negeri yang sama sekali tidak ada kebaikan di situ. Ya, khawatirnya kalau tetap menetap di situ, Nabi Ibrahim AS tidak bisa menegakkan ubudiyah dengan sempurna karena selalu mendapatkan tekanan. Akhirnya beliau hijrah menuju Syam, menuju Palestina. Dan ketika itulah, ketika Nabi Ibrahim AS merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail AS yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim AS sudah berada di usia 86 tahun, bayangkan. Sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babil, negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim AS. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Ibrahim AS. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak, kemudian dia baru mendapatkan anak setelah usia 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Ismail AS lahir, dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Makkah, membawa Hajar, istri beliau. Dan setelah sampai di Makkah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Bayangkan kesabaran yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihi salam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13-an tahun. Usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Disitulah Nabi Ibrahim AS ternyata mendapatkan wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Beliau melihat, beliau akan menyembelih putranya Ismail AS. Dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim AS memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail. Maksudnya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, yang sangat aku cintai dan aku muliakan. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku. Insya'allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim alaihi salam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya karena khawatir ketika akan menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya, dia muncul rasa iba dalam dirinya sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia untuk melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika benar-benar Ibrahim akan menyembelih putranya alaihi salam, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi, yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya. Sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, demikianlah kami akan memberikan balasan ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Kemudian Allah menyebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh apa yang menimpa Ibrahim AS dan putranya ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa. Ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-107 surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar, dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan domba pengganti tersebut dari surga, dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim AS, dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Teman-teman tahu tidak, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim AS, Al-Zabih, yang hendak disembelih tersebut, sebenarnya bukan Ismail, kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Ya'qub, dan Ya'qub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang saleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, Al-Zabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail AS, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Uthman bin Talha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh hina dakhaltul baita." Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat dua tanduk domba. Yang itu adalah dua tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah, Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang yang bersejarah ya, terkait dengan kisah nenek moyang mereka, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi tidak suka hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah SAW mengatakan, "Aku lupa untuk memerintahkan engkau, wahai Uthman ibn Talha, untuk menutup kedua tanduk tersebut." Kenapa? "Fa'innahu la yanbagi an yakuna fil bayti syai'un yashghalu al-musalli." Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, "Lam tazal qarnal kabshi fil bayti hatta ihtaraqal baytu fahtaraqa." Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy. Sampai suatu ketika, Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar. Ya, lenyap, terbakar, ya, menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang dua tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Hadis atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Daud dalam sunannya, nomor hadis 2030, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Sunan Abi Daud di nomor yang sama, 2030. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibn Kathir. Dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang kita sampaikan. Pertama, pelajaran tentang kesabaran yang agung, kesabaran yang luar biasa. Lihat betapa besar kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih remaja. Justru dia yang mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintahkan." Luar biasa. Padahal dia pernah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Dan itu atas dasar perintah Allah. Mungkin masa kecil dia tidak sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang mereka bermain bersama bapaknya dan seterusnya. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lihat kesabaran Ismail alaihissalam. Demikian pula dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sendiri yang hendak menyembelih putranya, padahal putranya adalah anak semata wayang yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di saat anak tersebut tumbuh di masa remajanya, di usia ranumnya, di usia orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah, lihat betapa perintah Allah adalah di atas segalanya. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tidak protes atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanya pun tidak, apalagi protes. Nabi Ibrahim AS tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau menurunkan perintah yang begitu berat kepadaku? Ini kan kezaliman orang tua kepada anaknya." Nabi Ibrahim tidak membantah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, karena dia meyakini di balik semua perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua tanduk domba yang disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menginginkan agar kedua tanduk tersebut ditutup, tidak terlihat di dalam Ka'bah karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengagungkan kedua tanduk tersebut. Karena yang layak untuk diagungkan, dimuliakan dalam ubudiyah hanya Allah SWT. Bayangkan jika kedua tanduk tersebut sekarang masih ada, mungkin orang-orang akan berputan untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan kedua tanduk tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat. Karena Rasulullah SAW meyakini dan mengajarkan para sahabat, keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya diraih melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan bersumber dari Al-Quran, keberkahan bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka keberkahan tersebut didapatkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang keempat, kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah ajaran Ibrahim alaihi salam, yang dia merupakan agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan sangat jauh dari kesyirikan. Dan sunnah untuk berkurban pada hakikatnya ini adalah napak tilas dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia lulus ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berkurban. Kemudian terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, jilid yang pertama atau juz yang pertama dari halaman 363 sampai dengan halaman yang ke-370. Bisa juga membaca tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Demikian teman-teman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Hanya ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita, tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik. Padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita. Apalagi terhadap akibat dari urusan, baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil, petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya. Ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim, usulan kepada Allah, memilih sesuatu kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba ketika dia melakukan sesuatu, cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini. Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya? Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut, misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Siapa yang akan menolong dia kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi semua ini? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan? Nah, seandainya pilihan tersebut telah dimulai dari kemauannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau mengetahui urusanku ini baik, mendatangkan kemanfaatan bagi imanku, dunia akhiratku, maka mudahkanlah berhasil. Tapi jika Engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna, ini tidak baik bagiku, dunia akhirat, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku." Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu, tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala. Sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal, dibantu dengan apa yang Allah tentukan, takdirkan baginya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia beristirahat, tidak perlu memikirkan, tidak perlu berpayah-payah, karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna dalam menangani segala urusannya, yang akan mencukupi urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua, untuk kita menentukan sikap yang benar dalam memilih urusan-urusan kita, tentu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan agama, yang belum jelas kebaikannya, dengan hanya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat hamdan kasiran taibam mubarakam fi kama yuhib rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da wa ala ahli wa ashabihi radiyallahu wa man tabihum bi ihsan ilaih milkama. Pendengar dan pemirsa, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimus salihat. Kita kembali bersua dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah Ta'ala, rutin setiap Selasa qabla asar di studio Radio Hidayah FM. Dan di edisi hari ini Selasa 23 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Selasa tanggal 9 Juni 2026, kembali bersama beliau yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM untuk melanjutkan kajian kitab kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita terakhir tentang suhul ya, akad perdamaian, dan sekarang masih pembahasan yang sama namun agak menukik sedikit ya, untuk pembahasannya tentang pengalihan utang ya, dan yang berkaitan dengannya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita dengarkan kajiannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair, hayakumullah, barakallahu fika.
2: Nah, mafika barakallah ya Ustazana, barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, seperti yang anda sampaikan tadi, kita akan dengarkan bab tentang pengalihan hutang-piutang ya. Baik, kaum muslimin, langsung saja kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar, dan kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul uminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamisa. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Kita masih di Kitabul Buyu' tentang masalah yang terakhir kita pelajari adalah masalah as-sulhu, perdamaian. Terkhusus di sini adalah perdamaian tentang masalah harta. Ya, ini merupakan sesuatu keutamaan bagaimana kita mengadakan perdamaian, berdamai kepada saudara-saudara kita yang memiliki masalah hutang piutang, apakah masalah-masalah yang lainnya yang berkaitan dengan harta benda, selama perkara itu bisa untuk dicapai. Ya kan, ini adalah sebuah keutamaan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke hiwalah ini tentang pengalihan ataupun pemindahan hutang piutang ini, ada sebuah pembahasan yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Dengan sebut, dia bila menyebutnya dengan Ar-Rawshan. Ya, Rawshan ini adalah meletakkan sebuah kayu yang cukup besar, ya, daripada atap rumah, sehingga terkadang mengganggu kepada orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Ya, ini juga merupakan terusan daripada pembahasan yang sebelumnya tentang masalah sulhu ini, ya. Dan ini memang kalau kita perhatikan sering terjadi di masyarakat ketika ada sebagian oknum mungkin yang mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk kepentingan pribadi terkait tentang fasilitas-fasilitas umum ini, sehingga menyebabkan sebagian orang tidak nyaman dengannya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah tentang masalah ini. ويجوز للإنسان أن يشرع أو أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المر به. Jadi diperbolehkan bagi seseorang memasang atap yang menonjol di jalan lalu lintas umum. Jadi roushan itu adalah atap yang menonjol ke jalan. Ini bisa kita sebut juga dengan seperti kanopi yang diletakkan di tanah kita, di halaman, tapi kadang-kadang atapnya itu menjulur ke jalan. Ya, sehingga ketika ada orang-orang yang menggunakan jalan itu, ya, di sini beliau menyebut dengan fitorukin nafid, ini jalan besar, ya, yang menggunakan jalan itu kadang-kadang terganggu. Apalagi kalau seandainya dia menggunakan kendaraan yang mungkin nanti ketika dia melalui jalan itu kemudian ada atap yang agak menjulur ke jalan, itu mungkin akan menghalanginya. Ya, ini beda dengan sebagian dibuat di jalan-jalan seperti ada portal, ya, yang mungkin dibuat oleh sebagian atas kesepakatan untuk menjaga keberlangsungan daripada jalan itu. Kayak jembatan lah diletakkan sebuah portal, sehingga mungkin memang gunanya adalah supaya kendaraan-kendaraan yang bermuatan cukup berat itu tidak bisa melewati jalan itu. Karena nanti kalau dilewati akan berdampak kepada struktur daripada jembatan itu. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ini yang kita sebut adalah tentang masalah ada sebuah rumah yang berada di tepi jalan, kemudian dia membuat sebuah kanopi. Ya, nah ini yang dikatakan raushan itu. Ya, di sini beliau mengatakan boleh saja bagi seseorang untuk meletakkan raushan itu, memasang atap yang menonjol, ya, atap yang menonjol, sehingga sebenarnya atap itu sebagian besar di tanahnya dia. Cuman kadang-kadang ada bahagian ujungnya yang menjulur ke jalan. Nah, ini fitorikin nafis, di jalan yang digunakan oleh orang. Ini bukan jalan buntu. Jadi aksesnya memang digunakan oleh orang-orang untuk aktivitas keseharian mereka. Di sini beliau mengatakan yajuzu lil insan ayyushri'a raushanan fi tarakin nafidin Bihaitsu, syaratnya adalah boleh, syaratnya tidak mengganggu atau menimbulkan bahaya kepada orang-orang yang menggunakan jalan itu. Ya. Jadi kalau jalannya adalah jalan yang tidak buntu, artinya memang aksesnya kemana-mana, kemudian seseorang ingin membuat sebuah raushanan, ya, memasang atap yang menonjol ke jalan, ini dibolehkan, ya.

Ya, jadi kalau jalannya tidak buntu itu boleh, tapi kalau jalannya buntu beliau mengatakan itu tidak boleh. Ya, fid darbi al mushtarak, yang mana lorong itu dimiliki oleh kebanyakan orang gitu. Jadi bukan dia sendiri yang menggunakannya. Dan masalahnya di sini adalah ini jalannya buntu. Ya. Beda dengan yang pertama tadi yang beliau sebut dengan fitorikin nafid. Ini jalannya tidak buntu gitu. Nah, kalau seandainya jalannya buntu di gang buntu yang mana dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di situ, maka tidak boleh meletakkan raushan itu, atap yang menonjol ke jalan, kecuali dengan izin asyuraka, orang-orang yang tinggal di situ. Ya, karena memang kalau kita perhatikan yang di pertama tadi, kenapa tidak perlu izin kepada orang-orang yang tinggal di situ? Karena memang aksesnya kemana-mana. Tapi kalau seandainya gang itu buntu, tentu ini sangat terbatas ya untuk menggunakannya, sehingga memang dibutuhkan izin daripada orang-orang yang ada di situ. Ya, sehingga nanti kalau seandainya mereka mengizinkan, berarti itu tidak akan memberikan dampak yang mengganggu kepada mereka. Ya, nah, ini harus kita perhatikan kalau kita tinggal di gang kecil, ya, kemudian akses sangat terbatas, apalagi dia buntu, ada mungkin 20 kakak yang tinggal di situ, maka memang kenyamanan dalam tinggal itu sangat diperlukan. Ya, maka dicarilah sesuatu yang tidak menimbulkan perselisihan. Yang mana sesuatu ini bisa nyaman, nyaman kepada tetangga sebelah kanan kiri dan depan juga belakang gitu. Nah, kalau seandainya diletakkan juga atap itu tanpa izin daripada orang-orang yang tinggal di gang yang sempit itu, maka itu akan mengganggu mereka. Karena akses mereka hanya itu saja. Beda kalau yang tadi, dia bisa akses kemana-mana. Artinya, ketika dia ingin ke sebuah tempat, tidak pun melalui jalan yang itu, dia bisa melewati, dia bisa mencari jalan yang lain untuk sampai ke tempat yang dia tuju. Kalau ini beda dia. Makanya diperlukan kepada izin daripada orang-orang yang tinggal di situ. Ya. Ini kalau kita perhatikan, alangkah indahnya Islam, agama yang sangat cinta damai, bagaimana supaya ketika seorang muslim dan muslimah hidup di tengah-tengah masyarakat, maka mereka akan senantiasa memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman di dalam kehidupan mereka. Ini merupakan ciri khasnya seorang muslim gitu. Nah, sampai kepada hal-hal seperti ini pun itu diatur dalam syariat. Ya, mungkin sebagian mengatakan sepele ya ketika mengeluarkan atap itu sampai ke jalan. Mungkin kita mengatakan itu kan cuma berapa sentimeter yang dikeluarkan. Tetapi sebenarnya itu cukup mengganggu kalau seandainya memang atap itu terlalu rendah dia. Sehingga nanti orang-orang yang melalui jalan itu, yang dia berkendaraan yang cukup tinggi, maka dia akan sulit untuk melewatinya. Padahal ini adalah jalan umum. Nah, ya ini juga kita harus perhatikan, jangan sampai nih, tindakan-tindakan yang kita lakukan justru malah menyusahkan sebagian daripada saudara-saudara kita ketika mereka menggunakan fasilitas-fasilitas umum ini. Ya, nah, ini juga kepada hal-hal yang lain, seperti mungkin juga kalau kita perhatikan, kalau kita berdagang contohnya, maka kita tidak boleh mengambil bahu jalan untuk tempat kita berdagang, karena itu akan menyempitkan orang-orang yang menggunakan jalan itu. Maka hal seperti ini harus diperhatikan supaya tidak timbul gangguan-gangguan, tidak timbul ketidaknyamanan daripada hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang menggunakan jalan itu. Nah, di sini beliau juga mengatakan wa yajuzu taqdimul ba fid darkil fid darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiru illa bi izni syuraka. Ya, di sini beliau mengatakan boleh untuk memajukan pintu ya di jalan yang sempit, dan tidak boleh memundurkannya kecuali dengan izinnya orang-orang yang tinggal di situ. Karena ini juga tentang masalah kenyamanan gitu ya kepada orang-orang yang tinggal di situ. Karena kalau nanti seandainya itu terjadi ya, maka itu akan mengganggu kenyamanan mereka dalam beraktivitas di kesehariannya. Ini tentang masalah raushan ya, yang dia turunan daripada bab as-sulhu.

0: sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita mencari sesuatu yang nyaman dalam kehidupan, yang ini yang merupakan perkara-perkara yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah, yang artinya dimanapun dia hidup, tinggal, maka dia berusaha untuk melahirkan kenyamanan, ketentraman di dalam mendalami kehidupan, terutama kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang selamat, muslim yang lainnya daripada gangguan tangan dan juga lisannya. Kita berusaha untuk menjadi sosok yang seperti itu, sehingga dimanapun kita berada, apapun tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak merugikan kepada orang lain. Ya, makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus menimbang-nimbang, ini kalau saya buat seperti ini mengganggu enggak kira-kira. Ya, seperti mungkin kita sembarangan di dalam memarkirkan kendaraan kita, roda 2 ataupun roda 4 gitu ya. Kita harus berpikir, ini kalau saya letak di sini mobil ini, apakah nanti akan mengganggu kepada yang lain? Itu yang harus kita menjadi perhatian kita. Jangan kita mengatakan, oh ini bisa jalan nih, oh ini bisa di sini nih. Artinya kita hanya melihat kepada kepentingan kita sendiri tanpa kita melihat kepada kepentingan orang lain. Ini hal yang harus kita perhatikan. Terutama ketika kita tinggal di tempat-tempat yang sangat terbatas aksesnya. Yang mana nanti kalau saat di tempat itu kita parkir mobil, padahal jalannya sempit, ya ketika berpapasan itu susah untuk lewatnya, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Makanya kita tidak boleh memarkir kendaraan di tempat-tempat seperti itu. Ya, yang harus kita utamakan adalah kemaslahatan umum berbanding untuk diri kita sendiri. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat yang tinggal di situ. Baik muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia tentang masalah ar-rawshan, ya, tentang meletakkan atap yang menonjol di jalan yang digunakan oleh umum, ya, fitur kinafil. Ini merupakan turunan daripada permasalahan tentang as-sulhu yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kemudian kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya setelahnya, dia adalah tentang masalah al-hiwalah. Ya, atau dalam bahasa kitanya adalah pemindahan atau pengalihan hutang piutang. Di sini beliau mengatakan, wa syara'itu al-hiwalah atau al-hawalah juga boleh, arba'atu asya. Dia ada empat syaratnya. Jadi yang kita ketahui selama ini, pada dasarnya, seseorang yang berhutang, dia wajib untuk membayarnya. Si A ketika berhutang kepada si B dengan nominal yang sudah disepakati, tempo pembayaran sudah disepakati, maka si A wajib untuk membayarnya. Ya, nah ini merupakan kewajiban kepada si A karena dia yang berhutang. Ya, ini hukum asalnya gitu, sesuai dengan yang sudah mereka sepakati di tempo yang juga sudah mereka sepakati. Nah, di antara perkara yang harus kita perhatikan ketika melakukan akad hutang piutang ini adalah harus menulisnya, ada saksinya, ya, sehingga nanti ketika terjadi sesuatu, ya, yang mungkin pengingkaran daripada orang yang berhutang dengan nominal-nominal tertentu, nah saksi dan tulisan itu akan menjadi bukti bahwasannya memang benar atau salah yang dia katakan tadi. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ayat terpanjang dalam Al-Quran ini tentang masalah hutang piutang, Allah memerintahkan kita untuk menulisnya karena kita manusia adalah makhluk yang lemah dan sering lupa tentang masalah-masalah seperti itu, ditambah dengan kecintaan kita yang berlebihan dengan harta. Ya, makanya ini merupakan solusi daripada syariat bagaimana supaya tidak terjadi perselisihan ketika masalah-masalah harta benda ini ada gitu, terutama dalam masalah hutang piutang ini. Nah, bolehkah si A ketika dia berhutang dia mengalihkan hutangnya kepada si C? Jadi ketika terjadi pengalihan ini, beban itu dipindahkan oleh si A kepada si C, yang sebenarnya si C ini juga punya hutang kepada si A. Jadi nanti si B yang awalnya menuntut hutang kepada si A, sekarang tuntutannya pindah kepada si C. Nah, ini yang disebut dengan hiwalah itu, pengalihan hutang itu. Ya. Dan di dalam syariat, pengalihan seperti ini itu dibolehkan. Tapi dengan catatan ada syarat-syaratnya, sehingga sah bentuk daripada hiwalah ini, pengalihan hutang ini, ataupun pemindahan ini. Ya, secara umumnya begitu gambarannya. Di sini beliau mengatakan, wa syara'it al-hiwalah arba'atu asya. Jadi syarat untuk pengalihan hutang itu ada empat perkara. Ya, sehingga hutang itu bisa ataupun boleh dialihkan secara syariat. Ya, pertama beliau mengatakan ridho al-muhil. Ya, ridho al-muhil. Muhil ini adalah orang yang berhutang dan ingin mengalihkan hutangnya. Ya, kalau dalam gambaran yang kita sampaikan tadi, si A berhutang kepada si B, kemudian si A ini mengalihkan hutangnya kepada si C, sehingga nanti si B akan menuntut kepada si C. Si C akan membayar hutang si A kepada si B. Nah, dalam gambaran seperti itu, yang menjadi muhil di sini adalah si A. Dia muhilnya, karena dia yang berhutang dan ingin mengalihkan hutangnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa qabul al-muhtal. Ya, muhtalnya adalah orang yang berhutang kepada muhil. Ini si C. Si C yang berhutang kepada si A. Dia menerimanya. Bahwasanya nanti ketika dia membayar hutang si A, dia membayarnya kepada si B. Karena tadi si A dia sudah memindahkan hutang itu kepada si C. Jadi si C ini yang dikatakan muhtal. Ya, qabul muhtal. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmati. Wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmati. Hutang yang dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Artinya ketika si A ini berhutang kepada si B, memang itu tanggung jawabnya si A. Si A mengakuinya. Kemudian ketika si A mengalihkan hutang kepada si C memang mengakui bahwasanya dia punya hutang kepada si A. Jadi mustaqir. Memang seperti itu keadaannya dan dia diakui oleh pihak yang berhutang. Dalam hal ini adalah si A yang berhutang kepada si B dan si C yang berhutang kepada si A. Ya. Karena kalau seandainya nanti terjadi pengingkaran, maka tidak akan bisa dilakukan hiwalah ini. Ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alai fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil. Ya, wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alai fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil. Syarat yang keempat adalah adanya kesamaan hutang antara muhil dan muhal alai. Ya. Orang yang menerima pengalihan hutang daripada si muhil. Ini adalah si C tadi. Jadi di antara si A yang berhutang kepada si B, kemudian juga si C yang berhutang kepada si A, itu ada kesamaan hutang mereka. Ya. Dalam hal apa? Yang pertama adalah fil jinsi, dalam jenisnya. Wan nau'i, dalam macamnya. Wal hululi, dalam masa penangguhannya. Wat ta'jili, dalam masa pembayarannya. Wal hulul, masa pembayarannya. Wat ta'jil, masa penangguhannya. Jadi ini semua harus sama. Di antara hutang si A kepada si B dengan hutang si C kepada si A. Ya. Dan terakhir beliau mengatakan, wa tabra'u biha zimmatul muhayil. Dengan hiwalah ini, kalau terjadi dan syaratnya terpenuhi yang empat ini, maka tanggungan hutang muhil dianggap selesai. Maka tanggungan hutang si A kepada si B itu dianggap selesai. Ya, karena nanti memang itu sudah dialihkan kepada si C. Juga demikian, hutang si C kepada si A yang pada awalnya ada itu juga akan dibebaskan karena dia sudah membayarnya sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Cuman bedanya si A ketika berhutang kepada si B, dia mengalihkan itu kepada si C. Si C akan membayar hutang si A kepada si B. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hiwala atau al-hawala itu secara bahasa dia adalah at-tahawul wal intiqal, perpindahan dan pengalihan. Ya. Wa syar'an, secara syariat hiwalah itu adalah akdun yaqtadi naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Akdun yaqtadi naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Yang disebut dengan akad hiwalah ini adalah akad yang berkonsekuensi memindahkan hutang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Akad yang memiliki konsekuensi pemindahan hutang daripada satu pihak ke pihak yang lainnya. Itu hiwalah namanya. Ketika si A dia berhutang kepada si B, kemudian si A mengalihkan hutangnya kepada si C. Ya. Jadi tanggungan hutang yang seharusnya dibayar oleh si A kepada si B, sekarang si A alihkan kepada si C. Si C akan membayarkan hutangnya kepada si B. Itu konsekuensinya kalau seandainya memang akad ini sesuai dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita perhatikan hiwalah ini, ya, di sini beliau menyebut tentang masalah hiwalah ini, pembahasan setelah as-suluhu ini juga sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Karena salah satu di antara sebab terjadinya perselisihan itu adalah masalah hutang piutang. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan adanya pengalihan tadi. Dengan adanya pemindahan hutang tadi. Ya. Oleh karenanya, hiwalah yang seperti ini itu bentuk pengecualian daripada jual beli hutang dengan hutang. Ya, ini bukan memperjualbelikan hutang dengan hutang, ini jelas tidak boleh. Ya, karena pengalihan ini dibutuhkan dalam syariat tentang masalah ini. Jadi ini bentuk pengecualiannya gitu. Nah, dalam masalah pemindahan hutang dibolehkan secara syariat. Landasan dalilnya adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu an, muttafaqun alaihi hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, matlul ghaniyyi zulmun, penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun, penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya, dia mampu nih, dia berhutang, si A ini dia mampu dan dia berhutang kepada si B. Sebenarnya si A ini dia mampu untuk membayar hutang kepada si B kalau dilihat daripada finansial yang dia ada sekarang. Tapi dia justru malah menundanya. Nah, ketika si A melakukan penundaan hutang di saat dia mampu untuk membayarnya, Nabi SAW menyebutnya dengan zulmun. Ini sebuah kezaliman. Nah, ini berat para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wafat, kita jangan ada masalah-masalah ini dengan saudara kita. Ya, karena ini sesuatu yang sangat berat. Ini akan, kalaupun seandainya seseorang selamat di dunia dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada saudara-saudaranya, maka tidak akan pernah luput daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan itu. Sehingga nanti hak itu kalaupun tidak didapatkan oleh seseorang di dunia karena adanya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nanti di akhirat. Ya, nah ini berat hal seperti ini. Ya, makanya disebutkan oleh sebagian perkataan para ulama ketika mereka menyebutkan bekal yang paling baik ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada kezaliman kita dengan saudara kita. Ini bekal yang paling baik. Kadang perlu, kalaupun seandainya kita punya bekal, tapi ketika kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudara kita, terkhusus di sini tentang masalah harta benda, itu akan dibayarkan nanti. Itulah adanya hadis tentang masalah muflis, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat bawa pahala yang sangat besar, pahala puasa, sholat, dan zakat, tapi dia juga melakukan banyak kezaliman, sehingga orang-orang antri untuk meminta pertanggungjawabannya. diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, kebaikan-kebaikannya habis. Masih banyak lagi orang yang dia zalimi. Ya, sehingga nanti yang ada adalah dosa-dosa orang yang dia zalimi akan diberikan kepada dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka benar dikatakan oleh sebagian ulama tadi, bekal yang paling baik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kezaliman kepada sesama. Apalagi kalau sebenarnya kezaliman itu kita lakukan kepada orang-orang seharusnya mendapatkan keadilan daripada kita, seperti istri, seperti suami, seperti anak-anak, itu keluarga inti kita. Kalau sebenarnya kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka, ini justru lebih berat. Orang-orang seharusnya mendapatkan keadilan daripada kita. Juga termasuk di antaranya adalah orang tua, ayah dan ibu kita. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matlul ghaniyyi zulmun." Penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya, ini kaya di sini para pemirsa adalah dia mampu membayarnya. Dan itu banyak fakta di masyarakat ketika dia berhutang, ya, kemudian dia janji membayarnya, sudah disepakati tempohnya, kemudian dia dalam keadaan yang mampu, punya kelebihan secara finansial, tapi dia tidak membayarnya. Dia sengaja untuk menundanya. Ya. Maka Nabi mengatakan, فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّنْ فَلْيَتْبَعْ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّنْ فَلْيَتْبَعْ Jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, hutangnya tadi, ya, maka ikutilah, فَلْيَتْبَعْ Itu yang kita gambarkan tadi, si A, dia berhutang kepada si B, kemudian dia alihkan hutangnya kepada si C, ya. Nah, ketika si A ini mengalihkan hutangnya kepada si C, si B ini harus menerimanya. Ini yang Nabi katakan, فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّنْ فَلْيَتْبَعْ Jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang kaya, yang lain, yang mampu juga sebenarnya, maka dia harus menerima itu. Kenapa demikian? Ini solusinya. Kalau seandainya dia kekeh juga tidak mau dialihkan hanya kepada si fulan, si A saja, ternyata memang dia tidak mau bayar. Nah, ketika dialihkan kepada yang lain, yang mana yang lain itu juga punya hutang kepada si A ini, maka dia harus menerimanya. Dengan syarat, yang dialihkan tadi, orang yang menerima pengalihan tadi itu, si C ini juga adalah orang yang mampu dan dia memang dikenal mudah untuk bayar hutang. Sehingga kalau seandainya nanti si C ini adalah orang yang sama seperti si A, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, karena di sini yang menjadi tujuannya adalah, pengalihan ini adalah bagaimana supaya menghilangkan perselisihan yang ada. Bagaimana supaya hak daripada orang itu terpenuhi. Oleh karena kalau seandainya dialihkan, tidak juga dibayar, itu sama aja. Nah, di sini Nabi mengatakan faida utsbi'a hadukum ala maliyin falyasba. Dia harus ikuti itu karena ini solusinya gitu. Ini jalan keluarnya supaya haknya terpenuhi. Ya. Sehingga nanti sebenarnya si C dia juga berhutang kepada si A. Mungkin daripada sudut mudah dan tidak mudahnya si A ini si C ini lebih mudah membayar hutang berbanding si A. Ini landasan daripada hiwalah ini. Artinya dibolehkan seseorang untuk mengalihkan hutangnya kepada pihak yang lain. Ya. Karena memang membayar hutang itu sebuah kewajiban. Ya, apalagi kalau seandainya dia dalam keadaan kaya, dia dalam keadaan mampu dan memiliki sesuatu untuk dia bayarkan kepada orang lain. Ya, makanya orang-orang yang berhutang, dia dalam kondisi mampu, dia tidak boleh untuk menundanya. Bahkan ini sebuah kezaliman. Ya, ini sebuah kezaliman kalau dia melakukan hal itu. Karena ketika dia mengambil hutang itu, orang yang memberikan hutang kepada dia, itu juga butuh uang sebenarnya. Dia juga manusia sama seperti dirinya. Jangan dia menganggap bahwasannya itu tidak penting bagi si B yang memberikan hutang kepadanya. Jangan. Ya. Makanya membayar hutang itu wajib, ya. Dan kalau seandainya kita dalam kondisi yang mampu, maka segeralah untuk menunaikan kewajiban tadi. Jangan sengaja untuk menunda-nundanya. Kalau kita melakukan penundaan seperti itu, maka kita sudah melakukan sebuah kezaliman. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghaniyyi dhulmun fa idza utsbiya ahadukum ala maliyyin falyatsba. Penundaan pembayaran hutang dari orang kaya adalah sebuah kadzaliman, dia mampu. Jika salah seorang dari kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, maka ikutilah. Artinya, terima solusi itu supaya hak terpenuhi dan juga perselisihan akan hilang gitu. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat ya. Jadi untuk bolehnya pengalihan hutang ini ya, tadi hukum asalnya boleh karena ini merupakan solusi dari syariat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, perselisihan ini. Syarat yang pertama yang disebut oleh beliau rahimahullah adalah ridul muhil. Ya, ridho dari muhil, orang yang berhutang dan ingin mengalihkan hutangnya. Dia ridho bahwasannya hutang itu dialihkan. Ya, bisa jadi karena ketika itu dialihkan dia punya sesuatu alasan tersendiri gitu. Ya, apakah mungkin nanti si C ini kalau tidak seperti itu dia tidak akan berhutang kepada dia. Dia tidak akan berikan hutangnya. Maka dengan cara pengalihan ini bisa jadi si C ini akan membayar hutangnya karena dia bukan kepada si A membayarin tapi kepada si B. Ya. Nah, ini sesuatu mungkin juga cara dalam syariat supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Jadi ridho al-muhil. Maka kalau seandainya yang berhutang itu tidak ridho dialihkan, maka tidak akan sah untuk pengalihan hutang ini. Ya. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti dia harus segera membayarnya. Tidak ada kata lain karena ini sebuah kewajiban. Apalagi kalau seandainya dia dalam keadaan mampu untuk membayarnya. Kalau seandainya dia sengaja untuk melakukan penundaan-penundaan, dia akan terkena dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, matlul ghaniyyi dhulmun. Baik, kemudian yang kedua, syaratnya adalah qabul al-muhtal. Ya. Nah, hutang itu dialihkan kepada pihak ketiga si C dan dia harus menerimanya. Ya. Dia menerimanya, artinya dia siap untuk menerima konsekuensi itu. Dia akan membayarkan hutang tersebut kepada hutang si A itu kepada si B. Ya, jadi menerima muhtal tadi. Kalau seandainya dia tidak menerima, maka ini tidak akan bisa dilanjutkan akad ini. Jadi memang kalau kita perhatikan ketiga-tiga pihak ini ada yang berhutang, ada yang memberikan hutang, ada yang dialihkan hutang kepadanya. Di si A, ada si B, ada si C. Nah, ketiga-tiga pihak ini memang mereka berusaha untuk mencari solusinya gitu. Supaya bagaimana hutang si A, hutang si C ini lepas. Gitu. Maka diadakanlah pengalihan ini. Maka ketika dialihkan memang sangat diperlukan ridhonya orang yang berhutang dan ridhonya orang yang dialihkan hutang itu. Adapun si B yang akan menerima itu tidak perlu persetujuan daripada dia karena memang dalam hadis Nabi sudah mengatakan falyatsma, hendaklah dia mengikutinya. Karena yang menjadi tujuan di sini adalah bagaimana supaya haknya dia, haknya si B ini itu terpenuhi, tidak hilang gitu. Itu tujuannya. Artinya dari manapun pihak yang membayar itu tidak penting. Yang terpenting adalah nominal hutang yang sudah dia berikan kepada si A itu terbayarkan. Itu tujuannya sebenarnya. Makanya dalam hal ini, dalam akad hiwalah ini tidak diperlukan persetujuan daripada si B. Ya. Karena memang yang menjadi tujuan adalah bagaimana supaya haknya terpenuhi. Tapi kalau seandainya ya si C ini diketahui juga orang yang susah membayar hutang, ini beda. Ya, karena kita mengetahui di masyarakat ada orang-orang yang memang seperti itu keadaannya. Ya, mampu nak mampu dia sama saja. Jadi ini lebih kepada kembali kepada karakter masing-masing. Tapi perlu kita ketahui kepada orang-orang yang seperti ini, kalaupun seandainya mereka bisa lari daripada tanggung jawab di dunia, tapi ini tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya nanti di akhirat. Makanya hal-hal seperti ini harus dihindari. Baik, kemudian yang ketiga, qaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Jadi hutang itu memang menjadi tanggungan kepada masing-masing. Daripada si A tanggungan itu yang dia sudah berhutang kepada si B, dan juga tanggungan kepada si C yang dia pernah berhutang kepada si A. Kalau seandainya tidak menjadi tanggungan atau terjadi pengingkaran daripada si A ataupun si C, maka tidak akan bisa. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak akan membayarnya. Ya, karena dia sudah mengingkari hak itu gitu. Dia tidak punya hak untuk membayarnya. Berarti hutang itu bukan ditanggungan dia. Nah, ini juga harus dipastikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang prasangka-prasangka saja. Makanya seperti kita katakan di awal tadi, di antara proses yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan akad hutang piutang adalah dengan menulisnya. Kemudian juga ada saksinya. Sebenarnya saksi ini pengganti daripada tulisan tadi, bukti tadi. Sehingga nanti ketika terjadi dalam perjalanan hal-hal seperti ini, ada pengingkaran ya, ataupun semisalnya, maka bukti-bukti itu bisa memperkuat bahwasanya oh ini yang sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti ketika si A berutang kepada si B kemudian ditulis, kemudian juga ada saksi, kemudian si A mengatakan kayak tidak percaya dan seterusnya, bukan. Ini bukan masalah itu. Tapi bagaimana kita mengikat dalam sebuah akad yang mana ketika itu terjadi masing-masing punya kewajiban. Jadi si A punya kewajiban membayar, si B punya kewajiban untuk menagih hutang itu. Kalau seandainya dilepas begitu saja, terjadilah apa terjadi. Yaitu yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah mengatakan faktubuh, tulislah. Jadi masalah tulis ini bukan tidak percaya atau khawatir nanti, memang seperti ujung-ujungnya memang seperti itu. Makanya syariat mencoba membuat sebuah solusi. Ya, makanya sebaik-baik hukum adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguraikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama kita manusia, kecenderungan akan cinta kepada harta. Itu manusiawi. Ya, cuman kalau seandainya dilakukan secara berlebihan itu yang dilarang. Baik, kemudian yang keempat, wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi wan nau'i wal hulul wa ta'jil. Nah, keempat-empat ini harus sama di antara hutangnya si A kepada si B dan hutangnya si C kepada si A, harus sama. Dari sudut apa? Jenisnya, macamnya, kemudian juga waktu pembayarannya dan waktu penangguhannya. Karena kalau seandainya ada yang tidak sama, ya contohlah daripada jenisnya, atau tidak sama daripada sudut macamnya, atau tidak sama daripada sudut penangguhan dan pembayarannya, maka ini akad tidak bisa dilakukan. Karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya, hak daripada si B tidak akan terbayarkan. Tidak daripada si A, juga tidak daripada si C kepada si A untuk membayar hutang si A kepada si B. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan di akhir pembahasan, وَتَبْرَعُوا بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ. Ya. Nah, kalau seandainya akad hiwalah ini sudah terpenuhi syaratnya empat ini, maka secara otomatis lepaslah tanggung jawab daripada muhil, si A tadi. Arti lepas itu adalah beban membayar hutang itu bukan kepada dia lagi, tapi kepada si C. Kenapa? Karena tadi sudah dialihkan. Inilah yang disebut dengan akad hiwalah tadi. Ya, maka sangat tepat kalau kita perhatikan beliau rahimahullah Abu Syuja meletakkan pembahasan tentang masalah hiwalah ini di bawah pembahasan tentang masalah as-sulhu. Karena memang ini salah satu cara, solusi bagaimana supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena masalah-masalah hutang piutang ini sangat-sangat luar biasa efeknya, ya, bukan hanya daripada orang yang jauh, dari orang dekat yang berkerabat, bahkan satu darah itu terjadi hal-hal seperti ini, sehingga nanti akan memutuskan tali silaturahmi yang awalnya sangat akrab menjadi saling bermusuhan. Ini kalau tidak diselesaikan, ya, makanya ketika kita berhutang, jadikan itu sebuah hal yang dalam keadaan darurat gitu, bukan sebuah hal yang biasa atau kebiasaan. Ya, kita berhutang itu memang betul-betul kita butuh kepadanya. Jadi ini adalah solusi terakhir gitu. Jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Karena kalau kita sudah melakukan hal itu, sudah membiasakan hal itu, maka kita tidak, enggak lagi itu sebuah hal yang dilarang gitu. Sebenarnya tidak dilarang, cuman Biasanya kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, itu mubah, dilakukan secara berlebihan, maka dia akan pergi ke arah-arah yang tidak baik gitu. Ini juga yang kita coba ajarkan kepada anak-anak agar mereka tidak biasa berhutang, tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan, ya, sehingga nanti mungkin waktu kecil mereka berhutang 1.000, 2.000, ya, sebiji bakwan dan yang lainnya, tapi nanti ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, mereka akan melakukan di akad yang lebih besar nominalnya daripada itu. Ini kalau dijadikan sebuah kebiasaan, ya. Dan kalau kita berikan Nabi SAW ketika beliau berhutang kepada seorang Yahudi, itu beliau melakukan akad rahan. Beliau menggadaikan baju besinya sehingga beliau bisa mendapatkan makanan. Lihat, Nabi SAW berhutang untuk bisa makan. Itu pun bukan hutang murni, tapi beliau melakukan sebuah akad yang namanya rahan, menggadaikan sebagai sebuah jaminan bahwasanya hutang itu akan dibayarkan. Kalau saat ini tidak dibayarkan, maka jaminan ini akan menjadi milik kepada pihak yang memberikan hutang. Ini solusi dalam syariat bagaimana supaya kita bisa lepas daripada perselisihan-perselisihan yang ada, ya, karena kalau seandainya itu tidak terjadi, maka akan lebih banyak nanti permasalahan-permasalahan yang ada. Maka kita katakan di awal tadi sehari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pihak yang memberikan hutang, dalam hal ini si B, maka mereka harus menerimanya. Ya, itu Nabi katakan, yang kita ulang hadisnya, wa idza utsbi ahadukum ala malin falyasba. Dia harus ikut gitu, karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya perselisihan yang ada ini tidak terjadi dengan adanya pengalihan-pengalihan hutang piutang tadi. Ya, ini termasuk di antara pengecualian yang disebutkan, bukan termasuk menjual hutang dengan hutang, bukan. Tapi ini adalah bentuknya pengalihan, dan yang dialihkan adalah tanggung jawab untuk membayar hutang itu. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan kita tentang masalah hiwala, dan juga kita sudah bahas sedikit tentang masalah raushan tadi, terusan daripada pembahasan al-sulhu, bagaimana supaya kita ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang padat gitu ya, yang punya akses jalan besar atau kecil, kita memiliki solusi sehingga tidak terjadi perselisihan, ya, yang akan berujung kepada permusuhan dan kebencian. Juga tentang masalah ihwalah ini, apalagi kalau seandainya itu masalah hutang piutang, ya, harta benda, ini juga masalah-masalah yang sensitif, sehingga syariat membuat sebuah solusi bagaimana supaya itu bisa terpecahkan dan terselesaikan sehingga tidak berujung kepada permusuhan di antara kaum muslimin tentang masalah-masalah itu. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala, ya, yang membahas tentang bab hiwalah, ya, pemindahan atau pengalihan hutang. Ini masih dari bab sulhi atau terkait dengan perdamaian dari perselisihan. Baik, kaum muslimah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0811753000 dan 0811754544. Silakan yang ingin bertanya melalui telepon 0811753000 dan 0811754544. Baik, kita akan angkat pertanyaan Ustaz dari WA dulu. Tapi pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukum dengan mereka yang menaruh barang-barang di tengah jalan umum karena meminta sumbangan untuk masjid? Terkadang kami yang membawa truk bermuatan berat terpaksa turun dari jalan itu dan beresiko mobil terbalik. Ini sangat banyak di jalanan dan mengganggu pengguna jalan. Terima kasih Ustaz. Baik. Diulang Ustaz?
0: Nah, oke.
1: Okay. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk penanya, ibu atau bapak yang sudah mengirimkan melalui pesan singkat WA.
0: Terima kasih kepada yang bertanya di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau kita semua. Ini sebuah fenomena yang biasa kita di masyarakat, ya. Ketika ada sebagian menggunakan jalan, ya, untuk kepentingan-kepentingan mereka, ya, sehingga membuat pengguna jalan tidak nyaman dengannya. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau seandainya pengguna jalan tidak merasa nyaman dengan hal-hal seperti itu, tidak merasa nyaman ini dalam artian terganggu aktivitas mereka, dipersempit ruang mereka untuk beraktivitas. Ya, di situnya, Mi. Ya, bukan masalah meminta sumbangannya, bukan ya. Tapi ketika itu dilakukan, kemudian berimbas kepada diambilnya sebahagian daripada fasilitas umum, sehingga membuat orang-orang yang menggunakan itu terganggu, ini sesuatu yang harus dihindari gitu. Ya, jangan sampai sebuah tujuan yang mungkin kita anggap baik, tetapi ketika kita melakukannya dengan cara yang tidak baik, justru malah merugikan orang lain. Ya, mungkin sebagian mengatakan kan tidak ada masalah, saya kan ini untuk sumbangan ini dan itu gitu ya. Tetapi yang kita soroti adalah tentang masalah ketika mereka menggunakan fasilitas umum itu untuk hal-hal seperti itu. Ini yang mungkin menjadi sesuatu yang harus disoroti dan dihindari gitu. Artinya bisa dengan cara yang lain gitu. Tidak harus dengan cara seperti itu. Tidak harus sampai mengganggu ya, ataupun menggunakan fasilitas umum untuk hal-hal seperti itu sehingga merasa terganggu. Apalagi tadi yang ditanyakan sampai nanti kalau dia ada seperti itu harus turun, dikhawatirkan nanti mungkin mobilnya akan terbalik mungkin karena tidak ratanya tanah yang ada di situ, sehingga juga memperlambat ruang gerak mereka, ya, aktivitas mereka, lagi di saat-saat mungkin di jam-jam sibuk, ya, ini yang harus diperhatikan ini. Ya, kalau sudah sampai ada keluhan tentang masalah kenyamanan, maka orang-orang yang melakukan hal seperti itu harus menjadi solusinya. Bagaimana supaya ini tetap jalan, kita tidak menghukuminya, tetapi bagaimana supaya ketika dia melakukannya, dia tidak merugikan kepada pihak-pihak yang lain. Tentu orang tidak akan mengatakan itu, karena ini masalah-masalah yang sensitif ya. Tapi kita sudah bisa berpikir bahwasanya ini kalau dilakukan di sini nanti kayaknya ini tidak bisa nih, karena akan mengganggu. Apalagi kalau seandainya memang sebagian orang ketika ada di jalan mereka ingin segera menyelesaikan urusannya, ada yang tergesa-gesa, ada yang mungkin terburu-buru, ada yang terikat dengan jam-jam tertentu, sehingga kalau seandainya kita melakukan hal seperti itu dengan dalih bahwasanya kita melakukan sebuah hal yang baik ya, tapi justru malah merugikan yang lain, ini sesuatu yang harus kita hindari. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, agar kita bisa hidup tentram dan nyaman di masyarakat, kita harus berpikir tentang apa yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jangan kita dahulukan kepentingan pribadi kita dengan alasan mungkin itu punya saya, itu tanah saya. Atau sebagainya mengatakan masyarakat sini membolehkannya, masyarakat situ mungkin iya, tapi masyarakat yang tidak tinggal di situ, yang dia menggunakan jalan itu untuk aksesnya, ini yang kita permasalahkan. Ini yang kalau kita bahas di kitab di masalah Roshan tadi adalah Tariqun Nafis tadi. Dia digunakan oleh semua orang akses jalannya, bukan hanya untuk mereka saja. Ya, tapi kalau dia fi darbil mustarab, ini yang gang buntu, itu bisa jadi. Ya, tidak perlu persetujuan kepada orang banyak, tapi kepada orang-orang yang tinggal di situ saja. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu jalan umum yang bukan digunakan hanya kepada orang-orang di situ, ini yang dikatakan fitarikin nafis itu. Ini bisa kita kiaskan kepada hal-hal yang lain yang cukup banyak kalau kita perhatikan di masyarakat kita. Sehingga mungkin sebagian orang mengatakan tidak ada komplain. Yes, kadang-kadang orang sudah malas untuk komplain untuk hal seperti itu. Kita bisa merasakan apakah terganggu atau tidak. Ya, makanya dalam hal-hal seperti ini, kalau kita ingin melakukan sesuatu dan kita ingin tahu orang terganggu atau tidak, bawa kepada diri kita. Apakah kita terganggu dengannya? Kalau saat ini saya dalam keadaan terburu-buru menggunakan jalan itu, kemudian ada hal-hal seperti ini, apakah akan mengganggu atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan sehingga tidak timbul hal-hal yang justru malah menjurus kepada permusuhan dan kebencian. Kadang-kadang hal-hal sepele ketika kita anggap remeh itu bisa memicu kepada hal-hal yang besar. Ini yang harus dihindari. Islam adalah agama bagaimana supaya menghindari konflik-konflik yang ada. Apalagi kita sesama muslim tentu sangat menjaga ukhuwah Islamiyah tatanan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, ini bukan hanya kepada yang ditanyakan saja, tapi juga kepada masalah-masalah yang lain, masalah-masalah sosial yang lain yang kita sering ketemukan di tempat kita gitu. Ketika ada sebuah hajatan, ya kemudian digunakan jalan ditutup untuk hal-hal seperti itu. Kita harus pikir ini merugikan apa enggak? Ini mengganggu apa tidak gitu. Walaupun kita mungkin beralasan bahwasanya kita sudah minta izin ke pihak-pihak berwenang di tempat itu, tapi yang menggunakan jalan itu bukan hanya mereka saja. Jadi sebenarnya mereka tidak mewakili kepada orang yang banyak gitu. Sebagian kadang-kadang justru malah beralasan bahwasanya mereka sudah minta izin kepada pihak-pihak di situ. Ya, ini yang harus kita lebih pertimbangkan adalah tentang kemaslahatannya. Kalau saat ini memang sempit dan tidak mungkin untuk kita bisa parkir mobil di tamu yang cukup banyak, mungkin kita bisa buat di gedung sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bagaimana supaya yang ada itu adalah kenyamanan dan ketentraman. Itu adalah Islam yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa hidup tenang, tenteram di tengah masyarakat, tentu dengan melakukan hal-hal yang juga menimbulkan ketentraman dan kenyamanan di antara kita. Itu berpahala. Ya, karena itu tujuan daripada Islam itu sendiri. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita lebih arif dan bijaksana dalam melakukan hal-hal seperti itu. Wallahu'alam. Wa'alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Dan demikian tadi hamba Allah sopir truk yang mendengarkan kajian kita ya di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bapak ya. Semoga Allah berkahi usahanya dalam mencari nafkah. Baik, kita cukupkan ya. Ya, taip, satu pertanyaan titipan dari hamba Allah di Panam. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kalau semisalnya orang tua atau lebih spesifiknya ayah kurang dalam beribadah dan merokok dan sedang mengalami kendala ekonomi yang sulit, kalau kita bantu boleh enggak? Soalnya pernah dengar jangan sesekali sedekah sama orang yang enggak sholat. Syukron Ustaz atas jawabannya dari hamba Allah di Panam.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan kita semua dan juga memberikan hidayah kepada ayah beliau dan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat. Perlu kita ketahui ya, kita punya sebuah tanggung jawab ya dan amanah kepada orang tua untuk kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Itu adalah bentuk daripada birrul walidain kita kepada orang tua. Ya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah berusaha untuk menasihati. Kalau kita mendapatkan orang tua kita, secara khusus di sini disebutkan ayahnya, dalam keadaan seperti itu, tidak sholat, kemudian merokok, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka kewajiban kita sebagai anak adalah, bentuk bakti kita adalah berusaha untuk menasehatinya semampunya. Apakah nasihat secara langsung atau nasihat tidak secara langsung? Tidak secara langsung maksudnya, mungkin kita bisa belikan buku-buku atau kita alihkan itu kepada seseorang yang mungkin disegani oleh ayah kita, apakah temannya atau mungkin yang lebih tua daripadanya. Itu biasanya lebih masuk nasihat-nasihatnya berbanding daripada kita. Jadi kita berusaha berbagai cara ya, karena hidayah itu banyak pintunya gitu. Bagaimana supaya orang tua kita bisa mendapatkan hidayah, apalagi kalau seandainya di dalam keadaan kesulitan secara finansial. Ini sebenarnya sebuah kesempatan yang besar gitu ya, untuk bisa menasihati orang tua, terutama ayah kita. Tujuan kita adalah supaya bagaimana dia menjadi seseorang yang lebih baik. Ini adalah bentuk bakti kita kepada ayah kita. Ya. Nah, setelahnya baru kita bincang tentang masalah membantu tadi secara finansial. Ya, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah bagaimana supaya menasihatinya. Ya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya. Karena kalau seandainya di sini kita bisa melakukannya, tentu ini dengan perlahan-lahan ya, tidak menggurui, karena bagaimanapun kita kalau di hadapan orang tua, kita adalah anak. Dia adalah ayah dan ibu kita. Kita tidak bisa sembarangan dalam berinteraksi gitu. Ada etika-etika dan ada adabnya yang diajarkan dalam Islam. Ya, ini harus kita harus pahami hal-hal seperti itu. Ya, maka kita berusaha berbagai cara supaya orang tua kita bisa mengetahuinya dan dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar yang kita lakukan itu tentu kita ini kan dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati orang tua kita. Karena yang kita bisa lakukan adalah hidayah dilalah sebenarnya, membimbing, memberikan nasihat, ya, memberikan sebuah pertimbangan, solusi. Tapi yang memasukkan itu ke dalam hati orang tua kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidayah itu taufik namanya. Kita tidak bisa untuk melakukannya. Jadi kita gunakan itu. Ya, kemudian baru nanti kita membantu. Dan seharusnya membantu orang tua secara finansial itu lebih. Jadi kita lakukan hal itu dulu, baru nanti kita lihat bagaimana-bagaimananya. Karena kalau seandainya itu bisa dipenuhi, ya, terselesaikan, maka insya Allah bantuan-bantuan yang lain juga akan masuk nantinya. Terutama kita sebagai seorang anak, seharusnya kita juga membantu orang tua kita. Terlepas daripada dia salah apa tidak, gitu. Ini yang harus kita benahi yang pertama kali, gitu. Ya, mungkin demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan memberikan hidayah kepada kita semua. Mungkin demikian. Wallahu'alam wa'alam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizakallahu ta'ala yang sudah memberikan nasihat kepada dua penanya. Mohon maaf untuk kajian kita cukupkan karena waktu sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya sudah masuk. Untuk itu kita langsung saja tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan di kesempatan Selasa pekan depan kita masih bisa bersama beliau dalam kajian rutin kitab Al-Ghayah wa Taghrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala Abuk. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu

0: dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Qudwatun nabawiyah. An Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: من أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadith yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan?" Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
8: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. Karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
9: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun urum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang lima waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, lain baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, enggak dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كمسلمين بابا إبو إبو Talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kembali kesempatan-kesempatan yang terbaik di dalam hidup kita. Kesempatan di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kekhususan nikmat yang itu adalah kembali kepada nikmat qalbiyah, kembali kepada nikmat kehidupan batin kita. Dan tidak ada lain hidupnya nikmat qalbiyah adalah dengan terus-menerus kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Fahal min muddakir. Maka siapakah orang yang mereka selalu menjadikan mengambil peringatan? Siapakah orang yang senantiasa hatinya punya kehidupan dzikrullah? Punya kehidupan ilmu yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu

Kan wasilah untuk kita selalu punya arah, punya kehidupan besar kita kepada fitrah yang Allah telah ciptakan pada kita, yaitu fitrah kebahagiaan batin kita, fitrah kelapangan kebaikan yang diraih oleh hati-hati kita. Khususnya begitu besarnya kebutuhan itu di saat hari-hari kita adalah hari-hari untuk selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hidup kita adalah di negeri fitnah. Hidup di negeri kegaduhan. Hidup di negeri apa yang telah dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, la yazalun nas fi shada'id wa karabin fi hadil fil hayatid dunya wa fil barzakhi wa fil akhirati. Yang namanya kehidupan manusia sebelum sampai kepada negeri kebahagiaan yang sebenarnya, la yazalun nas fi sada'id wa karab, manusia itu terus-menerus di dalam kepayahan, di dalam berbagai keadaan-keadaan yang sada'id, yang menyusahkan, wa karabin, dan selalu berada di dalam berbagai macam musibah, berbagai macam kerendahan, kehinaan fi hadhil hayati dunia, lebih-lebih lagi di dalam kehidupan dunia ini. Yang sebagaimana tidak intinya dunia dari segala arah, dari setiap tempat, dari setiap kesempatan selalu memberikan kemungkinan besar kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan sada'ida wa karobin. Mendapatkan berbagai macam kepayahan-kepayahan wa karobin dan berbagai macam musibah-musibah. Yang tidak ada lain akhirnya menjadikan hidup kita adalah sempit. Hidup kita tidak bisa lapang. Yang terkadang secara dohir kita punya kelapangan. Ayo ikhwah kaum muslimin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada apa yang paling besarnya Allah memberikan peringatan kepada kita. Yang itu adalah kembali kepada apa yang dinasihatkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, man kana bainahu wa bainallah ma'rifatun khasatun. Siapa yang antara dia dan antara Allah ma'rifatun khasatun, punya ilmu ma'rifatun khasatun yang khusus. Ilmu yang tidak ada lain adalah wahyunya Allah. Yang tidak ada lain dengan wahyu ini akan menyampaikan manusia untuk makrifat kepada Allah. Haqqal ma'rifah. Dengan sebenar-benarnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang tidak akan terjebak kepada kegagalan di dalam mengenal Allah. Sebagaimana sejarah telah mencatat kehidupan manusia, ketika mereka tidak mendapatkan bimbingan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganti berganti generasi manusia selalu berada di dalam kegagalan di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah,
maka merupakan

0: rahmat Allah yang besar ketika Allah Azza wa Jalla arrafa nafsahu. Dan a'damul ilmi dan aslul ilmi, paling besarnya ilmu, usulnya ilmu adalah ilmu untuk ini. Ilmu untuk kita bisa meraihkan maqam, kedudukan yang menjadikan hati kita meraih kehidupan-kehidupan hati, meraih cinta, meraih tasdik, meraih itikad, meraih harapan, meraih takut, meraih kekuatan-kekuatan hati yakin, yang semuanya itu adalah hiasan-hiasan hati, yang manakala kehidupan itu semuanya tidak diraih oleh hati-hati manusia, kemudian akhirnya hati-hati manusia kehidupan hatinya kepada selain Allah. Sudah pasti dan sudah tentu itu yang menjadikan dia akhirnya fa inna lahu ma'isatan dongka. Hatinya punya kehidupan yang sempit, yang tidak akan bisa melapangkan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberi busra, kabar gembira. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya kebahagiaan manusia adalah ketika dia punya kehidupan dengan Allah, sampai pada puncaknya ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sepertinya engkau adalah selalu bisa sebagaimana engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Dan apabila engkau belum bisa sampai kepada derajat yang itu, maka engkau selalu merasakan kehidupanmu, hatimu dipenuhi dengan muraqabatullah, dengan kehidupan yang merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati-hati seorang hamba yang seperti ini punya alaqah, punya hubungan dengan yang akan menjadikan hati meraih al-yakin, meraih kecintaan, meraih ketakutan yang menyenangkan, meraih harap yang membahagiakan, meraih sandaran, meraih ketergantungan hati yang menyenangkan. Dan itu karena hati kita, hati manusia, selalu membutuhkan makna-makna yang sempurna. Selalu membutuhkan kaidah-kaidah yang tidak hanya menyenangkan hati, bahkan kemudian dia akan dipertontonkan oleh Allah. Akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang Allah telah melihat hati-hati mereka seperti ini. Kemudian mereka adalah orang-orang yang punya kehidupan dengan Allah. Kemudian Allah pun memberikan penjagaan kepada mereka. Itulah sehingga Allah Azza wa Jalla mengenalkan nama-namanya, mengajarkan tentang nama-namanya dengan pengajaran yang Allah kaitkan dengan semua cabang-cabang yang itu menjadikan kehidupan manusia terjawab semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya, Allah menamakan dengan sifat sempurnanya. Dan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar darinya perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada cacatnya, yang penuh dengan sifat kesempurnaannya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada di dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia hakikatnya adalah fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat dengan apa yang Allah senantiasa berkehendak. Sehingga telah nyata kehidupan-kehidupan yang telah diperingatkan oleh Allah, di mana orang-orang yang mereka mendapatkan kelapangan hati dan kemudian hidupnya ditolong, dan di mana orang-orang yang mereka mendapatkan kesempitan hati dan hidupnya senantiasa kerendahan yang ditimpakan, di saat yang sama mereka adalah orang-orang yang hidup-hidup mereka adalah berusaha keras untuk mencari kebaikan-kebaikan. Dan lihat orang-orang yang mereka punya kehidupan, kelapangan jiwa, keyakinan hati, kecintaan hati yang membawa kesenangan, harapnya hati, bergantungnya hati yang membawa kenyamanan, selalu kembali kepada orang yang dia punya kehidupan mengenal Allah. Dan telah nyata, di mana-mana orang membuktikan orang-orang seperti ini hidupnya paling baiknya hidup. Secara zahir pun paling banyak dimudahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Dan secara zahir pun paling banyak ditolong, dimudahkan yang akal dia, usaha dia tidak sampai. Dan begitu juga lihatlah orang-orang yang hati-hati mereka tidak punya kehidupan dengan Allah. Tidak ada makna-makna yang mencerminkan kehidupan hati dengan sesembahannya, dengan penciptanya. Dan lihatlah jiwanya penuh dengan kesempitan, hatinya penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekacauan, diliputi dengan ketakutan, kesempitan dada. Kemudian lihatlah bagaimana kebaikan-kebaikan mereka adalah sulit mereka dapat, walaupun mereka berusaha untuk baik, walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin dibantu dengan sebab-sebab untuk baik, kenyataannya sulit. Dan lihatlah hidup-hidup yang dijalani oleh mereka jauh dari pertolongan. Dan puncaknya, lihatlah saat-saat dia harus meninggalkan dunia. Saat-saat kematian pasti datang. Semakin nampak, semakin jelas. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang gagal di dalam hidupnya, atau dia adalah orang yang hidupnya kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Itu semuanya sudah menjadi banyak menghiasi hari-hari, menunjukkan lihatlah kebesaran Allah yang Maha berbuat, yang terus-menerus yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha, yang terus-menerus Allah memuliakan hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan terus-menerus Allah juga merendahkan hamba-hambanya yang zalim kepada dirinya, yang tidak pantas dengan keadilannya Allah untuk dimuliakan. Dan itu terus-menerus ada di dalam kehidupan. Ayo ikhwah, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Di antara Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran dari nama-namanya, yang dimana ketika kita memahami nama Allah Azza wa Jalla ini, Allah haruskan kita untuk mempraktekannya dengan sifat sempurnanya. Dan untuk membuktikannya dari perbuatan Allah yang keluar dari nama ini. Ya. Itu pengajaran tentang Asma'ul Husna. Itu pengajaran tentang Allah mengkhabarkan nama-namanya yang husna. Di dalam wahyunya Allah. Allah terangkan di dalam kitabnya, di dalam sunnah nabinya, pasti diterangkan tentang namanya Allah Azza wa Jalla. Berikut sifat yang Allah menamakan diri dengan sifat sempurna itu. Dan pasti Allah selalu tunjukkan, buktikan bagaimana orang-orang yang punya muamalah, orang yang punya ilmu mengenal dengan namanya Allah, seperti yang Allah ajarkan di dalam kitab, di dalam sunnah, dengan sifatnya, dia pasti akan yara. Dia akan pasti membuktikan, dia pasti akan melihat ayanan dengan terang, dengan jelas, bagaimana Allah maha berbuat di dalam kehidupan, di dalam qada, di dalam qadar, di dalam kejadian-kejadian yang di situ keluar dari nama tersebut, keluar dari sifat tersebut. Di antara yang Allah Azza wa Jalla telah berikan pengajaran yang besar yang menjadikan hati-hati manusia terjawab, meraih kehidupan dengan khusyuk, dengan makrifat kepada Allah, ini adalah nama Allah yang sebagaimana dalam beberapa waktu yang lalu kita telah diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi tentang nama Allah adalah As-Salam, Zat yang Maha Selamat. Dan kita tahu, salah satu kedamaian manusia, ketentraman manusia, kalau dia punya muamalah hidup yang dari segala hal adalah orang yang selamat. Serendah apapun manusia, ketika kehidupannya punya nilai sebagai orang-orang yang punya keselamatan, adalah orang yang sa'id, orang yang berbahagia. Kita bisa mengingat apa yang pernah Nabi SAW ingatkan. As-sa'id liman junibal fitan. Ya. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang junibal fitan. Orang yang kehidupannya dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Yang maknanya bukan berarti dia tidak hidup berinteraksi, bertemu, bergaul, bermuamalah dengan fitnah. Tetapi seperti yang diberitakan oleh Rasul kita Muhammad SAW, hakikat orang yang mereka sa'id dan junibal fitan itu adalah la tadurruhul fitnah. Madamatis samawati wal ard. Fitnah-fitnah itu tidak selalu membuat madarat, tidak senantiasa memberi dampak yang negatif, yang merusak, yang memadaratkan dia. Itu makna junibal fitan. Dan kita tahu, tidaklah fitnah itu menjadi fitnah, kecuali makna-makna dari fitnah itu yang sampai ke hati-hati manusia. Tidaklah fitnah itu menjadi fitnah, kecuali adalah dampak-dampak dari makna-makna itu yang sampai kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sederhana, fitnah harta. Yang terkadang harta itu fitnahnya ketika harta itu ada pada kita. Bisa menjadi fitnah. Atau ketika harta itu tidak ada pada kita juga bisa menjadi fitnah. Dari sisi apa harta itu bisa menjadi fitnah? Dari sisi ketika makna-makna tentang harta itu. Di mana makna-makna itu tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Itu masuk di akal kita, masuk di hati kita. Seperti contoh misalnya. Masuk dalam pikiran manusia, masuk di hati manusia. Kalau punya harta, semua beres. Itu makna. Kata orang, bil fulus lulus. Dengan uang segalanya beres. Apakah betul seperti itu? Kaidah yang benar tentang harta, apakah betul seperti itu? Ternyata, kalau kita kembali sebagai contoh misalnya apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mendatangkan harta itu kecuali untuk datang dan pergi. Mana yang benar yang terus-menerus ada di kehidupan kita? Bil fulus lulus atau harta itu datang kemudian pergi? Ternyata realitanya yang benar harta itu datang kemudian pergi dengan cara apapun. Nah, bagi orang yang akalnya, hatinya punya kaidah bil fulus lulus misalnya, akhirnya yang didapat apa? Kegagalan bermuamalah dengan harta. Dikira harta itu menyelesaikan segalanya. Ternyata banyak fenomena kejadian malah menambah masalah. Miskin juga bermasalah, kaya juga bermasalah, ada uang juga bermasalah, tidak ada uang juga bermasalah, hidupnya juga sempit. Tapi coba lihat, dan juga dia akhirnya mendapatkan dampak perilaku harta yang sebenarnya enggak seperti itu. Yang sebenarnya adalah dia datang, dia pergi. Ketika dia menyelesaikan, kalau punya harta segala-galanya maka dia jaga. Begitu dia jaga, kenyataannya harus pergi. Mungkin dicuri anaknya kah? Atau mungkin harus dibelanjakan? Atau mungkin dia harus sakit, kemudian hartanya habis? Akhirnya kecewa, sesak dadanya. Itu contoh. Dan akhirnya kena dampaknya, kena fitnahnya. Itu contoh. Maka, hati-hati manusia. Butuh kehidupan yang senantiasa selamat. Yang tentu adalah kembali kepada punya kehidupan dengan nama yang maha selamat. Dan punya makna-makna daripada keselamatan itu di dalam hati. Dan kemudian hidupnya merasakan dampak-dampak dari dijauhkan dari fitnah. Merasakan dampak-dampak meraih keselamatan. Allah Azza wa Jalla, di antara nama Allah Azza wa Jalla yang Allah ajarkan kepada kita, yang menjadi kebutuhan hati untuk meraih selamat, meraih keselamatan jiwa. Dan keselamatan jiwa ini bukan keselamatan dari benda-benda fisik, tapi keselamatan dari fitnah. Dan keselamatan dari fitnah tidak ada lain adalah keselamatan dari makna-makna fitnah itu yang kemudian masuk di dalam hati manusia. Adalah nama Allah As-Salam. Yang para ahlul alam, sebagaimana apa yang Allah Azza wa Jalla telah terangkan di dalam kitabnya, yang sebelumnya sudah kita bacakan ayat, kita bacakan hadis Nabi, dan bagaimana kita bermuamalah, bahwasanya nama itu adalah nama yang akan membimbing kita, memperjalankan kita punya kehidupan yang meraih sa'id. Meraih kebahagiaan dengan keselamatan. nama as-salam adalah nama bagi sifat salam, keselamatan, yang kalau di dalam bahasa Arab namanya sigot mubalaghah, dari salim, salim, salam, yang meraih pada puncaknya sifat selamat, sempurnanya sifat keselamatan. Yang ini tidak ada lain adalah namanya Zat yang Maha Sempurna, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Yang dari makna as-salam terkandung di dalamnya makna-makna sifat salamah. Apa sifat salamah yang ada dari nama Allah Azza wa Jalla as-salam? Dus salamati, yaitu Zat yang Maha memiliki sifat keselamatan alal itlak, secara mutlak, yang di dalamnya adalah terkandung semua makna-makna keselamatan, di antaranya al-amnu, keamanan. Aman itu bagian kandungan dari makna salamah. Waktu makninatu, ketenangan. Ketenangan adalah termasuk terkandung di dalam makna keselamatan. Kemudian wal hasanatu, hasanah, penjagaan, atau hisanah, penjagaan. Penjagaan adalah termasuk dari makna salamah, keselamatan. Wal itminanu, ketenteraman. Ketenteraman adalah termasuk di dalam makna salamah. Kemudian wal bara'atu min kulli afatin dhahiratin wa batinatin, bersih dari semua afat, semua bencana, baik bencana-bencana yang dohir maupun bencana-bencana yang batin, baik dari afat cacat-cacat yang itu dohir maupun dari cacat-cacat yang itu batin secara makna. Kemudian wal khalasu min kulli makruhin wa aibin, termasuk di dalam makna salamah adalah bersih, khalas, bersih, jernih, min kulli makruhin wa aibin, dari semua hal yang tidak disukai, dari semua hal yang itu dibenci, dan dari semua hal yang itu merupakan aib. Cacat-cacat, kekurangan-kekurangan. Ayol ikhwah, Allah Azza wa Jalla ketika mengajarkan agar manusia beriman dengan Allah as-salam, tidak ada lain adalah untuk meraih kehidupan hati yang terkandung di dalam makna salamah, di dalam makna keselamatan tersebut. Ma akhwajana fi hadhil khaya, alangkah butuhnya kita, di mana kebahagiaan yang mutlak, ketenangan yang mutlak, ketenteraman yang mutlak. Dan manusia terus-menerus membuktikan, setiap kali manusia hatinya, kehidupannya punya muamalah kepada selain Allah, keamanan itu menjadi sesuatu yang sulit, ketenangan itu menjadi sesuatu yang hampa, penjagaan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah diraih, ketenteraman itu menjadi sesuatu yang selalu jauh dari dia. dan hidupnya selalu diliputi dengan berbagai cacat-cacat yang zahir dan yang batin. Dan hidupnya selalu tidak pernah bisa bersih. Selalu ada kekeruan. Selalu menodai di dalam hatinya hal-hal yang tidak disukai hadir, menguasai. Nakes, kekurangan-kekurangan pun selalu hadir, menguasai. Dan itu dibuktikan oleh manusia. Dan ini hakikat Allah Azza wa Jalla mengajarkan tentang namanya kepada manusia, As-Salam, yaitu Dus-Salamah, Dat yang maha memiliki keselamatan. Yang ini menjadi jawaban bagi setiap kita di dalam hidup ini. Apalagi di dalam kita menjadi orang yang menempuh. Perjuangan kita menjadi orang yang baik, orang yang mulia. Sementara kita menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang nyata penuh dengan fitnah. Di dalam kehidupan yang nyata, segala sesuatunya ditunjukkan oleh Allah. Tidak akan memberi kepada kita keamanan. Tidak akan memberi kepada kita ketenangan. Tidak akan memberi kepada kita penjagaan. Tidak akan memberi kepada kita ketentraman. Tidak akan memberi kepada kita bersih dari cacat-cacat-cacat hidup zahir dan batin. Bersih dari makruh. Dari perkara-perkara yang dibenci dan nakes kurang-kurang. Dan itu pun kita rasakan terus hari-hari. Jika seorang hamba punya kehidupan seperti ini dengan Allah Azza wa Jalla, di tengah-tengah hidup di dunia yang dunia ini bukan Darussalamah, dunia ini bukan negeri keselamatan, maka itu yang kemudian dinasihatkan para ulama, dia di dunia sudah mendapatkan kehidupan surga. Kenapa? Dia meraih penjagaan, dia meraih ketenangan, dia meraih ketenteraman, dia meraih keamanan, dia meraih hati kehidupan yang dijauhkan dari cacat-cacat kurang-kurang, yang dibersihkan dari nakes-nakes. Semuanya itu kalau hati bisa meraih makna-makna di dalam beriman kepada Allah, mentadaburi pengajaran-pengajaran yang terkait dengan Allah, khususnya dengan nama As-Salam. Yang kemudian akhirnya, setiap kehidupan ini, setiap kali ada taubiatnya hidup, yang sebagaimana dunia ini adalah mata'id, hal-hal yang menyusahkan. Dunia ini adalah keadaan-keadaan yang fisada idawa karobin, selalu menjadi kepayahan dan menjadi musibah. Akhirnya secara makna, semuanya itu berlalu dan justru menjadi wasilah bagi dia untuk tidak terkena fitnahnya. Untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Khususnya kita, yang hari-hari kita diuji oleh Allah untuk menjadi orang mulia. Dengan iman kita, hakikatnya ujian-ujian Allah itu harusnya menjadikan kita ibarat emas semakin bercahaya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, "Fa'ayyu qalbin angkarat nukitat fihi nuktatun baydha." Kalau hati manusia itu bisa menolak fitnah, maka dititikkan titik putih. Semakin menolak, dititikkan titik putih. Semakin menolak, dititikkan titik putih. Semakin fitnah masuk di hati, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak. Hati semakin terang, hati semakin bercahaya, hati semakin tidak terganggu, hati semakin terjaga. Dan kalau sudah seperti ini, saluhal jasadu kullu. Maka jasad seluruhnya telah baik. Ini ayo al-ikhwah. Kaum muslimin, talabatul ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Betapa sangat butuhnya kita hidup di dunia untuk mendapatkan jalan ini. Sebagai orang yang beriman, seperti yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyaddun nasi bala'an. Manusia yang paling keras kena ujian. Yang itu bukan berarti mereka yang tidak punya beriman, tidak punya iman juga enggak kena ujian, kena. Tetapi ingat, ujian kita sebagai orang beriman, sebagai wanita beriman, sebagai laki-laki beriman, sebagai ibu beriman, sebagai anak beriman, sebagai santri penuntut ilmu yang beriman, sebagai orang berilmu yang beriman, sebagai tetangga yang beriman, kita diharapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan selamat dengan ujian-ujian itu. Sukses dengan ujian-ujian yang selalu ada. Dan sukses itu bukan berarti ujiannya gak datang kepada kita. Fitnahnya harta bukan berarti gak datang pada kita. Fitnahnya wanita, fitnahnya laki-laki, fitnahnya anak, fitnahnya keluarga, fitnahnya orang tua, fitnahnya tetangga, akan datang semua pada kita. Tapi kita ingat, dunia ini ada data dohir dan ada data batin. Dunia ini seperti yang tadi kita contohkan. Ada data dohir, contohnya harta tadi. Ada data yang nampak di permukaan. Apa? Wah, kayaknya punya harta paling enaknya manusia. Itu data yang dohir. Karena begitu punya harta, bahan dohirnya bisa beli ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu data dohir. Di saat yang sama, harta juga punya data makna yang tersembunyi. Contohnya, semakin orang punya harta, semakin kurang. Itu contoh sederhana. Semakin orang punya harta, semakin dituntut oleh selera harta. Itu contoh sederhana. Dan terus semuanya. Segala yang ada di dunia ada data dohir dan ada data batin. Seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang melihat data dohir. Kata orang-orang ketika melihat Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarun. Seandainya kita diberi apa yang seperti Qarun diberi. Itu data dohir. Tapi orang yang mereka tahu data yang ada, kaidah makna yang ada tersembunyi, mereka beda. Mereka mengatakan, wailakum. Celaka kalian. Maka dia aman. Ya. Maka dia mendapatkan keamanan, dia tidak terkena fitnahnya. Sama seperti ini. Ketika kita mendapati ujian, ketika kita mendapati fitnah, ketika kita mendapati berbagai macam keadaan-keadaan dunia, kemudian kita punya makna-makna untuk mendapatkan keselamatan karena kembali kepada Allah. Kembali kepada makna yang datang dari Allah. Kembali kepada bagaimana dia ditolong oleh Allah. Maka dia akan menjadi orang sa'id. Dan ini kalau orang itu hatinya punya ilmu mengenal Allah. Kalau di dalam hatinya punya ilmu, makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia bisa menjawab dengan makna-makna yang diajarkan oleh Allah. Dia tidak membicarakan dengan makna-makna yang ada pada dohir, yang ada pada umum manusia. Sehingga dia bisa hatinya berbicara, hatinya bersikap seperti yang Allah ajarkan. Tidak hatinya berbicara, lisannya berbicara, seperti yang pada umumnya orang melihat apa yang nampak secara zahir. Maka mestinya kehidupan orang beriman, yang punya kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla, assalam, adalah paling baiknya manusia, paling tenangnya manusia, paling terjaganya manusia, paling lapangnya manusia. paling jauhnya dari cacat-cacat, afat-afat yang menimpa hatinya. Paling bersihnya dari hal-hal yang menjadikan hati diliputi dengan kebencian-kebencian yang sebenarnya hanya menenggelamkan hati di dalam kesempitan. Itu sepantasnya sebagaimana ayat yang Allah Azza wa Jalla telah terangkan pada kajian yang lalu yang kita sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada kita, subulas salam. Yaitu Allah berfirman sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah, yahdi bihillahu manittaba aridwanahu subulas salam. Allah selantiasa memberikan petunjuk ya, dengan pengajarannya, dengan wahyunya, dengan kitabnya. Yang paling besarnya pengajaran itu adalah Allah memberikan makna-makna tentang iman kita kepada Allah. Kemana Allah memberikan petunjuk? Siapa yang diberi petunjuk? Manittaba aridwanahu. Orang yang mengikuti keridhaan Allah diberi petunjuk kemana? Subulas salam. Jalan keselamatan. Ayo ikhwah. Inilah faedah yang kembali pada sore hari ini. Yang semoga Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan taufik kepada hati kita. Dengan kehidupan hati kita yang punya kehidupan dengan Allah adalah usul besar kita di dalam hidup, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam sabda Rasulullah atau kama qala, beliau bersabda, innallaha yanduru ila qulubikum alqalbu mawdi'u nadari rahman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat hati kita. Apa isinya hati kita? Apa isinya keyakinan-keyakinan, ilmu? Apa isinya amalan-amalan hati kita? Dari situ Allah akan memilih hamba-hambanya yang akan meraih makna-makna dari sifat-sifat sempurnanya Allah, yang akan meraih dari maha berbuatnya Allah secara khusus kepada hamba-hamba yang dipilih sebagai kekasih Allah, yang Allah berikan ketenangan, yang Allah berikan penjagaan, yang Allah berikan hatinya terjaga dari kesempitan-kesempitan. Sebagaimana ulama mengatakan, al-qalbu maudi'u nadarillah. Hati kita adalah tempat Allah memandang kita. Allah melihat kita. Ayo ikhwah. Kalau orang beriman punya kehidupan seperti ini, apakah itu santri yang jelas ujiannya banyak sebagai orang beriman? Apakah itu ustaz yang jelas lebih banyak lagi ujiannya? Apakah itu istri? Apakah itu suami? Apakah itu anak? Dan seterusnya. Kalau dia punya makna-makna seperti ini di hatinya, sudah. Gak ada lagi yang menjadikan hati-hati kita isinya hanya kesempitan. Dan itu selalu dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita disukseskan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menjalani hidayah iman ini kepada kemenangan yang sesungguhnya, kepada kebahagiaan manisnya iman yang sesungguhnya, dan akhirnya kita dipertemukan dengan dat yang kita telah beriman dengan pertemuan radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ayo ikhwah kaum muslimin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah yang pada kesempatan sore hari ini kita mudzakarahkan kembali di dalam fiqhu ma'rifatillah. Ilmu untuk kita mengenal Allah Azza wa Jalla, fiqhu asma'illah, ilmu untuk kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana terakhir kita mendapatkan mudzakarah yang dinasihatkan oleh beliau Sayyid Ibrahim At-Tawajiri tentang nama Allah Azza wa Jalla As-Salah. Yang lisan-lisan kita selalu membaca nama ini, tetapi ketika kita tidak punya ilmu tentang nama ini, dan kita tidak punya muamalah dengan nama ini, dan kita tidak tahu kaidah-kaidah yang terkait dengan nama ini, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah dengan khusyuk. Bahkan yang terjadi, kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam dengan hati yang nakis, dengan hati yang cacat. Dan kita mengatakan Allahumma antas salam, hidup kita tidak salam. Kita mengatakan wa minkas salam, keselamatan itu dari Engkau ya Allah, kita tidak damai, kita enggak tenteram. Ujian-ujian kita menjadikan kita sesak keluh, menjadikan hidup kita galau, menjadikan hidup kita keluar perkataan-perkataan yang sebenarnya menyakiti kita sendiri. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, insyaallah ini yang kita mudzakarahkan pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Dan kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Saumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Saumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus

0: dari bilang-bilang kuning udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: للذاكرين والذاكرات.

0: عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam. Yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal. Maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa? Dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum 3 mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka, tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram, Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
4: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yawmiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
4: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. karena sanadnya ada dua pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab, Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
5: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut, ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis, kali 4 minggu, 8 hari, plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit. Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
0: Hidayah FFM.
7: Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib berjamaah dan juga tilawah Al-Quran, zikir dan salat sunnah atau juga amalan lainnya. Baik, kaum muslimin, mohon maaf untuk tilawah Al-Quran surah Al-Ankabut, suara dari Abu Ja'far, Syekh Murtadha.

0: Baru Habibie Hafizahullah Ta'ala, mohon maaf tidak bisa kita tuntaskan. Karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosef Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Taib, saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar. Kajian bersama Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin Bab Fadha'il. Langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar untuk mengikutinya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Subuh, akhirnya kemudian tidak sebutkan beliau dilihat oleh sahabat witir wallahu alam. Memang intinya bahwa yang paling kuat dari salat-salat sunnah itu adalah dua rakaat sebelum fajar dan salat witir. Salat witir. Wa akmaliha, dan yang paling sempurnanya. Nah, berapa jumlah paling sempurnanya? Ya, berarti kalau ada khilaf zahirnya Imam Nawawi, kalau ada khilaf berarti paling sempurnanya 12 misalnya, maka kurangnya adalah 10 kan gitu. Wa ma bainahuma, dan hal-hal di antara keduanya. Ya, hal-hal di antara keduanya. Tep, kita baca hadis pertama bab ini. Berkata pengarang rahimahullah al-Imam An-Nawawi, an ummil mu'minin, dari ibunya kaum mu'minin, ummi habibata, ya, Ramlata binti Abi Sufyan, ummu Habibah, Ramlah, putri Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Qalat, berkata, ummu Habibah ini siapa? Salah satu dari istrina, istri Nabi, anak dari sahabat mulia Abu Sufyan, saudari siapa? Muawiyah. Qalat, berkata, sami'tu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, ma min abdin, benar-benar tidak ada seorang hamba muslimin muslim, yusalli lillah, yang selalu salat karena Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ta'ala artinya Allah yang maha tinggi. Kulla yaumin, setiap hari. Nah, setiap hari. Sintai ashrata rak'atan, 12 rakaat, tatawu'an, salatnya keyakinan di hati, enggak boleh salah. Nah, ini akidah nih. Ini akidah. Jadi ada akidah, ada ibadah yang dibangun di akidah. Dari sisi kita berjuang, beramal, bergerak, bangkit, berbuat, ini berusaha, bahwa amalia itu ada jihadnya, menjaga sholat wajib, bahkan disuruh sholat sunnah tambah, kan gitu. Ya, masya Allah. Jangan pula kita yakini sholat ini wajib. Kalau kita yakini wajib, jadi error dia, nggak akan diterima, ya nggak. Ya, tatawu'an, sholatnya adalah tatawu', yakni dengan kerelaan hati, ya, dengan pilihan sendiri. Ghairal faridah, bahkan diperkuat, tidak fardu ya, kata Nabi, bayangkan. Tidak wajib ya. Ini akidah nih, ini akidah. Jadi setiap ibadah ada akidah. Jangan salah nanti. Ya, jangan dikira pula ibadah tuh enggak ada akidah. Jangankan ibadah, Bapak-bapak jemaah, muamalah itu ada akidah. Ya. Yeah. Ini aturan Allah, ini Islam, agama yang Allah turunkan. Jadi muamalah yang kita kerjakan jangan diremehkan. Jadi kita bagi hanya untuk memahami, dan pembagian yakni pembagian untuk supaya mudah dipahami, dimengerti, dikelompokkan. Ini akidah kelompoknya. Ini ibadah kelompoknya atau fikih. Nah, ini muamalah ya. Ini adab ya. Nah, ini adab misalnya ya. Akhlak ya, masuk ke akhlak tadi ya. Muamalah ke orang atau muamalah untuk diri sendiri ya, berpakaian, cara makan, cara duduk, cara berjalan ya, cara menyapa dan seterusnya, itu kan adab ya. Kalau itu semuanya dalam bingkai Islam, penting atau tidak? Penting. Penting jemaah. Tidak ada dalam Islam yang namanya kulit dan inti, inti dan kulit. Salah. Enggak boleh. Jadi tidak boleh dibagi, ya. Ini akidah, ini ibadah, ini muamalah, ini adab, kemudian meremehkan adab dari yang tiga perkara itu. Enggak boleh. Jangan diremehkan begitu. Enggak boleh. Ya. Akidahnya terutama. Karena ya, misalnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang kafir, merekalah orang fasik, merekalah orang zalim. Allah tidak bilang, kata ulama tafsir, siapa yang tidak berakidah. Tengok. Siapa yang tidak berakidah dengan yang Allah turunkan. Betapa pentingnya hukum itu. Ibadah itu hukumnya apa? Salat itu hukumnya wajib atau fardhu? Kayak gitu. Ini muamalah hukumnya apa? Muamalah banyak yang wajib cuma. Ya. Muamalah itu dari amala yu'amilu, interaksi kita. Orang salam ke kita, sengaja kita enggak jawab, dosa enggak? Assalamualaikum. Sengaja enggak jawab, enggak ada uzur. Ya, kalau uzur ada, uzur enggak dengar misalnya atau jahil lain lagi. Ini dia udah tahu dikasih salam assalamualaikum, sengaja tidak jawab, berdosa atau tidak? Itu muamalah. Muamalah dari amala yu'amilu muamalatan, interaksi kita dengan bahkan hak muslim. Yang gitu. Mulainya enggak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Ya, tapi jawabannya itu sepakat wajib. Sepakat wajib. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada Islam, ya, maka kita ta'zim. Innad-dina indallahil Islam. Jadi Islam itu ada akidah memang, ada ibadah atau fikih, ada muamalah, ada adab atau akhlak. Iya. Tapi bukan kita dengan pembagian itu lantas meremehkan yang bagian yang di belakang. Enggak boleh. Islam semua itu, ya, Islam semua, adab dalam berbadan, adab dalam menyikapi badan, kenapa kita begini, kenapa kita seperti itu pakaian kita. Jangan diremehkan itu. Ya, jangan diremehkan. Kenapa? Karena dalam bingkai Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan. Din itu maknanya dua. Pertama adalah amalan, yang kedua adalah balasan. Seperti di Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, itu Maliki yaumil jaza. Allah itu penguasa hari pembalasan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian amalan kalian dalam bingkai Islam. Akidah, amalan hati. Ya, tentang Allah, ya. Tentang pembenaran terhadap Allah, pembenaran terhadap la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Kan gitu ya? Ya. Ya. Nah, maksud ana tadi, kalimat Nabi tatawu'an ghairul faridah itu mengingatkan kita agar berilmu di atas amalan kita. Mau amalan hati akidah atau amaliyah fiqih, ya, digandenglah amaliyah fiqih atau ibadah tadi. Ini wajib atau tidak? Sampai Nabi tegaskan setegas-tegasnya. Diterangkan, ya, dengan diperkuat tatawu'an ghairul faridah. Ya. Ini hanyalah tatawu' mustahabban nafilatan sunnatan. Sehingga Imam Nawawi membuat judul sunnan atau sunan. Jamak dari sunnah, ya, sunnah maksudnya di sini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sinonim itu semua sunnah, maksudnya fikih, ya, atau ibadah atau amaliyah sunnah atau nafilah atau tatawu' atau mustahab, ya enggak? Ya, atau mandub juga banyak tuh sinonimnya, mandub. Ya. Kata Nabi, ghairal faridah. Benar-benar tidak ada seorang hamba muslim yang selalu salat, senantiasa salat karena Allah Ta'ala. Kulla yaumin, setiap hari, sintai ashrata rak'atan, 12 rakaat, tatawu'an ghairal faridah. Salatnya adalah salat sunnah tatawu'. Tidak wajib ghairal faridah, tidak fardu, illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangun untuknya surga, rumah di surga. Au illa buniya lahu baitun fil jannah, kecuali telah dibangun untuknya rumah di surga. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Subhanallah, ya. Rumah di surga, rumah di surga, ada rumah di surga. Tidak pun dipakai rumah, udah di surga itu ya, nggak akan pengen kita pindah. La yabaguna anha hiwala. Mereka ada masuk surga, nggak pengen pindah. Semua ya, hatta yang paling terakhir masuk surga, nggak pengen pindah. Saking sudah puas, enak, gitu. Kalau anak-anak nanya, anak-anak lah jadi antaranya. Ada nggak ini, Bi? Ada nggak motor, Bi? Ada nggak ini, Bi? Nggak ada pertanyaan itu lagi, gitu ya. Udah lupa semua pertanyaan yang ada di sini, kan gitu. Ada nggak mainan ini, Bi? Ada nggak mainan ini? Ya nggak? Ya, subhanallah. Ada nggak motor model seperti ini, mobil seperti ini? Subhanallah. Ini nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. La yabaguna anha hiwala. Hatta yang paling terakhir masuk, ridho nggak aku beri kamu kerajaan satu dunia untukmu? Ridho ya Allah, ridho ya Allah. Jangan dulu ya, saya kalikan untukmu 10. Ya kan? Ya, itu yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Disebut dengan al-jahannamiyun alumni neraka jahannam. Alumni pula kan gitu. Subhanallah. Bayangkan bagaimana yang di depan itu ya, atau enggak pernah masuk neraka. Nah, ini rumah di surga, jemaah. Ada sebagian ulama hadis mensahihkan rumah atau istana di surga itu yakni satu sisi ke satu sisi yang lainnya itu ditempuh selama 100 tahun perjalanan di dunia. Ya, surga luas, seluas langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 juga. Maka seluas itulah kata Allah dalam Al-Qur'an, luas surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak semuanya di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i muttafaqun alaihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah dan dari Ibnu Umar, siapa namanya? Abdullah. Yang selevel dengan beliau ini ada 4, disebut Al-Abadilatul Arba'ah. Abdullah yang 4. 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, siapa lagi? Abdullah bin Abbas, siapa lagi? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ada yang terkenal selain yang 4 ini? Tapi tidak disebut dengan istilah yang 4 ini. Tidak disebut 5 Abdullah. Padahal dia Abdullah juga namanya. Sama namanya? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa tidak disebut istilah dengan 4 Abdullah? Karena beda generasi. Yang 4 tadi itu yang junior. Umurnya jauh dari Nabi. Sedangkan Ibnu Mas'ud itu adalah minas sabiqinal awwalin. Itu yang senior. Abdullah bin Mas'ud. Kalau enggak salah sahih dari beliau, saya masuk surga, saya masuk Islam. Orang yang baru meluk Islam bisa dihitung dengan jari-jari kedua tangan. Nah, saking awalnya siapa? Abdullah bin Mas'ud masuk apa? Masuk Islam, bahkan jauh kala Umar di belakang Abdullah bin Mas'ud. Karena Umar masuk Islam itu sudah tahun ke-6 kenabian. Ya, tapi Abdullah bin Mas'ud sendiri yang bilang, pas Umar masuk Islam, baru kami terasa izzah dengan Islam. Saking besarnya pengaruh apa? Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sedikitlah, sedikit-sedikit kita boleh singgunglah sirah orang-orang hebatnya, salafus salih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, qala berkata, sallaitu aku telah salat, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini 2 rakaat qabla az-zuhri, ya kan? Jadi ada yang 2 rakaat. Berarti ada yang 12 rawatib itu, ada yang 10. Jadi rawatib ini dia sunnah tapi sunnahnya muakkada. Sunnah yang lebih ditekankan, lebih kuat berbanding. Nanti ada hadis di antara dua azan ada sholat sunnah, kata Nabi. Sampai Nabi sebut 3 kali. Di antara dua azan ada sholat sunnah. Di antara dua azan ada sholat sunnah. Di antara dua azan ada sholat sunnah. Yang 3 kali Nabi sambung, bagi yang mau. Nah, kan gitu. Sehingga bagi yang mau tidak dimuakkadkan, tidak ditekankan, kan gitu. Ya, begitu. Dari 12 itu atau dari 10 itu yang paling muakkad yang mana? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena Nabi mau terlambat terbangun karena uzur tertidur misalnya, mau safar, mau tidak safar, tetap juga beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh dulu, baru beliau sholat subuh. Kan gitu. Ya. Boleh kita tambahkan jadi 4 rakaat setelah zuhur. Ini boleh kita sholat 2 rakaat sebelum asar. Ya, antara 2 azan tadi maksudnya antara azan dan iqamah ya. Nanti kita baca penjelasan Imam Nawawi ada di sini. Maksudnya antara 2 azan maksudnya di antara azan dan iqamah. Disunnahkan sholat sunnah. Berarti sebelum asar boleh kita sholat sunnah. Antara azan dan iqamah. Setelah asar boleh? Nah itu perlu keterangan nanti. Kesimpulannya boleh. Walaupun ada larangan di Sahih Bukhari Muslim ya, dengan mutlak. Tidak ada sholat setelah asar. Sampai terbenam matahari. Ada begitu kan? Ya, tapi nanti ada pengecualiannya. Ya, karena kalau tidak ada, apalagi setelah asar kita maklum, kalau sudah sholat itu makruh ya enggak? Sholat juga makruh. Apa konsekuensi makruh? Ditinggalkan berpahala atau dikerjakan berpahala? Ditinggalkan berpahala. Tapi kalau kita katakan ini masyru' bukan makruh, ini masnun, ini sunnah, mustahab, jadi tidak makruh ya. Jadi mubah itu di tengah-tengah. Di bawah mubah makruh, di atas makruh, ini mustahab. Kan gitu. Nah, di atas mustahab, ya ini mu'akkad. Mustahab sunnah sama. Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkada. Kan begitu. Begitu juga maghrib. Ya, kalau di anak dulu ya, namanya kita ini berangsur ya. Dapat ilmu kan. Dulu taunya antara setelah asar itu gak ada sholat sama kali. Ya gak? Bahkan kita bisa menegur orang gitu ya. Kita keras. Kita tegur orang yang keras gitu kan gitu ya. Atau juga saking buru-burunya hampir tidak ada sholat sebelum maghrib, ya enggak? Padahal azan ada sholat 2 rakaat. Memang diperintah disegerakan sholat wajib maghrib itu, tapi ada sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah di keumuman hadis Nabi, dan juga setelah azan sebelum qomat, sebelum isya, itu semua sholat sunnah. Iya, di sini kata Ibnu Umar, kami telah sholat, aku telah sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Warakataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Warakataini ba'dal jumu'ah. Dan 2 rakaat setelah Jumat. Ya. Tapi setelah Jumat ini, keterangan yang lebih sempurnanya adalah boleh 2, boleh 4. Ya, zahirnya kalimat boleh di sini pilihannya kayak sama gitu, sama kuat. Itulah namanya masalah ilmiah itu jemaah. Jadi perlu juga kita kaji-kaji masalah sholat itu gitu. Ketika kita laksanakan tuh lagi segar ya, kalaupun keyakinan kita mau 4 saya kerjakan sama kata ulama 2, tapi kan minimal dari sisi kita baca ayatnya, kemudian banyak geraknya gitu ya. Allah alam, kata ulama begitu. Mau 4 mau 2 sama aja. Ya. Sama aja. Kemudian pilihannya mau di masjid ataupun afwan. Di masjid boleh, di rumah lebih afdal. Karena kaidah bahwa salat sunnah itu lebih afdal di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Tapi jaizah boleh di masjid sebagaimana juga salat sunnah rawatib itu lebih afdal, lebih baik di rumah, lebih besar pahalanya di rumah ya. Tapi juga sah. Boleh, sahih ya. Sudah mencukupi, tidak salah dikerjakan di masjid. Utama juga, fadilah juga. Tapi afdal, lebih utama di rumah. Gitu. Warakataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jum'at. Warakataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah ini masih mu'akkadah nih, yang 10 itu. Warakataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 10 dia. Ya. Kalau zuhur disebutkan 2, berarti setelah zuhur 2 tadi, yang riwayat pertama. Di sini disinggung Jumat kan gitu. Berarti tidak ada Tidak ada, setahu kami, wallahu alam, waktu itu kita sudah bahas, tidak ada salat sunnah

dua rakaat sebelum Jumat nggak ada. Ya itu nggak ada. Justru yang ada, kita dimotivasi untuk sholat sunnah mutlak ketika pas kita sampai di masjid jam berapapun dan khatib belum naik mimbar. Misalnya lebih awal, dapat 2, dapat 4, dapat 6, dapat 8, dapat 10, dapat 12, dapat 14, dapat 16, tanpa batas. Kalau jam pertama, itu banyak. Kalau kita mau sholat, tafadhal. Disebut dengan sholat sunnah apa? Mutlak berhentinya pas khatib. Kalau kita pengen berhenti secara aturannya, jangan sholat lagi kalau khatib udah datang, kan gitu. Pas khatib udah datang dan naik mimbar, ketika itu kita stop. Nah, itu yang ada. Wallahu a'lam. Ya. Nah, di sini disinggung setelah Jumat 2. Ya. Entah ada di sini, lupa nah tadi apakah ada di sini atau tidak, tapi yang kami ketahui bukan lebih afdal di rumah. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ketiga, wa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun qala fi ats-tsalitsati liman syaa muttafaqun alaihi al-muradu bil adhanaini al-adhan wal iqamah. Dan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tiap-tiap dua azan ada salat sunnah, di antara tiap-tiap dua azan ada salat sunnah, di antara tiap-tiap dua azan ada salat sunnah. Nabi berkata, kata Abdullah bin Mughaffal, di kali ketiga, qala fi tsalitsah liman syaa, bagi orang yang mau. Muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, al-muradu bil adhanaini, yang dimaksud dengan dua azan ini adalah al-adhanu wal iqamatu. Azan dan iqamah, ya, yang bahasa kitanya qomat. Ada kalimat qad qomatis shalahnya diawalin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini juga istimbat. Nah, dia kadang-kadang ada dalil istimbat. Ditanya misalnya, Ustaz, kalau qomat itu dijawab, Ustaz, ya. Sebagian ulama beristimbat seperti itu. Karena Nabi sebut dengan azan. Kita jawab azan? Iya. Maka jawab iqamat? Iya. Tapi anehnya, kalau orang awam ujungnya aja. Pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita, ya, kalau masih ragu ya, itulah istimbat namanya. Ya, istimbat maksudnya, ya tidak ada dalil yang terang, ya, yang jelas sekali gitu ya. Dan juga tidak ditemukan asar amal salaf, tapi istimbat. Ya, sama kalau antum nanya, Ustaz, kalau kita sholat yang sir itu di rakaat sir atau rakaat-rakaat yang sir, apakah sunnah? Sunnah. Ya. Apakah sunnah juga kita mentartilkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian sunnah juga untuk tidak disart. Itu disart. Hampir satu nafas, satu al-fatihah itu baru kita wakaf. Itu syarat. Tidak sunnah di syarat. Tapi Nabi kata Ummu Salamah, di ujung ayat beliau, sunnah berhenti. Sunnah. Maksudnya kalau antum lanjut, antum di atas ilmu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau antum kebiasaan seperti itu, tidak tahu ilmunya, itu yang masalah kan gitu kan. Ya. Nabi kata Ummu Salamah itu kalau baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di minnya kan itu adalah ujung ayat, berhenti beliau. Wajib, tidak wajib. Tidak wajib kan gitu. Ya. Tapi niat kita sunnah dapat pahala tambahan kan gitu. Maka ketika di rakaat ketiga di maghrib misalnya, apakah kita baca datar seperti membaca biasa, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Ataukah kita tertilkan juga di hati kita, di sir kita, ya, dengan sir istimbat kata ulama. Kenapa dipisahkan? Sebagaimana ketika kita tadi dijahar, kita tartilkan, masuk ke ayat warattil qur'ana tartila, masuk ke hadis, bukan dari kami yang tak menyanyikan Quran. Nabi bilang, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kan gitu. Wallahu a'lam. Itu istimbat namanya. Ya, sama juga ada yang bertanya misalnya, Ustaz, kalau kita kurban kemarin Ustaz, itu yang menahan itu tidak ambil bulu, tidak potong rambut.

tidak potong kumis, tidak potong kuku, itu apakah yang punya nama aja atau keluarga? Ulama ketika menyesuaikan sebuah hadis atas setiap satu ahli bait, satu keluarga, harus ada sedekah berkorban di setiap tahun udhiyahnya. Ketika Nabi singgung ahlu bait, maka di situ ulama beristimbat. Beristimbat, mengeluarkan hukum, masuk kelihatannya bahwa menahan itu ya satu keluarga. Karena Nabi menyinggung apa? Menyinggung nama. Nah, itu contoh-contoh sebagian istimbat maksudnya. Tapi tetap kita kemukakan Quran, sunnah, kombinasi dengan amal salaf. Itu yang paling terang kan gitu. Tapi kalau tidak ada istimbat, kalau tidak ada yang menyelisih, istimbat sah-sah saja. Ya, maka kalau ada yang bertanya, komat dijawab, sebenarnya kita jawab aja. Ya. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nanti komatis salat, tidak ada keterangan, berarti seperti yang diucapkan ya. Karena kata Nabi, ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muazzin. Ya, maka kita ucapkan. Kemudian Nabi telah jelaskan, terangkan, kecuali pada hayya ala salat, hayya ala falah. Kalian jawab dengan apa? La haula wa la quwata illa billah. Sedangkan pada yang lain tidak. Berarti pada azan, pada iqamat zahirnya ketika pada qad qamatis salat, kita jawab dengan qad qamatis salat. Bahkan ada yang bertanya, apakah kalau azan ada salawatnya setelah azan, ada doa setelah azan, apakah juga diberlakukan pada qamat? Kata mereka, sebagaimana azan begitu, maka qamat kalau ada waktu, ya begitu. Kadang-kadang kan imamnya udah takbir pula, kan gitu masalahnya. Jadi sedapatnya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dasan. Taib. Taib, sekarang masih bab salat sunnah, tetapi sekarang mengerucut atau dia berbicara khusus tentang kata Imam Nawawi rahimahullah, babu ta'kidi raka'atai sunnatis subuhi. Bab salat sunnah, dua rakaat salat sunnah subuh itu mu'akkad ta'kid. Bab ditekankannya ya, dua rakaat sunnah subuh. Nah, ini maka didahulukan ya. Dua rakaat sunnah subuh itu ta'kid, mu'akkad, sama itu. Masih satu akar kata itu. Mu'akkadah kata orang kan ya. Mu'akkadah, mu'akkad, ta'kid, sama itu. Ta'kid. Ya, ada penekanan khusus di dua rakaat salat sunnah subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa tidak meninggalkan, kana la yada'u arba'an, empat rakaat salat sunnah, qabla zuhri, sebelum zuhur. Nabi itu memang semangat. Nabi itu memang semangat. Ya, subuh itu ya, ada riwayat, sehingga ulama menyimpulkan, tidak juga terlalu jauh-jauh jarak setelah azan dengan iqamat. Tapi Nabi juga memperhatikan kemaslahatan sahabat. Kalau sahabatnya hampir terlihat semuanya sudah ngumpul, beliau menyegerakan salat subuh. Karena juga salat subuh waktunya singkat, ya enggak? Sehingga disebut dengan kalimat al-ghalas. Masih gelap kali, kami sudah selesai salat subuh. Padahal sunnah salat subuh Nabi panjang. Panjang. Nabi panjang. Nabi biasanya kalau baca surat mulai start awal sampai akhir surat biasanya. Dan kebiasaan Nabi subuh dari qaf ya, sampai sebelum an-naba, apa tuh? Al-mursalat ya. Ya, sesekali keluar dari itu. Dan juga di salat yang lain. Kalau di Isya, setahu kami nih, ketika kami dulu baca sifat sholat Nabi ya, itu dari An-Naba sampai Al-Lail. Sedangkan Maghrib, Ad-Duha sampai An-Nas, keseringannya. Dan itu tidak wajib. Tapi sunnah Nabi seperti itu terbagi, bahwa ada namanya As-Suwar At-Tiwal Al-Mufassal. Suratnya itu dia panjang, tapi ayatnya pendek-pendek. Ya, di antara ya, mulai dari qaf terus ke bawah gitu ya. Bahkan Maghrib pernah Nabi baca di luar yang itu gitu ya. Pernah Nabi baca surat yang lain yang sangat panjang. Ya, lupa anak sekarang surat apa. Maksudnya apa? Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam subuh kalau beliau baca qaf misalnya, maka rakaat pertama satu surat itu. Nah, gitu. Jadi qaf wal Qur'anil Majid sampai ujung. Ya, sampai ujung.
Itu yang ana tahu, wallahu alam. Tapi ini enggak wajib, ya, keseringan beliau. Nah, maka salat subuh itu lama. Tetapi walaupun lama, kalau seandainya kita baca qaf itu dengan tartil sekarang, satu rakaat kemudian rakaat kedua satu surat pula lagi, surat walaupun yang pendek kita pilih dari qaf sampai ke al-mursalat, tetap juga panjang rasanya yang lain kan gitu. Al-qiyamah misalnya. Ya. Tetap juga butuh waktu juga itu, lebih sehalaman kan gitu. Ya. Maka kata sahabat, keseringannya Nabi selesai salat subuh masih al-ghalas. Sampai kami, karena dulu mereka kan sangat sederhana ya, enggak tahu wajah kawan sebelah ini belum terlihat, saking gelapnya. Itu namanya al-ghalas namanya. Itu juga Nabi menjaga kemaslahatan ibu-ibu ya, atau para gadis. Mereka yang punya pilihan pengen ke masjid, maka tidak bisa dilarang, walaupun subuh, supaya mereka keluar dulu. Bahkan ada peringatan Nabi, biarkan dulu para akhwat, ya, para wanita, an-nisa keluar dulu. Ya, kata mereka, ya, supaya tidak terfitnah dan memfitnah karena masih gelap, tidak nampak, minal ghalas, begitu. Jadi apa namanya, dua rakaat sebelum subuh di sini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Aisyah, Rasulullah Sallam tidak pernah meninggalkannya, ya, meninggalkannya. Bahkan misal antum tadi tidak sengaja terlelap atau tertidur, kemudian antum hadir di sini orang sudah salat berjamaah, maka antum masuk ke salat berjamaah. Nanti disyariatkan juga antum salat dua rakaat sebelum subuhnya setelah salat berjamaah subuh itu. Itu syar'i. Ya, jadi namanya itu menunaikannya, kalau bahasa fikih qadha, tapi bukan mengganti itu namanya. Menunaikannya yakni setelah uzur hilang. Jadi sebagaimana juga salat wajib ketika kita lewat waktunya karena uzur, boleh kita kerjakan di saat uzur itu hilang. Karena lupa atau karena tertidur, langsung kerjakan walaupun sudah keluar waktu. Begitu pula salat sunnah semuanya, kalau karena uzur terlupa atau karena tertidur, di saat ingat dan di saat bangun, boleh antum kerjakan. Tadi ternyata antum bangun, salat jamaah itu bagi kita wajib, orang sudah berjamaah, masuk jamaah dulu. Tapi supaya tidak luput dari antum dua rakaat sebelum subuh, kerjakan dua rakaat sebelum subuhnya setelah mengerjakan salat subuh berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum.

Kita lanjutkan sedikit sebelum kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Nanti kalau ada pertanyaan satu atau dua, silakan ditanyakan. Tayyip, tadi kita sudah membaca hadis pertama tentang penekanan sholat sunnah dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Jadi 12 tadi atau 10 tadi yang paling ditekankan, yang paling muakkadnya adalah dua rakaat sebelum subuh, dan Nabi mencontohkan seperti itu. Nabi pernah suatu ketika di safar, mereka tertidur lelap dan tidak terbangun kecuali setelah ya, setelah matahari tinggi. Matahari itu telah naik dan menyenter badan-badan mereka, mereka kaget. Kemudian Nabi tetap sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh dulu. Ya, kemudian nanti akan kita baca di bab ini, bab khusus ini, cerita panjang Bilal sebagai muazzin tertunda ya, beliau azan atau sehingga tertunda komat, entah nanti kita baca. Tertundalah intinya pelaksanaan sholat subuh, beliau datang ke Nabi. Kenapa? Karena Aisyah butuh ada yang dibicarakan ke Bilal. Maka ketika itu beliau sebelum jadi imam itu Rasulullah tetap juga dua rakaat sebelum subuh, padahal sudah asbaha jiddan ya. Subuhnya sudah lewat sekali. Nah, gitu. Bayangkan. Saking pentingnya ini dua rakaat. Ya. Tadi Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, hampir-hampir Nabi Nabi tidak pernah meninggalkan. Biasa tidak pernah meninggalkan dulu. Kana la yada'u. Tidak pernah meninggalkan. Nah, bayangkan. Ya, ini menunjukkan tadi anak ingin menyebutkan Nabi itu memang semangat. Ya, nah, gimana pula orang mengatakan hari ini sholat itu gampang, Ustaz. Nah, gimana tuh? Cukup aja kita kedipkan mata atau pejamkan mata, bayangkan selesai itu, Ustaz. Subhanallah. Ya, subhanallah. Antum mau masuk surga, mau rumah di surga kok sholat kayak gitu mudah sekali ya. Ya, ini dengan dibayangkan, ya, ada tuh kesesatan seperti itu, ada. Ya, ini sholatkan hati, sholat di hati. Apa tuh? Subhanallah. Ya, subhanallah. Hadis kedua, wa anha, dan dari Aisyah qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berada di atas satu salat sunnah yang paling asyad, yang paling kuat, ya, ta'ahu dan menjaganya minhu dari Nabi ala rak'atayil fajri, melebihi menjaga dua rakaat sebelum subuh, muttafaq alaih. Tapi satu sisi nanti kita baca hadisnya, Nabi itu ya sudah dia salat sunnah itu dia sempat berbaring dulu di rusuk kanan. Padahal tadi kita bilang kebanyakan hasil dari Nabi selesai salat subuh, kebanyakan itu masih ghalas, masih gelap sekali. Padahal antara fajar terbit sampai terangnya dengan terbit matahari itu sebentar. Iya enggak? Itu sebentar. Ya, tapi sunnah Nabi juga Nabi sampai sempat berbaring sebentar. Karena juga satu sisi walaupun ini dua rakaat begitu muakkadnya, tapi Nabi dengan melakukannya dengan khafifatain, dengan cepat, dengan ringkas, sampai-sampai ana mengira Nabi baca Al-Fatihah atau tidak. Bayangkan. Berarti kalau kita mau sholat hanya rukun dan wajibnya saja, boleh? Boleh. Al-Fatihah rukun atau tidak? Rukun. Sedangkan iftitah rukun atau tidak? Tidak. Wajib atau tidak? Tidak. Kita tinggalkan, boleh? Apa? Takbiratul ihram itu wajib. Allahu Akbar. Kemudian ayat setelah Al-Fatihah wajib atau tidak? Kalau tidak wajib, maka tidak rukun. Sunnah, iya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Berarti di saat-saat kita ingin mentakhfif, meringkas atau meringankan, boleh kita tinggalkan? Sah-sah saja, ya enggak? Kita hanya kerjakan ya rukun dan wajibnya saja. Sama ketika Nabi lagi berkhutbah, masuk seorang sahabat. Ya, Sulaik Al-Ghatafani. Langsung dia duduk. Kata Nabi, udah sholat? Belum. Sholat kamu ringkaskan. Apa maksud ringkaskan? Ya, ini boleh ditinggalkan sebagian rukun dan wajib? Tidak. Tapi standar rukun dan wajib ajalah kamu kerjakan. Itulah mungkin lebih kurang. Karena kalau wajib enggak dikerjakan, berdosa aja mah. Dengan sengaja. Ya, kalau wajib ditinggalkan, minimal wajib ketika rukuk subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azim sekali. Ya enggak? Ah, enggak dibaca itu? Ah, enggak. Bukan enggak sah, berdosa, tinggal wajib karena enggak rukun. Ya rukun kalau ditinggalkan enggak sah salat.
enggak sah salat. Taib. Jadi ternyata kata Ibunda Aisyah dari kedua ini yang paling kuat di nawafil salat sunnah Nabi jaga itu apa? Dua rakaat sebelum subuh muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anha, dan dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi bersabda, dua rakaat subuh lebih baik dari dunia dan seisi. Nah, ingat rak'ata itu disandarkan ke al-fajri. Al-fajri ini ma'rifah. Ma'rifah itu sudah tertentu. Kalau nakirah samar, tidak ketahuan yang mana. Sebuah pena itu masih samar. Bisa pena itu, bisa pena bapak. Ana butuh sebuah pena jamaah. Umum enggak tuh? Bisa pena antum, bisa pena jamaah di tengah, bisa pena sebelah kiri ini. Ya enggak? Tapi kalau disebutkan, pinjam dong pena antum itu ma'rifah tertentu. Ya enggak? Nah, di sini juga ditentukan Nabi kata al-fajr. Sudah ditentukan setiap hari ada al-fajr. Berarti maksudnya bukan sekali fajar aja. Pengen dunia dan seisinya. Enggak. Zahirnya adalah semua apa? Fajar. Sehingga Nabi pun enggak meninggalkannya. Dan pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu sholat sunnah. Gimana sholat subuhnya? Gimana sholat zuhurnya? Gimana sholat asarnya? Maghrib dan isya. Nah, Allah dalam hadis kursi lebih cinta kepada hamba mendahulukan yang fardu-fardu untuk mendekat ke Allah, baru hamba ini terus menjaga yang nafila-nafila sampai Allah cintai. Bila Allah cintai ia, Allah akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar, maksudnya Allah beri taufik telinganya untuk kebaikan-kebaikan. Allah akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Allah akan jadi tangannya yang dengan tangan itu dia bekerja. Allah akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Maksudnya Allah beri taufik kepada anggota tubuhnya tadi untuk kepada kebaikan ketika si hamba sudah menyempurnakan yang wajib. Kemudian senantiasa terus dia menjaga yang nafila-nafila, yang sunnah-sunnah itu tadi. Ini jemaah mungkin tentang keutamaan sholat sunnah, pahalanya besar. Ya, apatah lagi yang sholat wajibnya jangan diremehkan pula. Dan kebalik pula nanti, rajin sholat sunnah, kemudian sholat wajib, ada bolong-bolongnya, itu kebalik namanya. Sholat wajib dulu. Jadi motivasi ke sholat sunnah itu, maka lebih termotivasi hendaknya kita ke sholat wajib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, yang Ustaz bilang tadi, Ustaz, misalnya, ana masuk ke Al-Badar ini, subuh orang udah sholat, maka ana ikut. Iya, kita langsung masuk gitu. Mau terlambat seberapa pun. Ya, jangan pula kerjakan yang lain. Enggak benar itu ya. Berjamaah. Ah, nanti kita karena belum salat dua rakaat sebelum subuh, kita kerjakan setelah itu. Di sini boleh, di rumah boleh. Sebelum terbit matahari. Itu waktunya. Mana dalilnya Ustaz? Kata ulama, ya jelas dari Nabi. Nabi bersabda, man nasiya salatan au nama anha falyusalliha hina zakaroha la kafarata laha illa dzalika. Siapa yang terlupa terhadap satu salat umum, ya salat wajib, salat sunnah masuk, dia lupa cuma lupa, ya, atau tertidur dari satu salat umum wajib dan sunnah, maka hendaklah dia kerjakan salat yang tadi terlupa atau dia tertidur darinya itu ketika dia ingat. Berarti kalau tadi karena tidur, ketika dia bangun. Kan gitu? Tidak ada satu kafarat pun untuknya kecuali itu. Berarti antum seperti Nabi tadi di safar tertidur subuh, enggak ada kafaratnya. Qadha lah nanti. Ya. Maka qadha itu ada. Qadha itu tidak ada. Nah, qadha dengan makna mengganti, tak tahu sudah berlalu waktunya, maka dimasuk-masukkan, diraba-raba. Ini enggak ada. Mana dalilnya? Tapi qadha dengan makna menunaikan di saat uzur telah pergi, ya. Karena sebenarnya qadha itu dengan makna mengganti di waktu sudah jauh, itu istilah di mazhab. Dan itu lemah. Yang sahih qadha itu adalah menunaikan langsung sebenarnya. Di surat Jumat, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Di awalnya, hai kaum mukminin, bila azan Jumat berkumandang, maka bersegeralah salat
Jumat. Apa sambungan ayat nanti? Bila salat Jumat telah diqadha. Apakah qadha di situ? Yakni sudah lewat waktu Jumat. Dikerjakan yakni setelah asar. Enggak kan? Ya, enggak. Atau dalam ayat lain, apabila ya, kamu sudah wa idza qadait apa? Manasik fa idza qadaitum manasikakum. Ya. Fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum. Bila kalian telah mengqadha manasik-manasik haji kalian. Apa maksudnya mengqadha di situ? Maksudnya orang udah pulang semua baru kita pergi nanti di bulan Muharram ke sana. Enggak itu maksudnya. Maksudnya bila kalian telah tunaikan di waktu haji, manasik-manasik haji, sambung zikir yang banyak ke Allah. Seperti kalian berzikir atau mengingat ayah-ayah kalian. Iya enggak? Jadi qadha yang terlalu meluas, kami secara pribadi berpendapat dengan ulama itu tidak ada. Karena di keluarga kami pun tahu. Ketika keluarga dulu belum mengerti lebih baik, dulu salat lagi setelah salat wajib ini. Yang mana? Qadha yang dulu-dulu. Dulu banyak bolong. Subhanallah. Itu udah keluar dari waktunya. Di antara syarat salat itu waktu. Ya, tadi sebutkan tidak ada kafaratnya kecuali itu. Baik wajib ataupun sunnah. Ya, baik wajib. Jadi kalau tertidur atau terlupa, boleh kita qadha maksudnya ditunaikan setelah uzur. Tadi tapi benar uzur. Tadi tertidur kita. Tertidur terlambat ya, ke WC pula dulu. Kemudian orang udah jamaah dulu. Maka setelah subuh kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Dan juga semua sholat, insya Allah sholat sunnah yang lain pun kalau karena uzur, kita diizinkan untuk mengqadhanya. Wallahu ta'ala wa'alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya. Pertama yang antum tanyakan mungkin Pak adalah menahan pagi Idul Adha itu ya. Karena memang itu sudah jelas masyhur hadisnya sahih insyaallah bahwa Nabi dulu di pagi Idul Adha beliau menahan tidak makan apa-apa dan beliau di awal kali di hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu yakni merasakan makanan lambung beliau itu merasakan makanan adalah dari hewan korban beliau. Sampailah nanti kita memakan dari hewan korban kita. Makanya sunnah salat Idul Adha itu dipercepat supaya lebih cepat hewan untuk kita makan. Makanya juga panitia inisiatif hendaknya peserta korban dahulukan kasihlah apalah gitu ya dari daging itu supaya supaya cepat dimakannya. Itu Pak pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tadi Pak. Ya. Cukup? Taip. Ada lagi? Cuma taip kalau silakan. Enggak ada sahurnya. Maksud antum, maksud ana menahan berarti kalau antum makan sebelum subuh itu sebenarnya enggak mengapa. Wallahu alam. Ya wallahu alam. Nanti kalau

memang keliru, maka kita merujuk kepada yang benar. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Taib, ini saja. Semoga bermanfaat. Yang benar taufik dari Allah. Yang salah itu dari kami. Allah dan Rasul berlepas diri. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama. Wa baraka wa anama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah." يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadith yang muttafaqun alaih, dalam lafad Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian pun yang ketiga, jangan kita bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته
2: هدايا FFM للذاكرة.

0: نور من القرآن. قال الله تعالى:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
3: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
4: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
5: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
3: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
5: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwa, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti shad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja berbunyi. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
6: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
7: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
5: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
8: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas dia yang ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami sekandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, ubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran?
8: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada? Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Apa kabar antum semuanya? Kembali kita bersua dalam program bimbingan Al-Qur'an, kajian spesial bimbingan Al-Quran bersama guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala. Program Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah. Kita akan kembali mentahsin, memperbaiki bacaan hukum-hukum tajwid dan juga makharijul huruf dan sifatul huruf yang rutin kita adakan di malam Rabu, ya, Selasa malam Rabu. Dan kaum muslimah, di kesempatan malam hari ini kita sudah bersama beliau, Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala. Edisi malam hari ini kita sudah di akhir tahun, ya. Dan kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, Selasa malam Rabu tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan 9 Juni 2026. Baik kaum muslimah, kita sudah sampai ke surah Al-Qari'ah. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah At-Takatsur dan langsung dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan terjemahan dan juga tafsir serta kandungan hikmah dalam segmen Tadabburil Ayah, ya. Baik kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua. Dan sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita, pemimpin kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa kaifa haluk ya Aba Auni?
1: Masya Allah, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
2: Hayakallah wa barakallahu fiik.
1: Naam, wa fiika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan melalui tiga segmennya. Yang pertama mukaddimah, kemudian yang kedua nanti kita akan praktek tashih tilawah atau tahsin, memperbaiki bacaannya, ya, surah Al-Qari'ah. Silakan buka mushaf masing-masing. Dan segmen yang ketiga kita akan mendengarkan tadabbur atau terjemahan serta kandungan hikmah di surah Al-Qari'ah ini. Baik muslimah, itu dia rangkaian acara kita nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan hingga akhir acara ini. Sekarang kita dengarkan dulu motivasi pembuka dari Ustaz. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar. Dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringkan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita di dalam mempelajari kitabullah, baik dari segi membacanya, menghafalnya dan mentadabburinya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan bacaan dan tadabbur terhadap surat At-Takatsur. Sekarang kita lanjutkan ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Sebelum kita masuk ke surat Al-Qari'ah, seperti biasa, sedikit kita ulang materi dan pelajaran kita tentang tajwid Al-Qur'anul Karim. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf. Maka kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya yang tak kalah pentingnya dengan makharijul huruf, yaitu tentang

Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bab sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wadiddakul. Imam Al-Jazari langsung menyebutkan pembagian daripada sifatul huruf dan rinciannya. Sebelum kita melangkah ke menyebutkan tentang sifatul huruf dan pembagian-pembagiannya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sifatul huruf. Kalau kita lihat sifatul huruf, kalau dari segi bahasa, sifat itu adalah bentuk jamak dari kata sifatun yang artinya sifat atau karakter. Al-huruf itu bentuk jamak dari kata harfun, yaitu huruf. Ya. Sifatul huruf berarti pembahasan tentang karakter yang ada pada setiap huruf hijaiyah, yang mana tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut di saat kita melafalkannya. Sifat ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan pengucapan daripada huruf tersebut. Di samping diucapkan dari makhrajnya, kita ucapkan dengan karakter huruf tersebut secara masing-masing. Penguasaan terhadap sifatul huruf ini yang akan membuat pengucapan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah itu lebih sempurna. Karena ada huruf hijaiyah yang dia keluar dari makhraj yang sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya nanti adalah sifatul huruf. Nah, kalau kita lihat kenapa penting mempelajari sifatul huruf? Ya, kenapa penting mempelajari sifatul huruf? Ada beberapa alasan menunjukkan pentingnya kita mempelajari sifatul huruf. Di antaranya, mempelajari sifatul huruf ini adalah sebagai standar untuk mengukur ya benar, sahih atau tidaknya melafalkan huruf tersebut atau pengucapan huruf tersebut. Ya. Bukan saja dari segi makharijul huruf. Ya. Benar atau tidaknya pengucapan huruf tersebut. Kalau dari segi makhraj sudah benar, itu belum cukup. Mesti kita juga menyesuaikan pengucapannya dengan karakter huruf tersebut masing-masing. Ya, karena ada huruf itu dalam pengucapannya disertai keluar angin, ada pula yang kebalikannya. Ada yang pengucapan huruf itu disertai dengan suara yang tertahan, ada pula yang kebalikannya. Dan ada lagi sifat-sifat lain yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut yang insya Allah rinciannya akan kita pelajari pada, akan kita ulang penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi di antara alasan atau fungsi mempelajari sifatul huruf, pertama adalah untuk mengukur dan menjadi standar pengucapan huruf kita itu sudah benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, dan ini sudah kita singgung tadi, di antara pentingnya, alasan pentingnya mempelajari sifatul huruf adalah mempelajari sifatul huruf, dengan menguasai sifatul huruf dan mempelajari sifatul huruf, kita akan bisa membedakan ya huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Sebagai contoh huruf ta, huruf ta dan huruf dal. Keluar dari makhraj yang sama yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Atau huruf dha, huruf tha dan huruf zal. Keluar dari makhraj yang sama, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kalau tiga huruf ini keluar dari makhraj yang sama, lalu apa yang membedakannya? Maka jawabannya, yang membedakannya adalah sifatul huruf. Kita ambil contoh antara huruf ta dengan huruf to. Huruf ta dan to, seperti yang kita sampaikan, keluar dari makhraj yang sama, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya sifatnya. Pertama dari segi pengucapannya, ditinjau dari keluarnya angin atau napas atau tidak. Maka di sini letak perbedaan. Huruf ta, kalau kita mengucapkan at, ta, kita akan mendapatkan pengucapannya disertai keluarnya sedikit angin atau napas. Sementara huruf to, al, to, to, kita mendapatkan dalam pengucapannya tidak disertai keluar angin. Ini yang membedakan. Begitu juga huruf to pengucapannya ya disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga bunyi daripada huruf to itu tebal. Dan huruf ta pangkal lidah tetap pada posisinya dan bunyi suaranya tipis. Ini yang membedakan antara huruf to dengan huruf ta. Maka dengan menguasai sifatul huruf kita akan tahu kalau sebuah huruf atau dua huruf atau tiga huruf

0: keluar dari makhraj yang sama, maka kita akan bisa membedakan masing-masing huruf di saat kita melafalkannya. Nah, kemudian di antara alasan lain pentingnya kita mempelajari sifatul huruf adalah dengan mempelajari sifatul huruf, kita akan bisa mengetahui ya, sebab-sebab terjadinya idgham, yaitu peleburan huruf satu huruf ke huruf yang lain. Kenapa huruf yang satu ketika sukun bertemu dengan huruf yang lain yang berharakat, huruf yang pertama ini dileburkan ke huruf yang kedua, sehingga yang dibaca itu huruf kedua seolah-olah dia bertasydid. Nah, kenapa? Nah, dengan pembahasan, dengan memahami sifatul huruf, kita akan mengetahuinya. Seperti huruf ta, huruf to. Ketika huruf ta bertemu dengan huruf to, huruf ta sukun, huruf to berharakat, maka ta dileburkan, dimasukkan, diidghamkan ke dalam huruf to. Sehingga yang kita baca adalah huruf to yang bertasydid. Contohnya, waqalat ta'ifah. Lat ta'ifah. Di sini kita mendapatkan waqalat huruf ta sukun. Ta'ifah, to berbaris fathah. Maka dalam praktiknya kita tidak lagi melihat kepada huruf ta, tapi langsung kita memperhatikan dan mengucapkan huruf ta yang bertasydid, sehingga kita baca waqalau ta'ifah, waqalau ta'ifah. Terjadi idgham. Terjadi idgham. Nah, kenapa terjadi idgham? Ya, pertama karena riwayatnya, yang kedua karena dengan melihat karakter masing-masing huruf, huruf ta dengan huruf to, yaitu sifat dari masing-masing huruf, kita mendapatkan huruf to dia lebih kuat dibandingkan huruf ta. Nah, sehingga ketika huruf ta berbaris sukun, huruf to berharakat, maka huruf ta harus mengalah, dia ngikut meleburkan diri ke dalam huruf to, sehingga yang dibaca adalah huruf to yang bertasydid. Dari pembahasan dan penguasaan kita terhadap, pemahaman kita terhadap sifatul huruf, di samping kita bisa mengetahui ya, sebab-sebab terjadinya idgham, kita juga akan bisa mengetahui mana huruf yang memiliki karakter yang kuat sehingga mempengaruhi huruf yang lain yang keluar dari makhraj yang sama, dan mana huruf yang karakter atau sifatnya lemah sehingga mudah terpengaruh oleh huruf yang lainnya ketika bertemu, khususnya ketika dia sukun bertemu dengan huruf yang lain yang memiliki karakter yang kuat, sehingga dia harus mengalah meleburkan diri ke dalam huruf tersebut. Semuanya itu bisa kita pahami dengan memahami pembahasan tentang sifatul huruf. Maka sekali lagi, sifatul huruf itu akan menyempurnakan pelafalan atau pengucapan huruf hijaiyah di samping kita menguasai makharijul huruf, sehingga pengucapannya lebih sempurna dan terdengar lebih indah. Nah, kalau kita lihat sifatul huruf ya, kalau pembahasannya kita lihat dari yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, kita akan mendapatkan sifatul huruf itu terbagi menjadi dua macam. Ada sifat, ada huruf itu yang memiliki lawan kata, ya, dan ada pula sifat huruf itu yang tidak memiliki lawan kata. Sifat huruf itu ada dua pembagiannya, zatiyah dan ada aridhah. Zatiyah dan ada aridhah. Zatiyah, sifat huruf yang sifatnya lazim ya, yang sifatnya yang disebut dengan sifat huruf zatiyah, yaitu sifat huruf yang selalu menyertai huruf dalam kondisi apapun. Artinya tidak bisa dipisahkan. Setiap kita mengucapkan huruf itu, sifat ini mesti ada. Sedangkan aridhah ya, sifat huruf aridhah ini ada kalanya ya, ada kalanya dia itu menyertai huruf di saat dilafalkan, ada pula kalanya tidak. Ya, sifatnya sementara dalam kondisi tertentu. Nah, kita lihat sifat aridhah terkadang menyertai huruf pada kondisi tertentu. Seperti contoh tafkhim, tarkik yang merupakan bagian dari pengaruh daripada isti'la dan istifat. Dan ada pula seperti izhar, idgham, iklab, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifatul huruf aridhah yang terjadi pada kondisi tertentu. Karena pertemuan seperti huruf nun sukun dengan huruf izhar atau dengan huruf iklab dan huruf yang lainnya. Ada tata cara pengucapan tersendiri bagi huruf nun di sini. Nah, sifatul huruf seperti yang kita katakan tadi, itu terbagi dua, ada zatiyah yang dalam pengucapannya mesti selalu ada menyertai huruf tersebut, ya. Sedangkan yang kedua adalah aridoh, pengucapannya, ya, tidak menyertai setiap pengucapan huruf itu, hanya dalam keadaan tertentu. Nah, sifatul huruf yang dzatiyah itu terbagi dua. Ada yang memiliki lawan kata, ada yang tidak memiliki lawan kata. Kalau kita lihat Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan sifatul huruf yang memiliki lawan kata, itu semuanya ada sekitar 10 sifat. Sedangkan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata, di situ ada 7 sifat. Maka jumlahnya adalah 17 sifat. Sama dengan makharijul huruf, secara rinciannya semuanya berjumlah 17 makhraj. Sifatul huruf juga berjumlah 17 sifat. Ini pembahasan tentang sifatul huruf. Kita ambil sifat yang pertama. Imam Al-Jazari mengatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun. Sifatuha, sifat-sifat daripada huruf-huruf hijaiyah, jahrun. Yang pertama disebut dengan sifat jahr. Warikhun, sifat rakhawah. Sifatuha jahrun warikhun mustafil, sifat istifal. Munfatihun, sifat infitah. Musmatatun, sifat isman. Wadiddakul, kemudian lawan katanya sebutkanlah. Nah, kemudian dia memulai pembahasan sifatul huruf, ya, dengan menyebutkan lawan kata dari sifat-sifat yang disebutkan di awal. Jahrun, ya, lawannya adalah hamas. Jahar lawannya hamas. Maka dia memulai dari sifat hamas. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Sifat hamas, huruf-hurufnya terhimpun dalam kata fahathahu syakhsun sakat. Maka sifat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam bait nazamnya, yaitu sifat hamas. Apa itu sifat hamas? Sifat hamas adalah, ya, pengucapan huruf, ya, suara yang kalau kita lihat dari segi bahasa, kata hamas itu berarti suara yang tersembunyi atau bisikan. Suara yang tersembunyi atau bisikan. Maksudnya, ya, pengucapan huruf yang disertai keluar angin atau desis, ya, khususnya ini akan tampak ketika huruf tersebut berbaris sukun atau berbaris tasydid. Nah, huruf yang memiliki sifat hamas berarti huruf yang dalam pengucapannya disertai keluar, ya, angin atau suara seperti bisikan. Ini hamas, ya. Dalam pengucapannya, huruf-huruf yang memiliki sifat hamas pasti dalam pengucapannya huruf ini akan disertai keluarnya angin atau suara seperti suara bisikan. Dan ini akan tampak seperti yang kita katakan ketika huruf tersebut berbaris, huruf tersebut sukun atau bertasydid. Apa saja hurufnya? Hurufnya terhimpun dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu fa ha tha ha syakhsun shin kha sad sakata sin, kalau tadi shin, kalau ini sin kaf ta. Masing-masing huruf ini, ya, fahathahu syakhsun sakat, kita akan mendapatkan setiap pengucapan huruf ini pasti akan disertai keluarnya suara, keluarnya angin atau suara seperti bisikan. Kita ambil yang pertama, huruf fa. Kita akan mendapatkan fa. Dan ini akan terasa sekali kalau kita membaca, melapalkan huruf ini di atas cermin. Kita akan mendapatkan cermin akan buram, ya. Seperti kita meniup cermin tersebut. Karena ada angin yang keluar dari mulut kita. Atau kita letakkan jari di depan bibir kita, kita akan merasakan ada angin yang keluar. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa. Dalam pengucapannya, fa, fi, fu, f, fa, kita akan merasakan akan ada angin yang keluar. Begitu juga huruf yang lain. Huruf ha, ah, ha, hi, hu, ah, ah, ha. Begitu juga huruf tha, huruf ha, sampai huruf ta. Ta, ti, tu, at. Atta, kita akan mendapatkan dalam pengucapannya disertai keluar angin atau suara seperti bisikan. Ini yang disebut dengan sifat hamas. Lawan dari sifat hamas adalah sifat jahar. Ya, berarti kalau sifat hamas adalah pengucapan huruf yang disertai keluarnya napas atau angin atau suara seperti bisikan, berarti sifat jahar kebalikannya, pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya napas atau keluarnya angin atau keluarnya suara seperti bisikan. Apa saja hurufnya? Hurufnya selain dari huruf fahathahu syakhsun sakat, semuanya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat jahar. Maka untuk mengetahui huruf-huruf yang memiliki sifat jahar mudah. Ketahui saja huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Maka insya Allah Ta'ala kita akan menguasai. Dan disinilah kehebatan Imam Al-Jazari rahimahullah Ta'ala di dalam menyusun materi tentang sifatul huruf. Pertama dia menyebutkan pembagian sifat. Dan ketika sifat huruf itu memiliki lawan kata, dia hanya menyebutkan satu kategori saja. Kemudian kategori yang lainnya dia sebutkan dalam bentuk lawannya. Dan lawannya itu bisa kita lihat dalam penjabaran ya dia tentang pembahasan berikutnya di bait-bait yang berikutnya. Seperti tadi, dia memulai pembahasan tentang sifatul huruf dengan ucapannya, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun. Kemudian wadiddakul. Ya. Dia sebutkan sifat huruf yang memiliki lawan kata itu ada 10. Dia sebutkan saja 5. Kemudian untuk 5 sisanya dia sebutkan dalam bentuk lawannya. Ya. Sebutkan lawannya. Seperti jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya rakhawah. Ya. Warikhun mustabil. Istifal lawannya isti'la. Ya. Infitah lawannya itbaq. Kemudian ismat lawannya izlaq. Dan itu lawan katanya akan kita lihat istilahnya atau penyebutan namanya di bait-bait berikutnya. Ini sedikit ya pembahasan tentang sifatul huruf dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan tersebut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, rincian daripada sifatul huruf. Karena pembahasan tentang sifatul huruf ini banyak, maka insya Allah Ta'ala setelah kita mempelajarinya atau mengulang materinya, kita akan bisa menguasai pengucapan huruf-huruf hijaiyah lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi. Insya Allah Ta'ala itu akan memudahkan kita untuk mempraktekkan bacaan yang baik dan benar. Tinggal kita sempurnakan bacaan kita dengan menguasai hukum-hukum tajwid yang lainnya. Dan insya Allah seperti yang kita katakan, itu akan lebih mudah ke depannya. Bi'idznillahi ta'ala. Nah, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ke latihan bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Seperti yang kita lakukan sebelum kita membaca surat tersebut, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang penting yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Pertama berkaitan dengan surat Al-Qari'ah, tentu kita melihat ya mad yang ada di dalam surat tersebut, yaitu yang dipanjangkan yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Kita akan mendapatkan ada dua macam mad yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Pertama mad yang dipanjangkan biasa yaitu 2 harakat dan ada mad yang dipanjangkan 4 harakat yaitu sedang. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma mad alif setelah huruf mim. Mawazinu di sini ada 2, mad alif setelah huruf waw dan mad ya setelah huruf zai. Fi'ishatin mad ya setelah huruf fa dan begitu juga setelah huruf ain. Radiyah mad alif setelah huruf ra. Wa amma mad alif setelah huruf mim fa ummuhu hawiyah ya mad silah setelah domir ha yaitu fa ummuhu hawiyah mad alif setelah huruf ha. Adraka ma hiya mad alif setelah huruf ra begitu juga setelah huruf mim. Narun hamia mad alif setelah huruf nun begitu juga setelah huruf ha. Ini contoh-contoh mat yang dipanjangkan biasa yaitu 2 harakat. Berikutnya mat yang dipanjangkan sedang itu 4 harakat. Di sini hanya ada 1 contoh, yaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ya, yang di dalam istilah ilmu tajwid ini disebut dengan mat jaiz munfasil. Contohnya hanya 1, wa ma adraka. وَمَا أَدْرَاكَ. Nah, kemudian dengung. Poin yang kedua tentang dengung. Di sini dengung, ya, ada pada huruf mim yang bertasydid. فَأَمَّا وَأَمَّا فَأُمُّهُ. Ya. Kemudian dengung yang terjadi pada huruf nun. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Nun sukun bertemu dengan huruf tha. Ya. Man thaqulat. Ya. Ini disebut dengan ikhfa. Nun sukun di sini didengungkan dan disamarkan. Caranya jangan sentuh makhraj huruf nun, tapi arahkan ke makhraj huruf setelahnya. Kemudian tahan di situ dan keluarkan suara dari hidung. Ini praktik daripada ikhfa. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, yaitu huruf yang ditebalkan. Di sini ada 4 huruf. Pertama huruf qaf thaqulat, ya, huruf qaf thaqulat ini yang ditebalkan. Kemudian huruf ra, kita akan mendapatkan di sini huruf ra ditebalkan karena 2 kondisi. Pertama karena dia berbaris atas, yang kedua karena dia berbaris dhamma, itu berbaris depan. Contohnya radiyah adraka, ya, narun, narun. Nah, kemudian huruf bad radiyah, kemudian huruf kha khaffat, khaffat. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang keempat, yang terakhir yaitu qalqalah. Di dalam surat Al-Qari'ah kita juga akan mendapatkan adanya qalqalah, yaitu pada huruf dal yang berbaris sukun. Adraka, adraka. Ini dia poin-poin tajwid yang ada pada surat Al-Qari'ah yang perlu kita ketahui dan kita usahakan untuk praktekkan di dalam bacaan kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca sama-sama, ya, surat Al-Qari'ah. Dan seperti biasa, kita minta Akhuna Abu Auni untuk mengikutinya. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Namun untuk lebih menguasai lebih baik, tentu dibutuhkan banyak latihan di rumah. Usahakan untuk mendengarkan praktik bacaan yang benar dari bacaan percontohan dari bacaan para masyayikh qiraat. Kemudian ditiru bacaannya dan dilatih seperti yang dipraktikkan oleh masyayikh tersebut. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحمن الرحيم
1: القارعة
0: القارعة
1: ما القارعة
0: ما القارعة
1: Nah, jangan lupa berhenti pada huruf ta marbuto, ganti ta marbutonya menjadi huruf ha sukun. Nah, huruf ha dari segi sifatnya dia termasuk dalam kategori huruf hamas. Berarti dalam pengucapannya mesti keluar angin atau napas atau suara seperti bisikan.
0: Al-qari'ah. Al-qari'ah.
1: Mal-qari'ah.
0: Mal-qari'ah.
1: Wama adraka mal-qari'ah.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

0: Yesus.
1: Ingat huruf fa tadi ini termasuk huruf hamas, maka jelaskan sifat hamasnya. Fa kal farashi. Nah, kita ulangi. Ya

0: نَارٌ حَامِيَةٌ
1: نَارٌ حَامِيَةٌ
0: نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Nah, ini sedikit perlu diketahui, kalau kita ingin menyambung ayat ke-6 ke ayat ke-7, ya, maka di sini kalau kita ingin menyambung ayat ke-10 ke ayat ke-11, di sini ayat ke-10 diakhiri oleh ha sukun. Maka kalau kita ingin menyambung ke ayat yang terakhir, ha sukun tetap dibaca ha sukun, ya. Kita coba.

0: الإسلامية.
1: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
0: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وجزاك الله خيراً. Baik, langsung saja untuk praktiknya silakan di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, kita akan angkat satu-satu ya, kita selang-seling dulu. Yang pertama dari telepon biasa, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dika Alvaro.
0: Dika?
2: Dika Alvaro.
0: Dika Alvaro. Akhi Dika, kelas berapa akhi? Sekolah? Halo?
2: Kelas 3 SMP.
0: Oh, Masya Allah. Baik, di mana tinggalnya akhi Dika?
2: Di Sudirman.
0: Oh, di Sudirman ya. Baik, baik. Ini baru pertama kali ya?
2: Iya.
0: Baik, langsung saja Ustaz. Ada adik kita Dika Alfarah di Sudirman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna Dika.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah.
2: Baik Pak Ustaz.
1: Ya, silakan dibaca.

0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: Nah, usahakan suaranya jangan terputus ya. Kal'ihnil manfush. Manfush. Di sini fus dipanjangkan 4 harakat.
0: Baik, Pak Ustaz.
1: Nah.
0: Kal'ihnil.
1: Ulang dari awal ayat. Watakunu.
0: Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ.
1: Suaranya lebih tebalkan sedikit lagi. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. نعم.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Naam, ahsan tabarakallahu fik. Sudah bagus ya untuk bacaannya. Tinggal hati-hati ketika berhenti pada huruf ta marbuta, ganti dia menjadi ha sukun dan jelaskan bunyi ha-nya seperti aisyatir radiyah. Ada bunyi ah ya. Mawazinu mahiyah narun hamiyah. Ya. Nah, coba diulang. Aisyatir radiyah. Pada satu kata aja. Radiyah.
0: Radiyah.
1: Baknya lebih tebal. Radiyah.
0: Radiyah.
1: Yah.
0: Yah.
1: Hawiyah.
0: Hamiyah.
1: Ha, bukan ha ya. Hawiyah.
0: Hawiyah.
1: Terakhir hamiyah.
0: Hamiyah.
1: Ya. Hamiyah.
0: Hamiyah.
1: Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Dilatih terus ya dan usahakan untuk dihafalkan ayat ini sehingga bisa dilatih kapanpun dan dimanapun. Ahsan tabarakallahu fiik wa sahtu wa yassarallahu lak.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum. Naam, jazakallahu khairan akhi Dika Al-Farah ya di Jalan Sudirman Pekanbaru. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami praktek surah Al-Qari'ah di 0811 75 30 ribu untuk telepon biasa, untuk telepon WA-nya atau call WhatsApp di 0811 75 45 444. Baik, kita akan angkat untuk penelpon atau peserta kita yang kedua. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang ini. Allah. Dengan Pak Novel ya?
2: Nah,
1: Pak Novela. Baik, di silakan Pak Novela langsung saja nih. Tapi Ustaz, ya. Langsung saya Ustaz, ada Pak Novela di Jalan Sukakarya.
3: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Nah, silakan dibaca, Pak, surat Al-Qari'ah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Rajim. Vokal I pada mad ya-nya itu jelaskan, Pak. Dan dipertahankan sampai akhir.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
3: Nah, huruf ya di sini tipiskan ya, Pak ya. Yawma, bukan yawma, bukan yaw, tapi ya.
2: Yawma.
3: Yawma, ya.
2: Yawma.
3: Ya, ahsan. Ulang.
2: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Watakunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man taqulat mawazinu.
3: Nah, di sini huruf fa lebih dijelaskan sifat hamasnya. Kemudian mim, dengung pada mim tasdid itu lebih lama lagi, tahan sedikit lagi. Fa amma mathaqulat mawazinu.
2: Fa amma man.
3: Masa. Di sini nun sukunya disamarkan, Pak, di saat mendengungkan. Masa, masa.
2: Fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya.
3: Ma hiya, kedua huruf hanya jelaskan, Pak.
2: Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah.
3: Naam, ahsan tabarakallahu fik. Alhamdulillah bacaannya bagus, Pak ya. Tinggal dilatih terus, usahakan dihafalkan ya, sehingga memudahkan Bapak untuk melatih surat ini kapanpun dan dimanapun. Naam, barakallahu fik wa yassarallahu laka.
2: Fik barakallahu ahsan. Syukran jazakallahu khairan sanda.
3: Wa iyyakum barakallahu fik.
4: Baik, wa jazakallahu khairan untuk Pak Novela ya di Jalan Sukakarya. Baik, kaum muslimin rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, baik, untuk saat ini mohon maaf ya karena cuaca kurang kondusif. Kita akan tutup dengan sedikit ikhtitam dari Ustaz ya. Qadarullah wa masyafa'al, karena cuaca kurang kondusif maka kita cukupkan ya untuk kajian kita dan peserta, mohon maaf ya. Tapi silakan Ustaz untuk sedikit closing kita atau ikhtitam. Tafadhal masykura.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, seperti yang dikatakan akhuna Abu Auni, karena cuaca tidak mendukung ya, di luar hujan disertai suara guru dan petir, terpaksa kita selesaikan pertemuan kita pada malam ini sampai di sini. Namun perlu kembali kita ingatkan, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar itu tidak bisa instan, perlu banyak latihan. Maka latihlah bacaan kita terus menerus setiap hari. Usahakan minimal sediakan waktu kita 10 menit setiap harinya. Ya, dengarkan bacaan masyayikh yang baik dan benar, yang merupakan bacaan percontohan, kemudian ditiru, praktikan seperti yang kita dengarkan. Lebih baik lagi kalau kita belajar kepada guru yang menguasainya, sehingga akan memudahkan kita untuk menguasai materi tersebut karena adanya bimbingan dan arahan dari guru. Dan alhamdulillah sekarang kesempatan dan fasilitas itu sangat banyak dan terbuka serta mendukung, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa belajar mentahsin tilawatil Quran. Ingat, setiap huruf yang kita baca ada pahalanya. Semakin bagus kualitas bacaan kita, tentu akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya dan kemudahan bagi kita untuk belajar membaca kitabullah, menghafal kitabullah dan memahami kitabullah serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan syafaat daripada Al-Qur'an nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
3: kebenaran datang daripada Allah, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita, pemimpin kita, Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah ta'ala, dan kaum muslimin dan muslimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami off air, mohon maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila cangkul udara-udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-salah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansaf fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadjihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yawmiddin amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ummahatillah a'azzani wa 'azzakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabarak wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat yang tidak putus-putusnya Allah Azza wa Jalla limpahkan, curahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Rabu, setiap pekan. Seperti biasa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat, bagaimana banyak iman yang tidak langgeng, banyak juga ilmu yang tidak manfaat. Nabi berdoa, inni a'udzubika min, ya, kata beliau, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima farubba imanin ghaira da'im wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghaira nafi'. Ya Allah, ku minta kepadamu iman yang langgeng, karena betapa banyak ya iman yang tidak langgeng, tidak stabil. Dan aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ada rahasia tersendiri ketika Nabi kita menggabung antara ya iman yang tidak langgeng dengan ilmu yang tidak manfaat. Ini memiliki, dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Manakala ilmu yang kita pelajari ya adalah tidak manfaat, itu akan ngefek kepada iman kita, dia tidak akan langgeng. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari tuntut itu nafi', bermanfaat, insyaallah ngefek ke iman, iman akan langgeng. Itu mudah-mudahan Allah jadikan iman yang kita ilmu yang kita pelajari adalah ya menjadi ilmu yang nafi', bermanfaat, ya, yang akan menjadi pemberat timbangan kita nanti tatkala kita menghadap sendiri tanpa siapapun, sendiri menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan selawat dan salam untuk manusia yang paling baik yang pernah memijakkan kaki di muka bumi ini. Ya, makhluk terbaik yang Rasulullah, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yaitu Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam terus menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, dan semoga kita semua tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan jangan pernah pelit untuk selalu berselawat kepada beliau, terutama manakala nama beliau disebut. Orang pelit, kata Nabi, orang yang bila disebut nama beliau di sisinya lantas dia diam, tidak berselawat. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alai. Padahal keistimewaannya luar biasa. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat sekali kepadaku, Allah balas selawatnya 10 kali. Allah memerintahkan setelah mencontohkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman,
berselawat dan bersalamlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pelajaran atau memberikan mukadimah ringan tentang pelajaran pertama yaitu panduan untuk ilmu, saya tadi dengar sedikit disinggung masalah infak untuk masjid, mengingatkan saya sebuah kisah yang dulu ketika saya masih muda ya. Sebutkan kisah itu populer, viral kisah tersebut sampai sekarang. Di Turki itu ada sebuah masjid namanya Masjid Ka'anni Akaltu. Kalau yang paham bahasa Arab dia langsung, "Wih, lucu namanya ya," gitu. Apa artinya Ka'anni Akaltu? Masjid Ka'anni Akaltu. Ada di Turki. Kalau yang kepo-kepo bisa cek di mungkin di Mbah Google mungkin ada ya. Masjid Ka'anni Akaltu. Apa artinya Ka'anni Akaltu? Ya, seperti atau seolah-olah aku sudah makan. Ada yang pernah dengar kisahnya enggak itu masjid? Inspirasilah insyaallah buat kita, di mana ada seseorang yang dia bukan orang kaya. Bagaimana ibu-ibu kalau kaya? Ya. Dia bukan orang kaya, tapi dia ingin banget dibangunkan rumah di surga oleh Allah tabaraka wa taala. Dia dengar hadis man bana lillahi masjidan ya yabtagi bihi wajhallah ay baitan yabtagi bihi wajhallah ya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah buat Allah karena mencari wajah Allah, Allah pasti bangunkan buat dia rumah di surga. Dalam riwayat lain, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan buat Allah rumah walaupun sebesar sarang burung qatat. Burung qatat itu dia tinggal di gurun pasir, taruh telurnya di lubang, di tanah. Cuman telurnya doang, kecil. Qatat kayak burung puyuh. Mirip. Ya. Siapa bangunkan rumah Allah sebesar sarang burung qatat, tempat numpangin taruh telurnya doang ibaratnya, Allah pasti bangunkan dia rumah di surga. Oh, semangat dia. Sedangkan dia orang kurang mampu. Akhirnya apa dia lakukan? Apa yang dia lakukan supaya suatu saat dia bisa membangun rumah Allah walaupun sederhana? Setiap kali dia pengen lewat apa? Lewat pasar atau lewat makanan yang dia pengen sekali makan, itu dia eman-eman duitnya. Enggak, tahan aja. Anggap aja sudah makan. Paham enggak? Jadi dia tahan duitnya itu. Mau nabung buat bangun rumah Allah. Ada dia minat makan. Oh enak kayaknya itu. Empek-empek misalnya kan. Atau apa yang lain. Makanan yang biasa. Bakso, mie ayam. Ya, mie tek-tek. Ya, atau apalah misalnya. Pengen. Cuman apa? Dia tahan. Ka'anni akaltu. Anggap aja sudah apa. Sudah makan, simpan, tabung. Terus ya, mungkin tahunan kali ya. Ya, tabung, pengen makan, ka'anni akal. Anggap aja sudah makan. Sampai uangnya, tabungannya jadi banyak. Sampai cukup untuk modal membangun sebuah masjid. Akhirnya apa? Benar, dana pribadi dari hasil ka'anni akal tuh. Seolah-olah aku udah makan, itu dia mampu membangunkan sebuah jami', masjid jami' buat Allah tabaraka wa ta'ala di tempatnya, di Turki sana. Akhirnya manusia ketika tahu, masyarakat ketika tahu kisah masjid tersebut, mereka bersepakat membuat nama buat masjid itu, Masjid Ka'anni Akaltu. Masjid seolah-olah aku sudah makan. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita untuk memberikan kita semangat. Ini saya ingatnya di sini, bukan persiapkan dari rumah ya, cuman saya pernah sampaikan dulu, cuman saya ingat sekarang maka tertarik untuk saya sampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kembali kita bersimpuh di majelis ilmu yang saya berharap untuk diri saya pribadi dan kita semua, agar jangan sampai kita pernah berhenti dari menuntut ilmu ini. Ya,
Jangan pernah berhenti kita dari menuntut ilmu, dan jangan pernah merasa sudah banyak ilmu. Nah, kalau sudah merasa banyak ilmu, ini nasihat singkat di mukaddimah sebelum kita baca kitab. Karena orang kalau sudah merasa banyak ilmu, maka dia akan berhenti belajar. Ya. Padahal sebagian salaf mengatakan man dhanna ya annahu qad alima ya faqad jahila. Siapa yang menyangka dirinya sudah alim, sudah pintar, sudah alim, berilmu, sungguh dia telah bodoh. Ya. Sungguh dia telah bodoh. Ya. Jadi orang yang pintar sebenarnya adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dengan ilmu, terus belajar. Makanya dalam hadis yang seingat saya disahihkan Imam Al-Albani, ketika Musa dialog dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan, ya, tanpa Musa melihat zat Allah, wajah Allah. Ya, tapi diajak bicara, ya, diajak bicara. Di antara isi perbincangannya tersebut, ya, adalah, ya, siapakah hambamu yang paling alim, ya Allah, ya Rabb? Maka Allah mengatakan, hamba yang paling alim adalah orang yang tidak pernah berhenti, alias tidak pernah kenyang dengan ilmu, terus belajar. Itulah orang yang berilmu. Adapun orang yang sudah merasa dan mengklaim dirinya sudah berilmu, ya, kemudian dia tidak menuntut ilmu lagi, maka sebenarnya dia bodoh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menuntut ilmu. Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah mengatakan dalam satu nasihat beliau, "Ya miskin, wahai orang yang miskin, ente miskin wahai orang yang miskin." Bukan jangan ya. Ini mengingatkan saja. Ya miskin, anta musi'un tara annaka muhsin. Engkau ini banyak berbuat buruk, tapi kau anggap dirimu udah baik banget. Kau anggap dirimu selalu berbuat baik, padahal engkau berbuat buruk. Itu orang miskin gak itu sebenarnya? Merasa dirinya udah baik banget, solehah banget. Padahal apa? Padahal masih banyak berbuat apa? Salah, berbuat dosa, berbuat buruk. Ya. Sadar maupun enggak sadar. Hanya pantas kalau beliau bahasakan, ya miskin, anta musi'un tara annaka muhsin. Wahai miskin, engkau selalu berbuat buruk, ya. Tapi kau lihat dirimu, kau merasa dirimu selalu berbuat baik, ya. Selalu berbuat baik, bahkan merasa dirinya paling baik dibandingkan yang lain. Saya tidak bosan mengingatkan kembali sebagian athar sahabat yang mengatakan, ya, orang yang bertakwa itu adalah, ya, apa? Takwa itu adalah, maknanya adalah alla tadhunnanna annaka khairun min ghairik. Takwa itu hakikatnya engkau tidak menganggap dirimu lebih baik dibandingkan orang lain. Manakala kita sudah menganggap diri kita lebih baik, lebih soleha dibandingkan orang lain, perlu dipertanyakan ketakwaan kita. Orang takwa beneran itu dia tidak merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Maka itu akan memicu dia, perasaan tidak lebih baik dibandingkan orang lain, itu akan memicu dia untuk selalu terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Kalau udah merasa, saya mah taqiyah. Bahkan bukan level taqi lagi. Atqah. Ya, jangan. Salah. Ya, tahu siapa yang sebenarnya bertakwa itu adalah siapa? Allah huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sanjung-sanjung, kultuskan, sucikan, puji dirimu sendiri, kultuskan, menganggap suci dirimu sendiri. Dia Allah yang tahu siapa sebenarnya yang bertakwa. Ya, jadi jangan pernah kita mengklaim diri kita paling takwa, paling saleh, paling baik dan seterusnya. Ya. Bisa jadi kita masih banyak melakukan kesalahan, dosa tanpa kita ketahui. Mungkin dosa yang zahir enggak kita terjerumus dalam. Dosa-dosa yang bersifat patah hati. Dosa-dosa yang merupakan kerjaan hati. Bisa jadi. Ada riya, ada sum'a, ada kibir, ujub, dan seterusnya. Ya, yang banyak orang tidak lepas dari hal-hal tersebut.
Maka jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Selalu merasa kurang, kurang, kurang. Dan itu manhaj salaf. Orang salaf dahulu, itu di kalangan sahabat terutama, ya selalu su'udzon sama diri sendiri. Karena penyakit kebanyakan orang itu terlalu husnudzon sama dirinya sendiri. Anak, Masya Allah, ananiyah. Semuanya anak, paling anak ini. Husnudzon sama dirinya. Saya soleh, saya. Jangan. Itu penyakit iblis. Anak khairu minhu. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Ya, dan seterusnya. Ya. Maka hindari kata-kata saya paling. Ya. Jadilah seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Ya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau seandainya sebelah kakiku sudah mijak di tanah surga, aku belum merasa aman. Sampai dua-duanya masuk mijak di tanah surga. Kalau baru sebelah doang, enggak aman. Padahal tinggal celup satu lagi, coba bayangkan. Tapi dia belum merasa aman. Begitunya coba. La ilaha illallah. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah dengar athar Umar bin Khattab yang mengatakan, kalau ada pengumuman dari langit berkata, semua penduduk bumi, semua kalian masuk neraka. Enggak, sebaliknya. Semua kalian masuk surga, kecuali satu orang. Apa kata Umar? Saya khawatir yang satu orang itu. Nah, pinter TV ibu jawab sendiri. Ya. Kalau seandainya ada pengumuman, ya semua kalian masuk surga kecuali satu. Saya khawatir yang satu enggak masuk surga itu. Umar orangnya. Rasa takut apa ini ya? Ya pastinya itu semua muncul dari ilmu. Ya. Karena orang yang paling alim bisa dibilang setelah Rasulullah wafat itu Umar bin Khattab menurut sebagian ulama. Umar bin Khattab alim beliau. Orang mulham. Sampai pendapat beliau disetujui dari langit. Iya enggak? Coba, yang punya usul sholat belakang makom habis tawaf, siapa? Yang punya ngusul, biar habis tawaf di Ka'bah, habis itu sholat belakang makom Ibrahim. Siapa punya usul itu? Umar bin Khattab. Disetujui enggak oleh Allah Azza wa Jalla dari langit? Turun ayat. Ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setujui. Ya Rasulullah, kiranya istri-istrimu pakai hijab. Turun enggak hijab? Masya Allah. Setujui. Ya. Ya. Cintai semua. Tapi begitu kata beliau. Kalau ada pengumuman semua kalian masuk surga kecuali satu, saya takut yang enggak masuk surga itu satu. Aku orangnya. Masya Allah. Rasa takut apa itu? Enggak pede sama amalan mereka. Ya. Ya kalau enggak dianati hafalan, ya Abdullah bin Umar dalam sebuah atarnya berkata, "Lau 'alimtu anna Allah taqabbala minni raka'ah, la tamannaitul maut." Ai kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma, sekiranya aku tahu satu rakaat saja salat saya, sepanjang hayat saya salat satu rakaat saja saya tahu diterima oleh Allah Azza wa Jalla salat saya satu rakaat saja, saya minta mati sekarang. Dia merasa punya modal untuk masuk surga Allah karena ada amalnya yang diterima. Makanya Umar bin Khattab yang jadi prioritas beliau adalah bagaimana saya berjuang amal saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana? Itu perjuangan salaf itu rata-rata gimana amal saya bisa diterima? Karena kalau beramal tapi enggak diterima kan bodoh ae. Kayak enggak beramal dong. Makanya kita berjuang ibu. Gimana kita eman-emanin nih amalan kita ini. Biar awet, langgeng. Nanti kita dapatkan, gak terhapus, gak hilang. Karena riya, karena ujub, karena kibir, karena ya ember. Cerita sana, cerita situ. Ya. Eman-eman amal kita yang amal kita udah dikit, gak banyak, gak sebanyak orang salat. Terus kita ember pula cerita-cerita, riya-riya, ujub-ujub, sombong. Aduh, habaan man. Seperti debu yang berterbangan. Kita enggak mau ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Maka perlu berjuang kita terus. Ya miskin, ya apa? Anta musiun tara annaka muhsin.
Wahai miskin, kau melihat kau berbuat apa? Buruk, dosa, tapi kau merasa dirimu apa? Baik terus. Enggak, baik kok saya mah soleha. Ya, terus berjuang untuk apa? Memperbaiki amal, perbaiki amal. Jangan kepedian. Terus berjuang, perbaiki amal. Bagian salaf, mungkin saya pernah cerita ke ibu-ibu, kalau belum ya saya cerita, enggak apa-apa. Bagian salaf itu, kemana-mana dia pergi, enggak pernah lepas sama kertas kecil. Bukan kayak gini ya Bu ya, pokoknya beda, kertas zaman bala, kualitasnya jelek lah. Kemana-mana dia bawa tuh kertas di sakunya. Selalu mulazamah itu, kertas di sakunya. Ini mukadimah dulu Bu ya, sabar. Kemana-mana dia pergi, bawa kertas. Nanti kalau ada aktivitas nyong-nyong-nyong-nyong-nyong, ada nganggur dikit, keluarin. Masukin lagi. Ya, aduh-aduh, aktivitas sana-sini sibuk. Nanti ada waktu dikit, atau lenggang dikit, senggak dikit. Lihat lagi. Kalau ada yang bisa melakukan kayak gini, ibu-ibu, oh keren. Apa sih maksudnya Ustaz? Belum jelas ceritanya. Sabar makanya. Ya, nanti pokoknya senggang dikit, lihat lagi. Seolah-olah isi kertas itu dia jadikan sebagai sebaik-baik ustadz yang menemani dia kemanapun. Yang memberikan nasihat selalu kepada dia. Ternyata ketika dia meninggal, temannya yang kepo, apa sih yang dia baca itu? Kalau itu kan unik ya Bu ya, kejadian unik gak itu sih? Ada orang kemana-mana bawa kertas. Kalau saya dulu pas mondok bawa kertas kemana-mana isinya mufrodat. Kosa kata bahasa Arab buat dihafalin, isim fiil kayak, ya, itu. Jadi ketika dia meninggal, temannya kepo lah, pengen tahu. Digerogoh sakunya, pakaian yang ditinggal, dibaca. Ternyata isinya, ahsin amalak, faqad dana ajaluk. Perbaiki amalmu, ajalmu sudah dekat. Perbaiki amalmu, ajalmu sudah dekat. Itu selalu memotivasi dia, ibu-ibu Allah SWT untuk, aduh, malas ya cerita-cerita kayak gini. Kadang buka baper ibu-ibu, malas kadang-kadang. Ya, sedangkan saya menghindar untuk menangis di depan ibu-ibu itu, takutnya Allah cari perhatian tuh biar dikasihanin ya, nangis enggak. Cuma gimana, kita punya hati. Kadang tersentuh dan ya malasnya gitu kadang kalau kita cerita-cerita kayak gini bikin baper kadang ibu-ibu. Ya, jadi perbaiki amalmu, ajalmu sudah dekat. Betul sebagian salaf ketika ditanya, ya, ayyu syai'in aqrab? Apa sesuatu yang paling dekat? Qala al-ajal. Apa? Mati paling dekat itu. Sampai Nabi bilang, al-mautu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Mati lebih dekat kepada seorang di antara kalian dibandingkan tali sendal. Dekat amat mati itu. Ya. Kemudian, wa ma ab'adu syai', apa sesuatu yang paling jauh? Qala al-amal. Angan-angan itu bablasin umur. Nabi pernah gambar kotak, terus di garis tengah, garis bablas keluar. Kotak ini umur manusia. Jaris keluar yang bablas itu angan-angan. Coba. Yow, pengen ini, pengen itu, berangan-angan ini, berangan-angan itu. Oh, amani. Angan-angan yang macam-macam. Banyak, panjang, gak ada ujungnya. Yang Hasan Basri ketika ditanya, bagaimana gambaran angan-anganmu, Imam Hasan Basri? Kata beliau, saya sih kalau berangan-angan itu pendek, kata dia. Gimana gambarannya? Kalau saya ida akhadtu nafasan, apabila saya mengambil nafas, dakhala fi yaqini alla ukhrij, langsung masuk dalam keyakinan saya bisa jadi saya tidak bisa hembuskan lagi. Paham enggak? Dia enggak pede tuh kalau udah menghela nafas. Enggak pede dia. Oh, saya pasti bisa menghembuskan. Lah kalau dia pas ngela, cep, langsung. Sependek itu angan-angannya Hasan Basri. Paham, Bu? Sependek itu angan-angannya Hasan Basri rahimahullah ta'ala.
Kalau saya menghela nafas, saya masuk keyakinan dalam hati saya, masuk keyakinan dalam hati saya, bisa jadi saya tidak bisa menghembuskan. Paham maksudnya? Sebendek itu, ibu-ibu. Di saat kita rata-rata, oh saya masih muda, mau ini, belum, santai aja, santai, masih lah. Kayak mati itu jauh, mati itu ngintai terus. Ya, wal mautu yatlubuhu. Abu Dzar heran radhiyallahu ta'ala dengan orang yang ketawa, ketiwi, yamla'u fahu dahikan. Saya heran sama orang yang apa? Memenuhi mulutnya dengan ketawa tiap hari, bahak-bahak tiap hari. Oh, kayak lupa mati. Ya. Mencintai Allah Ta'ala. Atau orang yang terlalu